Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: karena penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar, fase pengulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
9: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
13: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TV RI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
12: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
13: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
14: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
13: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
11: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
13: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
15: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
16: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Nia Rabdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas.
5: Ya,
6: gol! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
7: Ya, Julian Quiñones.
6: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
8: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
9: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niar Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar satu buah lagu dari Dis Korea featuring Laleil Madino ya, yang berjudul Sakura Abadi sudah mengudara untuk menemani pagi hari Anda. Dan pendengar, memang beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan ya dengan harga Pertamax yang naik. Nah, tapi mungkin Anda belum mengetahui ya, sebenarnya apa saja sih kriteria dari pengguna BBM yang bersubsidi. Karena memang saat ini nih ya, ini menjadi kekhawatiran banyak orang juga karena harga Pertamax ini naik ya cukup signifikan gitu. Dan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green ini memang resmi sejak 10 Juni 2026 kemarin. Dan di tengah penyesuaian harga tersebut, dari pemerintah menegaskan bahwa BBM subsidi ini tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu ya. Dan dari harga Pertalite sendiri ini tetap Rp10.000 per liter ya, tidak naik. Dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Dan kedua jenis BBM tersebut memang memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara. BBM subsidi ini merupakan bahan bakar yang memang dijual lebih murah karena mendapatkan dukungan dari anggaran pemerintah. Dan karena jumlahnya terbatas, jadi penggunaannya ini juga diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana ini mengacu pada Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 bahwasanya tidak semua kendaraan ini berhak untuk membeli BBM subsidi. Dan dari pemerintah sendiri juga sudah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar ya. Jadi konsumen yang berhak menggunakan biosolar subsidi pada sektor transportasi darat, biosolar ini dapat digunakan oleh kendaraan pribadi tertentu. Dan selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi tersebut. Dan kendaraan angkutan barang juga termasuk ya ke dalam kelompok penggunaan biosolar subsidi. Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Dan kemudian layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran ini juga berhak ya dalam memperoleh biosolar subsidi karena penggunaannya ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Lalu pada sektor transportasi air, BBM subsidi ini dapat digunakan juga pada kapal motor tempel dan kapal pelayaran rakyat. Dan penggunaannya tapi harus disertai dengan verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait ya. Dan nelayan dengan kapal maksimal 30 gross ton ini juga berhak memperoleh biosolar subsidi, dan ketentuannya berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi dari pemerintah daerah. Kemudian ada dari kelompok pembudidaya ikan skala kecil, ini juga turut menjadi penerima BBM subsidi ya.

0: Jadi mereka wajib memperoleh verifikasi dari satuan kerja perangkat dari daerah setempat. Dan pemerintah juga memberikan akses biosolar subsidi ini pendengar kepada petani dan kelompok tani ya. Namun ketentuannya juga berlaku bagi pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Dan sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga dapat memanfaatkan BBM subsidi, diantaranya krematorium, tempat ibadah, panti asuhan, dan juga panti jompo. Kemudian ada rumah sakit tipe C dan D, ini termasuk kelompok yang dapat menggunakan biosolar subsidi. Selain itu juga usaha mikro dari industri rumahan juga menjadi penerima BBM subsidi ya. Dan ada satu hal lagi nih pendengar, bahwasanya QR code ya, ini tidak boleh dipindah tangankan ya, karena kan sekarang sudah ada sistem QR code untuk memang pengawasan penyaluran BBM subsidi, dan kode tersebut memang bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Jadi penggunaan QR code oleh kendaraan lain ini tidak diperbolehkan ya. Dan Pertamina juga melarang praktik tukar menukar QR code antar pengguna, karena penyalahgunaan BBM subsidi ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk menggunakan BBM subsidi sesuai dengan peruntukan dan ketentuan dari pemerintah ya. Ya itu pendengar, jadi walaupun saat ini harga Pertamax sedang naik ya, tapi tetap BBM subsidi ini diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Dan bagi Anda jika ingin menyimak lebih lanjut lagi, Anda bisa melihatnya di laman resmi kami ya, untuk informasi tadi di laman resmi kami di www.rri.co.id.
1: Waktunya kentongan. Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ngerasa nggak sih barang di marketplace itu kayak copy paste massal alias sama aja? Inilah yang namanya fenomena kejenuhan pasar. Data dari Kata Data Insight Center bilang, UMKM kita sering kejebak di zona nyaman. Produk kurang inovatif, gampang ditiru. Akhirnya kita cuma capek banting harga murah sampai berdarah-darah. Terus gimana? Rahasianya cuma satu, ciptain ciri khas yang gak ada obat. Menurut Kemenkop UKM, kita gak butuh sejuta produk yang sama. Kita butuh satu produk yang punya nyawa. Mulai cari apa yang bikin orang kangen sama brand kamu, bisa dari ceritanya, kemasan yang beda, atau pelayanan yang paling asik. Produk unik nggak bakal takut ditiru karena kreativitas nggak bisa dikopas. Yuk, saatnya produk kamu naik kelas.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Dalam sebuah penelitian belum lama ini, sebanyak 170 orang diminta untuk menahan sumpit di mulutnya dengan tiga formasi. Ketika para partisipan melakukannya, banyak di antara mereka tersenyum tanpa disadari setelah melakukan tugas yang berat. Penelitian itu menunjukkan orang yang tersenyum paling lebar mengalami pengurangan substansial dalam denyut jantung dan pemulihan stres lebih cepat daripada yang tidak terlalu banyak berekspresi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar unggahan yang mengeklaim Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai menyebut penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung merupakan pelanggaran HAM. Dalam unggahan tersebut disebutkan Pigai menilai penangkapan Dadan dilakukan tanpa bukti yang jelas sehingga masuk dalam ranah pelanggaran HAM. Dilansir dari Kompas.com, benarkah Natalius Pigai menyebut penangkapan Dadan Hindayana melanggar HAM? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim cek fakta Kompas.com melakukan penelusuran dan tidak menemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Natalius Pigai pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Tidak ada rekam jejak wawancara, konferensi pers maupun unggahan resmi yang menunjukkan Pigai menyebut penangkapan Dadan Hindayana sebagai pelanggaran HAM. Saat dikonfirmasi langsung oleh tim cek fakta Kompas.com, Natalius Pigai dengan tegas membantah narasi yang beredar di media sosial tersebut. Pigai menyatakan bahwa informasi yang mengatasnamakan dirinya itu adalah hoax. Pigai juga meminta masyarakat untuk tidak mempercayai maupun menanggapi unggahan yang mengeklaim dirinya menyebut penangkapan Dadan Hindayana melanggar HAM. Menurut Pigai, informasi tersebut tidak benar dan tidak perlu ditanggapi. Kompas.com juga mencatat bahwa sebelumnya pernah beredar sejumlah unggahan serupa yang mencatut nama Natalius Pigai dalam kutipan yang palsu. Di antaranya klaim bahwa Pigai menyebut hukuman mati bagi koruptor sebagai pelanggaran HAM, serta narasi lain yang juga telah dinyatakan tidak benar. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Kompas.com, dapat disimpulkan bahwa unggahan yang mengeklaim Natalius Pigai menyebut penangkapan Dadan Hindayana melanggar HAM merupakan hoax. Pigai telah membantah pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Dan selain itu, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang mendukung klaim yang beredar di media sosial tersebut. Dengan demikian, narasi tersebut adalah informasi palsu atau hoax. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari Jumat ini tanggal 12 Juni 2026 ya, seperti biasa di Denpasar pagi ini sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dialog Denpasar pagi ini yang pada pagi hari ini akan membahas mengenai strategi pencegahan sampah masuk ke laut. Yang mana pada pagi hari ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 yaitu kedua narasumber kami yaitu Bapak Ako Suara sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan juga Ibu Olavina Harahap sebagai Direktur Komunikasi Dana yang mana nanti akan dipandu oleh rekan Putu Nirawati. Dan pendengar, Anda bisa menyaksikan terus siaran kami melalui 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui laman www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa menyimak streaming kami audio visual melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 089-678-123-830. Namun sesaat lagi pendengar, akan kami hadirkan dulu satu lagu untuk Anda. Ini lagu dari Tulus yang berjudul Mahakarya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Strategi pencegahan sampah masuk ke laut harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Kunci utamanya meliputi pengurangan produksi sampah di daratan, optimalisasi sistem pengelolaan sampah, dan pencegahan langsung di aliran sungai. Berikut adalah strategi utama yang diterapkan untuk mencegah sampah masuk ke laut di tingkat sumber atau hulu. Meliputi kurangi penggunaan plastik sekali pakai, terapkan prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle, wajibkan produsen mengelola kemasan pasca konsumsi, serta gunakan kemasan ramah lingkungan. Di tingkat pengelolaan atau tengah, meliputi tingkatkan kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA, dorong sistem pemilahan sampah dari rumah, optimalkan tempat pengolahan sampah terpadu TPST, serta ubah sampah menjadi kompos atau energi atau PSEL. Di kawasan sungai dan pesisir atau hilir, meliputi pasang jaring perangkap sampah di muara sungai, gunakan teknologi penghalang gelembung atau bubble barrier, bersihkan area pantai secara berkala, serta lakukan kampanye edukasi masyarakat pesisir. Dukungan regulasi dan inovasi, jalankan program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terapkan sanksi tegas bagi pembuang sampah sembarangan, berdayakan komunitas lokal, dan dorong penelitian teknologi pembersihan laut.

0: Ya baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Putu Nira dalam Dialog edisi Jumat 12 Juni 2026. Kita mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian juga live streaming RRI Digital, rri.co.id, stasiun dan pasar program 1, kemudian juga live melalui channel Facebook kami di Pro 1 dan Pasar. Pada pagi hari ini kita akan berbincang topik yang sangat menarik pendengar, yakni bagaimana strategi pencegahan sampah untuk masuk ke laut, karena sudah ada narasumber-narasumber kita yang spesial yang datang jauh-jauh ini ke Bali, yang besok akan melakukan giatnya yang super, yakni mewujudkan laut sehat, bebas dan sampah atau laut sebasah, seperti itu. Nanti bagi pendengar yang ingin gabung dalam dialog kami, silakan di 0361 222161, ataupun bisa lewat WhatsApp kami di 0896781238300, ataupun di live chat Facebook kami di Pro 1 dan Pasar. Itu beberapa jalur yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi langsung bersama narasumber kita yang hadir di studio. Kita pagi ini akan berbincang bersama tiga orang narasumber. Yang pertama, beliau adalah Dirjen Pengelolaan Kelautan Bapak Ako Suara yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju studio program 1 RRI dan Pasar. Kemudian yang sudah hadir di studio program 1, kami sapa Bapak Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Bapak Dr. Ahmad Aris. Selamat pagi Pak Ahmad.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, salam sehat ya Pak Aris.
1: Ya, salam sehat okay. Bali.
0: Oke, kapan tiba di Bali nih Pak?
1: Malam tadi.
0: Oke, malam 10. Tadi langsung kami sandra di Pro 1 ya untuk dialog bagaimana nanti menciptakan laut sebasah, seperti itu ya Pak ya. Baik. Laut sehat bebas sampah gitu ya. Laut memang basah, tetapi bagaimana agar bebas sampah gitu ya Pak Aris ya.
1: Baik.
0: Kemudian yang mendampingi beliau pagi hari ini adalah yang super cantik gitu ya. Kalau yang sudah tahu pernah bekerja di teknologi raksasa Mbah Google-nya pasti sudah kenal ini dari Mbak Olavina Harahap. Beliau sekarang adalah Direktur Komunikasi Dana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, Mbak Ola, salam sehat.
2: Salam sehat.
0: Iya, kapan tiba di Bali?
2: Sama, tadi malam.
0: Oke, tadi malam. Berarti masih apa ya, capek-capek tapi tetap gas
2: semangat
0: ya, untuk
2: semangat
0: mewujudkan dan mendukung program laut sebasah itu.
2: Selalu, okay. Pasti.
0: Baik, dan kita sambil menanti kedatangan Pak Dirjen Pengelolaan Kelautan Bapak Ako Suara, kami ingin berbincang mungkin dari Pak Aris dulu, Pak. KKP memiliki program laut sebasah gitu. Datang ke Bali karena kita tahu bahwa Bali ini sedang tidak baik-baik saja, sedang darurat sampah, kemudian lagi viral juga sampah banyak di laut, kemudian mengancam pariwisata. Kemudian seperti apa sinergi mungkin dari KKP dengan pemerintah provinsi Bali, Pak?
1: Terima kasih. Jadi KKP sudah mulai ya melakukan sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali dengan membuat MOU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Gubernur Bali.
0: Okay.
1: Itu sudah diinisiasi pada bulan Agustus pada saat Laut Sebasah di launching di Kamal Muara, Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2025.
0: Okay.
1: Ya. Ya, jadi itu sudah kita sudah
0: berjalan setahun berarti ya.
1: Sudah berjalan setahun. Kita sudah membuat payungnya, sekarang tinggal bagaimana implementasinya untuk melakukan kolaborasi agar laut kita bisa sehat dan bebas sampah.
0: Oke. Kemudian gong atau giatnya dengar-dengar akan dilaksanakan besok nih Pak di Panti Tengat. Mungkin kasih bocoran dulu Pak pendengar, besok apa saja yang akan dilakukan KKP?
1: Ya, sebenarnya kan strategi untuk mengurangi sampah masuk ke laut itu kan salah satu titik sampah, titik pantau sampah masuk di laut itu adalah di wilayah pantai atau pesisir. Karena itu berdampingan langsung ya. Oleh karena itu besok kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Dana dan semua stakeholder terkait, pelaku usaha, masyarakat dan sebagainya di kawasan itu. Kita mau berkomitmen bersama untuk mewujudkan zero waste.
0: Okay.
1: Ya, jangan sampai ada sampah lagi masuk masuk ke laut dari pantai itu ke depan.
0: Okay.
1: Artinya sampahnya harus terkelola dengan baik.
0: Seperti itu. Berarti yang zero waste yang ingin diwujudkan besok ini pantai Peti Tengah dulu berarti ya Pak ya?
1: Betul, betul.
0: Okay. Ini siapa saja yang diturunkan Pak atau yang diajak kolaborasi besok, termasuk juga berapa nih pesertanya nih untuk siap mewujudkan zero waste nih di pantai Peti Tengah untuk besok di Paris?
1: Yang pertama yang kita ajak itu yang terutama itu adalah masyarakat atau pelaku usaha yang di kawasan itu gitu ya. Baik rumah tangga maupun pelaku usaha karena memang mereka yang menjadi produsen sampah di sana gitu ya. Jadi itu yang stakeholder utama kita. Kemudian stakeholder pendukungnya adalah KKP, Dana, pemerintah daerah, kemudian private sector yang melakukan kegiatan pengolahan sampah seperti TPST 3R, sikal ekonomi dan sebagainya sehingga sampah di sana itu nanti betul-betul di samping bisa ditangani juga memberikan manfaat ekonomi lah dalam proses penanganannya.
0: Oke, berarti super sekali. Tapi ada alasan nih Pak, kenapa Pantai Peti Tengah yang dipilih dari sekian pantai yang cantik-cantik juga Pak di Bali gitu?
1: Sekarang pantai itu kan kebijakannya kan sekarang tidak boleh dilakukan lagi pengangkutan sampah ke ke TPA.
0: TPA ya.
1: Jadi sekarang kan sampah itu di sana menumpuk gitu ya, menumpuk dan ini kan akan mengganggu ya sebagai kawasan wisata ya yang bagus. Kalau hal ini dibiarkan ya. Ini akan memberikan dampak negatif ya terhadap pengelolaan wisata di pantai tersebut.
0: Okay.
1: Oleh karena itu dengan persoalan ini kita coba berkolaborasi bagaimana cara menanganinya sehingga ke depan ini bisa zero waste sehingga wisatawan yang berkunjung ke sana akan lebih nyaman.
0: Oke. Okay. Kenapa tidak di Pantai Kuta gitu Pak?
1: Bisa aja ke depan ya, tapi kalau Kuta kan relatif sudah tertangani sampahnya ya. Relatif kalau di situ kelihatannya banyak tumpukan-tumpukan sampah yang memang ada persoalan yang besar yang memang kita kan harus menyelesaikan persoalan ya. Kalau kita bisa selesaikan yang persoalannya yang lebih rumit, besar ya dengan berkolaborasi sama, jadi mungkin yang lain tinggal kita aplikasikan ke tempat-tempat lain gitu ya. Jadi ini sebagai salah satu pilot project lah bagaimana kita berkolaborasi, nanti ini tinggal diadopsi ke pantai-pantai lain.
0: Oke, start awalnya dari Pantai Peti Tengah ya. Dan masyarakat Peti Tengah dimanapun Anda berada, siap-siap menyambut ya, besok akan ada kegiatan yang memang tujuannya sangat mulia gitu, bagaimana kita sama-sama menjaga kebersihan pantai, kemudian laut, agar ya keindahan alam khususnya ada di Bali itu tetap terjaga gitu ya. Nanti kami akan mengulas lagi bagaimana nanti pasca sampah-sampah itu dikumpulkan mau dibawa kemana, kemudian adakah edukasi juga dari KKP untuk penanganannya atau pengelolaannya dan strategi-strategi lain untuk melindungi lautnya seperti itu. Dan sekarang saya menuju ke Mbak Ola nih. Dana akan mendukung kita dalam kegiatan ini. Kemudian seperti apa kolaborasi yang dilakukan oleh Dana dengan KKP Mbak Ola?
2: Ya mungkin mundur sedikit gitu ya. Kami kenapa gitu Dana kok tiba-tiba
0: ya tertarik gitu kerjasama dengan KKP
2: gitu ya. Padahal kita fintech gitu, terus ini laut agak jauh gitu ya. Tapi ya mungkin kalau aku boleh cerita sedikit ya, bagi kami di Dana isu-isu lingkungan, keberlanjutan itu tetap penting buat kami gitu ya. Dan kami melihatnya ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja gitu kan, harusnya menjadi tanggung jawab bersama termasuk pihak swasta, masyarakat gitu kan. Dan ya kebetulan bulan ini kan lagi ada World Ocean Day ya, di bulan Juni ini gitu kan. Dan kebetulan kami sempat bertemu dengan teman-teman di KKP dan kita ngobrol apa yang bisa kita lakukan bersama buat Indonesia. Jadi kebetulan ada ide ini gitu kan, ada isu laut sebasa, gimana dana bisa support. Akhirnya kita, oh ya udah, bagaimana kalau kita jalan bareng-bareng kolaborasi untuk yang besok ini gitu kan. Jadi spiritnya adalah ingin berkontribusi juga ke kembali ke Indonesia dan ke masyarakat juga, pengguna-pengguna dana juga gitu kan. Karena isu ini ya kembali, ini tanggung jawab bersama, dan ya ini sebenarnya kontribusi kecil lah dari dana supaya bisa ikut membantu melestarikan lingkungan di mana kita semua hidup bersama lah ya.
0: Bagian dari CSR juga.
2: Betul.
0: Oke. Berarti berawal dari niat mulia gitu ya, sama-sama bagaimana mewujudkan lingkungan dan peduli dengan lingkungan yang bersih, khususnya yang ada di laut. Kemudian seperti apa sinerginya nanti Mbak yang dilaksanakan?
2: Sebenarnya ini benar-benar mitra banget sih ya Mbak ya. Kita benar-benar dengan KKP berdiskusi banget gimana dana bisa bantu gitu kan. Kami sama-sama kayak diskusi, oh dana bisa bantu kita mitra mana lagi yang bisa diajak kami bekerja sama dengan kita, ajak mitra NGO Seven Clean Seas nanti besok yang akan membantu untuk mengolah atau mengangkut dan menanganinya lagi gitu ya. Jadi bukan cuma di besok ada komitmen zero waste, tapi kita mengumpulkan habis itu di nggak tahu diapain gitu ya. Kita make sure pengelolaannya juga dikelola dengan baik setelah diambil nanti besok gitu kan. Terus kita juga bantu menggerakkan masyarakatnya gitu ya, mulai dari pengguna-pengguna dana juga gitu kan, komunitas-komunitasnya dana gitu, kita ajak untuk besok ikut berpartisipasi. Jadi benar-benar kolaborasi bersama, bermitra bersama, gimana supaya besok acara bisa berjalan lancar.
0: Gitu. Dipastikan ramai kayaknya dia peserta yang besok. KKP menurunkan pasukannya, dana juga menurunkan Seven Clean Seas ya. Kemudian juga belum lagi masyarakat peti tengah, kemudian komunitas-komunitas lain pasti seru gitu ya. Dan mungkin masyarakat di luar wilayah peti tengah juga bisa gabung ataupun sebali ya, diundang gitu ya untuk sama-sama mewujudkan bagaimana di Ocean Day ini di 8 hingga 9 Juni yang sudah digelar bisa kembali peduli terhadap alam khususnya laut. Tapi kami akan jeda sejenak untuk ada satu pesan yang lewat berikut ini dan juga beberapa opini dari masyarakat bagaimana sih strategi mencegah untuk sampah itu masuk ke laut dan juga menciptakan laut yang sehat dan juga bersih atau bebas dari sampah.
3: Syari Agustin, masalah sampah yang masuk ke laut saat ini tuh sudah sangat serius. Di beberapa sungai di Bali yang akhirnya bermuara ke laut, saya masih sering melihat tumpukan sampah yang mencemari aliran sungai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan bau tidak sedap, menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk, dan membuat air sungai tidak lagi layak digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Sampah yang menumpuk di sungai kemudian terbawa arusnya hingga ke laut dan memperparah pencemaran perairan. Karena itu, menurut saya, masalah sampah laut merupakan persoalan yang sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak. Terima kasih.
4: Nama saya Ratrio, saya berdomisili di Denpasar. Jadi menurut saya agar sampah tidak lagi berakhir di laut dan mengacak ekosistem pesisir, itu dengan masyarakat harus lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Kita dapat memulai dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah serta membuang sampah pada tempatnya. Selain itu masyarakat juga perlu ikut serta dalam kegiatan kebersihan lingkungan seperti membersihkan pantai dan sungai secara rutin. Lalu memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga harus terus dilakukan agar kesadaran masyarakat meningkat. Nah, dengan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya, jumlah sampah yang masuk ke laut dapat berkurang sehingga ekosistem pesisir tetap terjaga.
5: Saya Fedoral dari Kota Denpasar. Memang upaya untuk penanganan sampah di laut ini bukan tanggung jawab salah satu pihak saja, tapi juga dari pemerintah, masyarakat, pemilik-pemilik usaha ini semuanya punya peran yang sama dalam menangani sampah di laut. Dan harapan saya terkhusus bagi generasi muda adalah supaya kita ini bisa lebih peduli, khususnya dalam pemilihan gaya hidup kita, karena dari sesederhana aja kayak kita membawa tumbler saat bepergian. Itu kan sebenarnya merupakan salah satu langkah kecil untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai.
6: Selain sampah di bumi, ternyata sampah luar angkasa juga berbahaya bagi manusia. Mengutip dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, sampah luar angkasa atau space debris adalah puing-puing dari roket atau satelit yang sudah tidak beroperasi atau rusak. Biasanya sampah luar angkasa terjadi karena adanya tabrakan antar satelit atau objek lainnya. Beberapa alasan lainnya karena negara pemilik satelit sengaja meledakkan alatnya sendiri. Lalu, di manakah letak sampah luar angkasa? Objek yang berada di LEO atau Low Earth Orbit adalah orbit terendah dengan ketinggian 500 hingga 1200 km dari permukaan bumi, menjadi orbit dengan sampah luar angkasa yang banyak. Hal ini terjadi karena terdapat ribuan populasi satelit menangani kebutuhan sains dan pencitraan bumi.
7: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
8: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
7: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
8: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
7: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
9: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Ya, pendengar program Masa RRI Denpasar, kami masih mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming RRI Digital, rri.co.id, stasiun Denpasar program Masa 1, kemudian live channel Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Itu beberapa channel yang bisa Anda gunakan untuk nanti berinteraksi dengan narasumber kita. Dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu dari tadi nih, panglima tertingginya mungkin untuk pasukan Laut Tsubasa, menciptakan Laut Tsubasa besok di Pantai Tengah, sudah hadir di studio Bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Bapak Akoswara. Selamat pagi, salam
1: pagi,
0: sehat Pak Akoswara.
1: Terima kasih, mohon siap. Maaf telat.
0: Kena macet tadi Pak Dirjen?
1: Harus menikmati Bali soalnya.
0: Oke, siap. Baru tiba semalam juga ya Pak Dirjen ya. Oke. Padahal minggu ini cukup padat ya agendanya ya. Sempat bolak-balik ya Bali, Jakarta, Bali, Jakarta, akhirnya tiba lagi di Bali untuk hari ini ya Pak. Berarti tetap semangat dan salam sehat. Ini tadi Pak Haris juga sudah membocorkan banyak besok yang pasukan yang siap diturunkan gitu untuk di Pantai Peti Tengah untuk menciptakan kegiatan laut sehat bebas sampah gitu. Kemudian Mbak Ola juga siap menurunkan seven cleansesnya gitu Pak Dirjen. Nah ini Pak Dirjen selaku panglima mungkin pasukan tertinggi mungkin ini besok ini seperti apa strategi-strategi yang akan dilakukan, kemudian kolaborasi dengan masyarakat, karena besok dipastikan akan viral nih di medsosnya Koswara Hanafi dan Kang Kosnya ini juga nih Pak Dirjen, seperti apa, silakan.
1: Ya. Terima kasih. Penanganan sampah di laut ini cukup kompleks karena seolah-olah laut ini sebagai TPA gitu. Kan semua berakhir semuanya di laut. Nah, yang strateginya yang kita kembangkan itu ada dua. Satu itu mengurangi sampah yang masuk ke laut, mungkin tadi sudah disampaikan. Terus kedua, menangani yang sudah ada di lautnya sendiri. Nah, ini semuanya ini pekerjaan yang sangat besar. Karena Indonesia itu kan 2/3-nya laut. Jadi, mau tidak mau kita harus melakukan kolaborasi yang sangat kuat untuk menyelesaikan sampah di laut ini. Karena sumbernya memang seperti tadi sampaikan, ini sebagai akhir sumbernya itu di hulunya gitu.
0: 80% dari daratan.
1: Dari
0: gitu
1: darat. Nah, merubah pola akar masalah di darat ini yang menjadi sangat penting. Nah, kami karena sektornya kelautan tidak bisa intervensi lebih jauh ke dalam daratnya. Hanya kami melakukan bagaimana nih kebocoran sampah ini bisa berkurang masuk ke laut. Nah, kebocoran sampah itu ada beberapa jalur yang masuk ke laut itu. Ada melalui sungai ya, sampah yang masuk melalui sungai, ada sampah yang langsung dari pesisir-pesisir gitu. Ada sampah yang dari pelabuhan-pelabuhan itu aktivitas yang ada di laut, dan juga ada di pulau-pulau kecil. Walaupun ini jumlahnya ya masih sangat jauh dibandingkan dengan dari sungai dan pesisir. Yang paling banyak yang masih masuk ke laut itu dari pesisir dan sungai memang. Sungai ini sebagai dampak dari kegiatan yang di darat yang tidak terkelola. Sehingga kalau menurut data kan kurang lebih yang dikelola itu sekitar ya 50 sampai 60%. Sisanya itu masih belum terkelola. Nah, belum terkelola ini pasti ada yang bocor ke sungai. Sungai akhirnya masuk ke laut. Kemudian di pesisir juga demikian, karena memang budaya di kita, terutama sampah ini belum secara masif menjadi mengolahnya dengan baik, sehingga semuanya dicampur masuk ke dalam keranjang gitu, keranjang sampah diangkut. Nah, pola ini yang saya kira perlu diperbaiki di Indonesia. Karena banyak di negara lain itu sudah beres tentang masalah sampah dengan perubahan budaya. Nah, memilah mungkin di Bali ini jadi isu penting, sangat penting, karena sampah ini, sampah di Pulau Bali ini begitu besar dan tidak belum terkelola. Sekarang dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pemprov Bali, saya kira ini menjadi track yang sudah benar gitu melakukan pemilahan. Karena pemilahan ini 50% proses pengolahan sampah ada di pemilahan. Kalau pemilahannya tidak dilakukan di awal, itu sangat susah mengelola sampah itu. Nah, menjadi penting bahwa di hulunya, di daratnya ini, proses ini terjadi pemilahan. Nah, kalau sudah pemilahan, maka mengolah sampah berikutnya akan lebih mudah dan kebocorannya pasti akan berkurang. Nah, kami di KKP itu membantu monitoring datanya. Berapa banyak data kebocoran sampah yang terjadi di sungai. Berapa banyak sampah yang dari pesisir masih masuk ke sungai. Itu satu. Jadi kita akan membantu tentang data. Strateginya di situ mengurangi kebocoran itu. Sehingga kinerja akan terlihat. Sungai mana yang datanya berkurang. Masuk ke sungainya. Ini menjadi feedback bagi para stakeholder di daerah, di hulu, supaya meningkatkan pengelolaan, kinerja pengelolaan sampahnya. Nah, kita lakukan itu. Jadi kita akan membantu seluruh stakeholder dengan pengelolaan data yang seperti itu tuh. Nah, kedua, dengan meningkatkan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tujuannya adalah peningkatan budaya tadi, sehingga lokasi-lokasi yang kita kolaborasikan menjadi zero waste, menjadi nol gitu. Dan ini bukan hal yang mustahil. Banyak yang sudah melakukan itu di beberapa lokasi. Karena saya di Bandung lama ya, di Jawa Barat.
0: PJ, penjabat wali kota Bandung ya.
1: Itu beberapa lokasi RW itu sudah bisa nol. Ya, karena mereka melakukan program yang zero waste tadi, yang organik yang diolah, yang plastik dan sebagainya yang punya nilai juga di jadi sirkular ekonomi. Jadi selesai sebenarnya sampah itu.
0: Dan di Bandung sudah diterapkan, kenapa Bali tidak gitu jadinya ya?
1: Ya, ini kebijakan yang saya kira bisa lakukan. Ini merupakan bottom up, Bu. Budaya-budaya yang harus kita kuatkan di masyarakat. Memang sampah ini lebih banyak social engineering kalau saya. Nah, selama ini yang mungkin ada kesalahan kita di dalam mengelola sampah dengan memprioritaskan infrastruktur. Ya, TPS, TPA,
0: nambah-nambah TPA dan
1: terus.
0: TPS,
1: Terus sementara budayanya tidak diperbaiki. Nah, ini yang sumbernya tuh di sini sebenarnya. Di sumber masalahnya tuh ada di hulunya, di produsen sampahnya.
0: Pengelolaan sampah berbasis sumber harusnya gitu.
1: Iya, gitu. Karena di dalam undang-undangnya pun demikian. Sampah itu tanggung jawab penghasil. Ya, pengelolaan sampah itu tanggung jawab produsen sampah.
0: Siap.
1: Kalau di rumah ya tanggung jawab rumah.
0: Setuju Pak Dirjen. Sampahmu tanggung jawabmu. Tampaknya tadi ada penelpon yang masuk ya. Kami sapa di 0361-222-1661 ataupun di WhatsApp kami 0896781238330. Kita sapa, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, tampaknya terputus ya. Nanti bisa diulangi kembali di redial yang kami sebutkan tadi di 0361-222-161 ataupun di WhatsApp kami 0896781239. Kemudian tadi Pak Dirjen sudah banyak memberikan bagaimana upaya-upaya kemudian edukasi, dan yang terpenting adalah mengelola sampah ya dari tanggung jawab pribadi gitu ya Pak Dirjennya. Kemudian untuk besok kan akan dilaksanakan di wilayah Pantai Peti Tengah seperti itu. Dan ini juga Wood Ocean Day yang kita untuk memupuk kesadaran juga masyarakat. Kemudian dari KKP biasanya kan sekarang, kalau beberapa waktu yang lalu dari Pertamina juga katanya ada kapal canggih gitu untuk membersihkan sampah. Nah, dari KKP ada alat juga enggak yang untuk disiapkan gitu, selain kolaborasi dengan dana nanti, kemudian memanfaatkan teknologi canggih atau mengetuk kesadaran dari masyarakat yang dulu penting.
1: Yang itu sebenarnya strategi yang kedua yang tentang alat tadi adalah untuk melakukan penanganan sampah yang existing yang sudah ada di laut. Itu kan harus diambil. Selama ini KKP melakukan hal ini melalui kerjasama dengan nelayan-nelayan. Jadi dengan nelayan-nelayan yang kita gerakan untuk mengambil sampah yang ada di laut. Nah, ini kan ini juga sudah menghasilkan kinerja kalau menurut saya di beberapa lokasi yang di inisiasi oleh KKP. Tapi Indonesia itu kan luas, sangat luas, dan kebocorannya tuh tidak hanya yang sudah existing tadi, yang ada tuh terus-terusan nambah gitu. Nah, kalau kita tidak menstop ini masuk ke laut, sampai kapan kita ngambil sampah yang ada di lautnya?
0: Oke. Okay. Ya, laut juga gitu, kan? Luas gitu ya, kita terbatas.
1: Seberapapun banyak kita punya kapal untuk mengambil sampah di laut, kalau ininya masih masuk 20 juta ton tahun, kewalahan juga. Tetap aja laut menjadi ini. Nah, strategi, dua strategi ini harus dilakukan. Dan yang kita fokuskan besok itu adalah bagaimana kolaborasi untuk mewujudkan zero waste ya di pesisir. Di pesisir. Nah, kalau kita sudah bisa melakukannya dan berhasil, Bu, ini bisa jadi modul, bisa jadi modeling, contoh untuk tempat yang lain. Zero waste ini bukan hanya dengan membuat komitmen, saya kira ini tindak lanjutnya panjang. Semua stakeholder terlibat di situ, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha harus ikut, dan harus dibentuk ekosistemnya. Yang namanya circular economy itu kan nggak bisa sendiri. Harus ada optakernya siapa, standarnya bagaimana, produk yang dihasilkan dari circular economy-nya. Dan pasti yang namanya komitmen zero waste itu mendorong penyelesaian di sumber, di produsennya. Jadi dari mereka itu tidak boleh ada yang keluar gitu. Kalau yang keluar ya harusnya dikasih sanksi misalnya. Gitu. Kalau zero waste ya, kita sudah tetapkan itu soal lokasi zero waste. Maka setiap sampah yang diangkut oleh Pemprov atau oleh pemerintah daerah itu harusnya ditambahkan. Insentifnya, bukan insentif, disinsentifnya gitu. Supaya ada tekanan juga dari regulasi.
0: Siap. Dan yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan agar sama-sama ya minimal kita bisa, meskipun perlu PR yang banyak, kemudian jangka panjang, tetapi zero waste itu bukan hal yang mustahil gitu ya Pak Dirjen ya. Ini di WhatsApp kami ada juga yang memberikan salam ya, ini emoji love gitu ya. Ada Mbok Jero ya di Gianyar, kemudian juga ada Made Krishna Dwi Payana mendengar kita di Tabanan, kemudian ada sahabat saya Bang Adi Wiono nih di Jakarta, kemudian juga ada Yeni di seputar Gianyar, kemudian ada pemilik nih owner warung Umesari ya di Ceking itu Tegalalang, ada Kade Arya, kemudian Agung Kurnia Yanti, dan juga ada Gemar, itu pendengar kita yang ada di Badung yang memberikan salam juga terkait strategi bagaimana membebaskan sampah ini agar tidak ada lagi di laut, dan juga mencegah bagaimana sampah masuk ke laut. Kami juga satu menghimpun ada pendapat dari seorang profesor ya, Profesor Made Sudarmo, seorang pemerhati lingkungan, seperti apa sih komentar beliau tentang bagaimana strategi pencegahan sampah masuk ke laut dalam laporan utama berikut ini.
2: Kalau kita bicara sampah laut, sumbernya justru untuk yang terjadi di Bali itu lebih banyak berasal atau bersumber dari sampah

0: Imade Sudarma kepada RRI di Denpasar, Kamis 11 Juni 2026 mengatakan untuk mencegah sampah masuk ke laut harus dimulai dari hulu ke hilir.
1: Cara penyelesaiannya harus mulai dari hulu, dari sumber sampah. Jadi jangan membuang sampah sembarangan yang pada akhirnya itu sampah itu akan terbang atau terbawa atau didorong secara langsung atau dibuang langsung ke badan air dalam hal ini ke sungai dan akhirnya dia akan bermuara ke laut. Jadi itu yang harus kita hindari.
0: Prof. Sudarmo mengakui saat ini kesadaran masyarakat mengolah dan memilah sampah masih rendah. Namun hal ini juga perlu dikaji penyebabnya, termasuk minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Bali.
1: Ya, kenapa kesadaran ini masih rendah? Ya, apakah memang masyarakat tidak mau memilah sampah? Ataukah masyarakat sudah memilah sampah tetapi tidak diangkut? Ataupun diangkut dicampur lagi pada kendaraan yang sama. Sehingga masyarakat berpikir apa artinya memilah sampah. Kita harus jujur itu juga mengakui, kita harus melihat itu juga secara jernih. Artinya memilah sampah saja itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan fasilitas atau sarana pengangkutan yang berbeda atau harinya yang berbeda.
0: Berbicara pemanfaatan teknologi canggih untuk mengatasi tumpukan sampah di laut, menurut Prof. Sudarmo juga harus dimulai dari daerah aliran sungai. Sementara menyikapi banyaknya sampah kiriman seperti di Pantai Kuta, itu disebabkan adanya angin barat. Hal ini juga menjadi catatan bahwa semua pihak memiliki peran yang sama menangani permasalahan sampah, salah satunya mengaktifkan lagi gerakan Kali Bersih di seluruh wilayah Indonesia. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Ya, pendengar, itu satu pendapat ya juga dari pemerhati lingkungan di Bali, bagaimana beliau juga memberikan sumbang saran seperti satu frekuensi dengan Pak Dirjen ya. Kali Bersih itu harga mati sebenarnya untuk wilayah Indonesia gitu ya, karena satu sungai sudah bersih belum tentu sungai yang lainnya bersih gitu ya. Dan tampaknya tadi ada penelpon ya yang masuk ya, kami dengar, kita sapa kembali pendengar kita, sudahkah masuk kembali di 0361-222-161. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Nirawati.
2: Iya, ini pendengar kami nun jauh ini kayaknya rindu sama Pak Dirjen juga nih, Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur.
3: Iya. Biasanya hari Jumat itu olahraga, sekarang buat Piala Dunia.
2: Iya, mau Piala Dunia sehabis begadang pagi subuh tadi gitu ya. Sekarang ada
3: masalah
2: okay, kelautan.
3: Iya. Tidak cukup menarik juga. Selamat pagi Pak narasumber nih, saya dari Bandung ya, di Bandung Timur, masih anak buahnya KDM.
2: Ya, dan mantan ini juga prajuritnya dari Pak Akoswara ya, karena beliau mantan pejabat dari atau wali kota Bandung juga nih ya. Silakan.
3: Oh, ya, okay. Ya, begini ya, kalau saya warga kabupaten Pak, warga kabupaten saya, bukan warga kota.
2: Oke. Okay.
3: Ini tentang masalah memang kalau kita mengutip ya. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, menciptakan daratan lautan untuk kesejahteraan manusia, harus dirawat dan dibina, bukan untuk diusak atau dikotori. Kan sedikit ya Pak ya, saya sebagai pecinta alam ya, kebetulan latar belakang pendidikan saya kan dari SPMA. Kalau dari SPMA itu pasti mencinta alam, merawat alam dan terutama lautan. Saya kok tengah malam Pak, saya sering kalau misal tengah malam duduk di pinggir pantai melihat itu nelayan yang berkedip-kedip lampu mungkin, wah sampai indahnya ya Tuhan, Tuhan menciptakan lautan kok kena oleh manusia dirusak. Nah itu seperti dirusak itu kan gak apa dicemari dengan sampah atau batu karang dirusak, cara mengambil ikan yang tidak benar itu kan seperti menggunakan kimia itu, terus sampah-sampah terus di sungai, sungai Citarum Pak, cerita besar kan di Jawa Barat kalau sudah hujan turun, kalau sudah musim hujan sampahnya Pak, air tidak tertampung, banyak sampah dan terjadi erosi. Nah bagaimana Pak, saya mohonlah, saya minta tentang perusak laut, pencemar laut, hukuman yang jelas Pak. Saya pun mendengar, inginlah ada hukum yang jelas setelah dengan mereka, karena laut itu adalah untuk kita juga, untuk kerjaan kita juga.
2: Baik.
3: Kok harus dirawat? Mungkin itu Pak Mir, bukan saya ingin panjang banyak, tapi waktu sedikit lagi ya.
2: Mohon
3: tanggapan dari Pak Darto. Saya sebagai pencinta alam, pencinta lautan dan daratan, saya pencinta lautan. Terima kasih.
2: Oke, baik. Rindu ya kapal-kapal nelayan tersebut ya, dengan kedap-kedip lampu agar lautnya bersih gitu ya. Baik, itu Kang Ahmad Irwan inginkan hukuman yang tegas gitu ya. Mungkin sebelum ke Pak Dirjen nih, ke Pak Haris, yang mungkin di masyarakat pesisir dan juga pulau-pulau kecil, seperti apa edukasi

0: yang mungkin telah dilakukan, kemudian adakah sanksi seperti itu, Pak Riz?
1: Ya, baik. Salah satu program Sebasa yang dicanangkan oleh Pak Dirjen, tadi kan beberapa tahapan Sebasa ini sudah disampaikan terkait dengan pengolahan data. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, juga memang itu ada reward dan punishment. Terkait reward ini adalah sanksi sebenarnya. Ya, sanksi ini akan diterapkan di semua titik. Titik tadi sampah masuk ke laut. Pak DJ sudah sampaikan tadi sungai, kemudian pesisir, pulau-pulau kecil, dan aktivitas pelabuhan. Misalnya sanksi, sanksi ini dibuat secara berjenjang. Ya, misalnya di pulau kecil tadi ditanya ya, di pulau kecil. Di pulau kecil itu, misalnya di pulau kecil, ketika di pulau kecil misalnya sampahnya tidak dipilah gitu ya, itu sampahnya tidak diangkut misalnya. Atau misalnya di pulau kecil sampahnya ada resort dan sebagainya tidak mengelola, izinnya bisa dicabut atau bisa diberikan pajak dan sebagainya. Jadi sanksi ini bisa berjenjang dilakukan. Ya, dari pusat juga Pak Dirjen membuat juga reward dan punishment termasuk sanksi gitu. Itu dikaitkan nanti di Perpresjahteranas kita terkait dana lokasi terhadap daerah-daerah dalam pengolahan sampah. Jadi ini tanpa reward dan punishment itu juga tidak bisa memberikan
0: efek jera.
1: Efek jera gitu. Ya. Jadi itu penting saya rasa reward dan punishment itu untuk dilakukan berjenjang di berbagai titik ya. Titik sampah masuk ke laut.
0: Kalau efektivitasnya dengan sanksi tadi, misalnya pencabutan izin, kemudian juga ya mungkin sampahnya tidak diangkut, masyarakat sering bandel juga, bakar aja sampahnya gitu sering. Dan gimana efektivitas untuk dua sanksi itu seperti apa, Pak Riz?
1: Jadi sanksinya kalau itu dianu kan berarti kan gini, kalau misalnya izinnya kan kalau dia tidak pilah misalnya, misalnya masyarakat tadi ya, memang harus diedukasi terus gitu ya, harus diedukasi karena misalnya masyarakat di sekitar itu memang harus ada pendampingan terus. Jadi makanya di dalam melakukan ini kan memang harus berkolaborasi terus. Jadi ada proses lah memang, tidak serta merta, tapi harus diberikan contoh dan awareness dalam proses.
0: Oke, siap. Dan memang masih perlu proses. Ya, terakhir ya, memang kembali ke kesadaran ya, berarti gitu ya Pak Aris ya. Kemudian Mbak Ola, besok Seven Princess-nya gimana nih bekerja nih untuk di Pantai Peti Tengahnya? Kan kita juga ingin tahu ya seperti apa besok, karena tadi kalau besok sampah-sampahnya udah dikumpulkan, kemudian juga ini apa yang akan dilakukan mungkin untuk besok?
2: Mungkin awalnya dari teman-teman dari Seven Princess akan membantu mengedukasi juga ya, teman-teman sama masyarakat dan komunitas. Bukan hanya untuk hari itu membersihkan sampah di laut seperti apa, tapi kedepannya juga di rumah masing-masing kebiasaannya harus bagaimana gitu ya. Ada sedikit edukasi mengenai pengelolaan sampah, lalu akan dikasih tata caranya lah ya, bagaimana memungut sampah yang baik supaya nanti bisa di ambil lagi oleh mereka dan dikelola dengan baik juga oleh mereka setelahnya. Jadi semoga apa yang dibantu oleh masyarakat dan teman-teman komunitas dan seluruh stakeholder besok ada apa namanya sampah-sampah yang diangkut bisa benar-benar diolah dan diangkut dan di manage dengan baik dan gak balik lagi ke laut ya.
0: Berarti besok dipilah dulu berarti.
2: Iya, ya akan apa? akan nggak hanya diambil dan didiemin aja, tapi akan diolah dengan sebaik-baiknya supaya tidak kembali lagi ke laut.
0: Oke. Dan ini pastinya sudah siap ini ya untuk besok berarti semua diawali dari Pantai Tengah ya. Pantai Peti Tengah kemudian akan membaur ke pantai-pantai lainnya.
2: Betul. Makanya acara namanya kan Waste to Wave ya, kita bikin namanya ya, mulai dari sampah. Pertama sampah ini keinginannya akan menjadi kesadaran kolektif yang melahirkan gelombang-gelombang baru gitu ya, bahwa ini juga hanya jadi pertama aja, pemantik aja. Semoga Pak Dirjen juga udah bilang kalau komitmen zero waste bisa menjadi modeling, yang besok itu komitmennya bisa menjadi modeling untuk wilayah-wilayah lain. Mm-hmm. Tapi mungkin kalau untuk pembersihan pantainya bisa menjadi pemantik untuk di rumah bisa dilakukan lagi, atau di luar acara ini secara sadar kalau besok-besok ke pantai sendiri bisa ikut mengangkut lagi sendiri.
0: Oke, siap. Sudah semua komitmennya sih sudah terjaga nih Pak Dirjen. Kemudian menyambung tadi Kang Ahmad Irwan, itu kalau secara umum ya sanksi yang mungkin sedang dirancang KKP seperti apa?
3: Ada pertama dari aspek regulasi ya. Kalau sanksi itu sudah sangat jelas, sanksi pencemaran lingkungan itu di LH itu sangat keras. Dan itu Pak Menteri yang sebelumnya, Pak Menteri LH ya, Pak Menteri LH itu sudah melakukan sanksi pada beberapa stakeholder dengan keras menurut saya. Ada yang sampai kepada jadi tersangka dan sebagainya. Kemudian yang kita dorong ini insentif dan disentif. Jadi insentif dan disentif sebagai cara untuk menguatkan kinerja stakeholder yang membantu itu, yang membantu mewujudkan selesainya masalah sampah. Nah itu insentifnya tuh ada beberapa. Ada misalnya insentif dalam bentuk fiskal. Ini yang kita masukkan di dalam Perpres. Fiskal-fiskal itu berkaitan dengan pemerintah daerah, misalnya tentang DAK, DAU, tentang pajak gitu ya, untuk dunia usaha. Ataupun yang sifatnya disinsentif bagi stakeholder yang justru mendorong terjadinya penurunan lingkungan dengan sampah ini. Nah, disinsentif bisa macam-macam juga, bisa berupa fiskal, pengurangan tadi yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, atau juga misalnya ada bagi daerah misalnya menerapkan tambahan retribusi, tambahan pajak. Misalnya biaya ngangkutnya, biaya ngangkutnya kalau dia tidak dipilah ya 2 kali 3 kali lipat, itu harusnya begitu bisa dilakukan. Itu pertama dari aspek regulasi. Terus kedua dari penerapan, yang kita dorong ini dalam bentuk kelompok, dalam bentuk komunitas, sehingga kolaborasi-kolaborasi per kawasan menjadi penting. Yang besok misalnya kita kan bikin komitmen dengan kawasan, nah ini harus, kawasan ini harus tanggung jawab terhadap sampah secara kolektif bersama-sama, bisa saling mengingatkan, saling mendorong supaya masing-masing anggota yang di dalam komitmen ini, konsensus ini, saling membantu menyelesaikan sampah mereka masing-masing. Dengan demikian akan terbentuk ekosistem secara natural gitu, ekosistemnya mana yang sampah yang bisa dipilah oleh siapa nih, dipakai lagi, digunakan untuk usaha apa misalnya, semua bisa selesai di situ. Ini pendekatannya kolektif itu lebih memudahkan memanage daripada kita menerapkan sanksi atau menerapkan insentif perorangan, itu susah tuh.
0: Perwilayah.
3: Nah kalau kolektif itu kan ketahuan nanti, misalnya pantai ini ya, pantai apa namanya?
0: Peti Tengat.
3: Nanti akan ketahuan pantai Peti Tengat itu berapa sih jumlah sampah yang biasa dilakukan, biasa ada sebelumnya. Nah setelah ada komitmen ini jadi berapa gitu Peti Tengat ini. Otomatis dari pemerintah juga akan sangat terbantu memantau per kawasan ini gitu, daripada kita layanan langsung perorangan. Pendekatan kelompok, komunitas, kawasan itu yang kita dorong. Karena kita punya strategi yang pertama, kita punya 4 titik yang dipantau. Tadi pesisir berarti kan itu kawasan tuh. Muara sungai juga sama kawasan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang aktivitas buat ke laut, misalnya pelabuhan, itu juga kawasan yang kita. Kemudian pulau-pulau kecil juga pendekatannya kawasan. Dengan demikian akan memudahkan dalam memonitor, memberikan data kepada para stakeholder yang ada di kawasan situ, bagaimana kinerja yang sudah dilakukan oleh para stakeholder ini gitu.
0: Oke, siap, setuju. Nah, tanpa terasa nih Pak Dirjen, ya, waktu kita tinggal 2 menit saja nih, ya, sudah di penghujung pukul 10 gitu ya. Mungkin terakhir kami ingin meskipun komitmen bersama sudah terbentuk, kemudian kolaborasi juga sudah, ada impian atau harapan Pak Dirjen nggak? Laut sebasah, laut sehat, bebas sampah ini targetnya kapan gitu Pak? Terwujud zero waste, kemudian juga keinginan-keinginan dan juga mimpi-mimpi tadi, termasuk mimpi Kang Hamad Irwan untuk ya menikmati kapal-kapal nelayan yang ini tanpa ada sampah-sampah berkeliaran, itu target ataupun goals-nya kapan?
3: Ya, kita harapan besar ke pemerintah Bali dan masyarakat di Bali ini, karena melihat Bali ini punya budaya yang bagus di dalam lingkungan, Bu. Ada budaya misalnya segara kerti gitu ya. Jadi memuliakan lingkungan ini dengan budaya yang ada, bahwa mereka, bahwa lingkungan ini adalah sumber kehidupan. Tadi seperti Pak Irwan tadi, sumber kehidupan kita harus dijaga. Nah, dengan ada modalitas sosial ini akan memudahkan membuat memudahkan sosial engineeringnya, karena didukung oleh budaya yang sudah terbentuk. Nah, mudah-mudahan impian saya nih Bali bisa menjadi contoh percepatan dari sebasa ini.
0: 2026 ini Pak, mungkin
3: kalau 2026 ini modeling yang di Pantai PT Tengget ini kalau bisa dipakai buat seluruh pantai yang ada di Bali oleh pemerintah, Pemprov atau kabupaten, sangat bagus sekali. Jadi akan mempercepat. Mudah-mudahan nih ini adalah contoh mungkin ya. Saya nggak tahu sebelumnya pernah ada perkawasan zero waste belum misalnya di Bali perkawasan. Kalau misalnya sudah, ya kita supporting nanti di bagian data.
0: Baik, terima kasih Bapak Dirjen dari pengelolaan kelautan ya, Pak Akoswara, kemudian juga Direktur Pesisir dan juga Pulau-Pulau Kecil Pak Dr. Ahmad Aris, kemudian juga Direktur Komunikasi Dana Olavina Harahap. Ini tanpa sadar kita waktunya sudah habis, semoga lain kesempatan bisa kembali berkunjung di RRI di tengah kesibukannya Pak Dirjen dan juga seluruh tim. Dan akhirnya dialog kita harus kita akhiri, dan ada satu keinginan ya besar bagaimana kita bersama-sama mewujudkan laut yang sehat, kemudian yang bersih dan juga bebas sampah. Semua wajib bergerak, karena kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya personal tetapi bagian dari ibadah juga seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang sudah hadir di studio dan juga para pendengar yang sudah memberikan atensinya. Kita tutup dialog ini dengan salam sehat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat.

0: dan selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 RRG Denpasar kemanapun Anda berada. Saya Santiari akan menemani Anda tentunya selama kurang lebih 5 jam hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita akan lanjutkan pada siaran langsung. Kita akan lanjutkan pada siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 tentunya dari negara Korea Selatan versus Ceko yang lokasi pertandingannya berada di Stadion Guadalajara. Yang itu mari kita dengarkan bersama-sama pendengar, mari mendengarkan.
1: Di barisan pertahanan kiper dari Ceko yang boleh ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya sudah ke depan tadi namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh sayang sekali, umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membentuk serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
2: Kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepar ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
2: Oke.
3: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
1: Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
3: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
2: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
1: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo, pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola, Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
2: Di tengah kan ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon. Coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae Sung, pemain nomor 10, kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
3: Betul. Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi ya, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Seong Hyun Min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
2: Ya, bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik, kapten kesebelasan kali ini, menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2, sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi, tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempan ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
1: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
3: Ya.
1: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
3: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jae Sung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hyun Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti, memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan, Hyun Min lagi, Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi Jae Sung, umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
1: Iya, baik. Terjadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Yong Woo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yong Woo, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap dengan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
2: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tai Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
3: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fat check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
3: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpad, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
1: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
3: ya,
1: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah penengahan, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, tendangan dari Yaesung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
3: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
1: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada Kim Beom. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan, oh, sayang sekali umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi, dan mampu dengan cukup
4: mudah tadi, dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
3: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
4: Ya, oh, terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
2: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
3: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
3: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
4: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Baik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola. Dan kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17, Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17, Provot tadi.
2: Ya, mau masuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
3: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
2: efektif ya.
3: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
4: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mendekat kepada pemain Korea Selatan terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Kung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
3: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
2: Suhu, betul, di atas ya.
3: Di atas 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
4: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
3: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, pemain yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
4: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang Ya. Sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar. Dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing. Namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran. Ini ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
3: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga yeah. Bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
3: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasy Kan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi dan ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
4: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk sejauh ini?
3: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira juga peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman, akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
4: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah. pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
2: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
3: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget gitu, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Hal ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
4: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan ada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Kranax tadi, pendek saja kepada Kretzky. Masih Kranax sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulk tadi, Pavel Sulk.
2: Ya Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
3: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
4: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Handbomb tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Tae Seok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Tae Seok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
3: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang-in yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk yaitu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. akan diambil oleh Taesyok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
4: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rovot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan, nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek
3: dulu yang sebenarnya lebih banyak ditekan, terus tapi memang mereka sudah melepaskan satu set
2: gol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: dilakukan oleh Song Hyun Min, namun tiga-tiganya tidak ada yang
1: on target,
0: masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Song Hyun Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan, dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Song Hyun Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami shot check tadi kepada Pavel Sud tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alih di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tetapi masih bisa, lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya. Kali ini para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi, sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Tapi kali ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti,

0: di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Yunmin, namun bertepatan dengan itu Song Yunmin tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Hranac tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, Republik Ceko, akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utamanya, kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, inbound, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan tengah kaki kiri, dorong lagi ke atas penalti. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun, tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pada nomor 6 Inbom. Salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Tae Sok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih bermain satu-satu, dorong ke depan kali ini, lolos dari kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah, Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan,

0: terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanberg. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri, di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepri, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Chun Hong Min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Suchek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya, kalau kita memang Suchek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Quarius. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Krejci, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Om Yong Buk juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit, membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
0: Ya, masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
1: Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
0: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko, di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama, tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah, ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim In Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
1: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu, tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, yeah, yeah. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
2: Yeah. Iya, itu yang menarik di pertandingan pada Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul. Karena hukumannya cukup serius juga, begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
0: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Begitu. Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
0: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
1: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
0: Betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak. Dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia-Dunia kemarin?
1: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing. Kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
0: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Gua Dalaraha di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
0: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
0: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
0: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
0: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta Kanal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun Min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun Min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang In. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky. Masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun Min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kretsky. Masih Kretsky, depan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun Min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim In Jae. Kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, Socek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Menabrak tadi Socek pada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min Jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, dan itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif ya di babak ini, penting untuk bisa menciptakan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi memang terlihat upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini, setelah memang kita lihat di babak kedua, di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreasi peluang.
1: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun Min, mampu direbut kembali Song Hyun Min, menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang In tadi. Masih Lee Kang In menguasai bola, pendek saja kepada Paik tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim In Jae kini menguasai mencatat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In-jae kepada Lee di sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada In-bum, depan maksudnya kepada Song Hyun-min, namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun-min. Ini Song Hyun-min, oh! Song Hyun-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan. Song Hyun-min telah menerima umpan dari Jae-suk tadi dan mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kovar tadi. Song Hyun-min tepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kovar. Song Hyun-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Hyun-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Hyun-min lakukan bola dekat kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun-min, Ung Jupri,
3: ya.
1: Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
3: Ya, antara dari Korea momentum yang sangat baik ya. Dari tempat menutup Hyun-min dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk Hyun-min lakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi. Karena Martin Kopar, kiper dari Blue Tech juga sangat cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jampi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Martin Kopar masih sangat ketat untuk bisa menghalau uang emas saja yang didapatkan oleh Song Hyun-min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Iya, coba membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dengan tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil siapa? Jeleni nampaknya angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini tujuh pemain lagi Korea. Robon Matetrabe tadi dari Ceko, Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini, masuk! Sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gercik, mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi, umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
3: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan yeah, terlihat tadi sepak pojok tidak gol, tendangan bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sangat kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat tundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Shin Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
1: Mengagetkan Bung Jupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
3: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlalu terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Rasky. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi pada Pike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Song Min, umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang In, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Ceko. Sundulan tadi main dengan nomor 10 Chae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Sung tadi. Sisi sebelah kiri ada Zuledi, masih menguasai bola di lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi belah kanan, Rompal tadi, umpan ke depan kepada Ceko tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan. Mungkin
2: ya, tertinggal 1 gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jae Sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hye Chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
3: Ya, memang tidak ada pilihan ya Bung Senti, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Hye-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreti, kapten dari Republik Ceko di pertandingan. Dan yang patut diingat dari Wang Hye-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
3: 3-2
1: 3-2 ya? Indonesia menang ya?
3: Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Hye-chan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain, bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
3: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
3: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter Bang Chori. Dan kita lihat Krovot juga ditarik keluar, ada Losek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya, ditarik keluar, Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan 1 gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
3: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi, Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026. Dan saat ini, Bunda pendengar, oh, sebuah peluang. Gol! Tidak diduga-duga. Pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
3: Ya,
1: nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
3: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Heung-min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In-pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat. Tadi kita lihat bagaimana Wang In-pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patrick Kopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sespi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
3: Iya betul, kita lihat memang Hong Ichan bermain lebih di depan ya. Artinya bekerja sama dengan Song Heung-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah, sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipusatkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama, dan situasinya menjadi lebih menarik. Dan menarik tadi
2: diganti ya,
3: tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoi Myung Bo dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Heung-min, digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hoi Myung Bo untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
2: Ya kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
3: Satu yang terbaik ya kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh. Paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal. Pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya. Karena saya Italia banget nih.
3: Tapi sebenarnya itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya. Taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Myung-bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun-gyu menggantikan Son Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun-gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 asis. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ichan dan juga Hyun-gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik ke depan, dengan tentunya support dari Lee Kang-in dan juga tadi kalau kita Wang In-beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
3: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
1: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun-gu, kemudian Lee Taesuk tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
3: Ya kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya. Artinya dengan momentum mereka bisa mencetak 1 gol, menyamakan kedudukan. Artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu. Apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan, atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu dapat blok, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak 1 gol tadi.
3: Betul ya. Betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim, dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim. Artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea In-beom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengiring bola lewat 3 di setengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan. Ada Inboom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik, masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola. Coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini. Diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko. Tetapi diambil kali ini. Menusuk kali ini ke dalam kotak penalti. Tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Pergerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
1: Iya, terjatuh tadi Gocek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk, gol, sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
2: offset.
1: Offset.
2: Far benar.
1: Masih.
2: Oh ya.
1: Oh. Wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset. Dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola. Namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inboom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inboom, umpan bola ke belakang kepada Hanboom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan. Dan tendangan langsung, oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua
4: Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
5: Bung Jupri,
4: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
3: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6 Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hwang Myung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Ocek menciptakan gol.
5: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ. Kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan, ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
3: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung Gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
4: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko. Tuh, tadi ya, lemparan Koval ini cukup berbahaya.
3: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko, membaca arah bola juga sangat-sangat baik. Dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
4: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
3: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya yang sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
5: yeah,
3: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
5: Yang membedakan mungkin

0: Bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
1: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Hee-chan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada pemain Jisung tadi, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini? Jelang 4 menit waktu normal, ini pertandingan akan berakhir.
2: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Ini kalau kita lihat dengan waktu 4 menit. Karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus, apalagi di menit akhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya pada pemain Korea Selatan, jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Vladimir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
1: Iya. Nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
0: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
2: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang pelatih Yong Min-kyo ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
1: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
0: Betul. Kontroversi tapi.
1: Kontroversi.
2: Tetap ada kontroversi ya.
1: Masih belum terima.
2: Sudah lama ini.
1: Sudah lama.
0: Ya, masukin menit 87. Kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan. Tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri. Coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kanan, masih mengutak-atik dia. Dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan. Arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah. Kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan. Coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan, sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
1: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Hee-chan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
2: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
1: Terlalu banyak menggocek bola, kalau kata teman saya di kampung.
0: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
2: Ya, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalian kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
0: semuanya ya, betul.
2: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
1: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyama kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
2: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak

0: untuk nyawa kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan, mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
1: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko. Betul. Yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
2: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih mendelay juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak maksud kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan Kohler ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
0: Dulu kan ada Poborski ya.
2: Iya, betul.
0: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicky.
2: Iya.
0: Di depan ada Milan Baros buat Kohler, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemain yang dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
2: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
0: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yong Gyu yang bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
1: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sitil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Hanbum. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
2: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
1: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
2: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan, dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee, dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
0: Ya, betul, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini, kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Sedwi di pertandingan kali ini.
2: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Akankah diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
1: Mampu. Setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Yeah.
1: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Rezki, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi ke
3: ya, pendengar, kita kembali ke siaran Pro 1 RRI dan Pasar. Ya, pendengar, sudah telah kita ikuti debar, dengar bareng siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara tim Korea Selatan versus tim Ceko dengan skor 2-1 yang dimenangkan oleh Korea Selatan. Dan pendengar, jangan lewatkan juga pertandingan Pesta Bola Dunia berikutnya di Pro 1 RRI dan Pasar dalam acara debar, dengar bareng. Kita kembali dalam Denpasar siang ini.

teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perhati.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Olahraga. Selamat mendengarkan.
1: Meningkatkan performa kami.
2: We have to improve.
1: Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

0: Sementara itu hasil di laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Well, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Terkait akhir pekan, Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabul Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

0: Ya, selamat siang mendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, yang dimana di siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Al-Ikhlas dengan Khatib Ustadz Saifuddin Zaini, Imam Ustadz Saifuddin Zaini, dan Muazzin Bapak Irwanto yang disiarkan langsung dari Mondang Mading. Mari selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Dharma Chandra dan juga bersama tim sudah berada di Masjid Al-Ikhlas Mondang Mading, lebih tepatnya di Jalan Gunung Batu Karu nomor 92 Tegalkerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran langsung khotbah sholat Jumat yang memang nanti akan dibawakan oleh khatib Bapak Ustadz Saifuddin Zaini sekaligus Imam sholat Jumat nanti. Lalu juga sebelumnya sudah dikumandangkan azan yang dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Irwanto yang memang menandakan bahwa sholat atau menandakan bahwa sudah waktunya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Namun sebelum itu nanti ada sekali lagi ada khotbah sholat Jumat yang akan sesekali lagi akan disampaikan. Dan sekedar info dulu para pendengar, di daerah Masjid Al-Ikhlas, lebih tepatnya di Jalan Gunung Batu Karu nomor 92 ini memang cukup padat karena memang untuk parkir motor rester sendiri, saya infokan para pendengar, jika Anda ingin melakukan menyari masjid untuk dilakukan sholat Jumat nantinya, mungkin masih berada di daerah Menomani, boleh langsung ke sekitar jalan Masjid Al-Ikhlas ya, di peta online Anda, Anda bisa search, langsung akan muncul Masjid Al-Ikhlas di sana ya. Dan sekedar info, di sini memang untuk kapasitas parkir motor cukup untuk para jemaah ya yang datang ke Masjid Al-Ikhlas. Memang ini sepertinya memang sudah mulai padat dan juga parkir sendiri pun sudah mulai hampir memenuhi pinggir jalan begitu ya. Namun tetap dibantu oleh para petugas dari masjid dan juga para perangkat desa setempat begitu, yang memang membantu untuk mengatur parkir yang memang disediakan seperti itu ya. Dan untuk kapasitas masjidnya sendiri, ini juga cukup besar ya, karena kurang lebih bisa menampung kurang lebih 500, dan diklaim ini juga diinfokan tadi bisa mengklaim diklaim hingga bisa menampung 800 orang seperti itu, atau kurang lebih 1000 untuk kapasitas maksimalnya. Dan memang untuk Masjid Al-Ikhlas sendiri memang begitu sejuk para pendengar, sebagai gambaran cukup sejuk sekali, dan juga ini bertingkat juga, dan juga untuk sebelumnya juga ada beberapa spot-spot untuk nantinya dibagikan untuk jemaat berkah ya, yang memang biasa dilakukan oleh dari Masjid Al-Ikhlas, yang memang biasa untuk para jemaah yang melakukan sholat Jumat dan akan dibagikan makanan atau boleh bilang jemaat berkah seperti itu oleh para panitia. Dan sekali lagi untuk ada para pendengar yang memang mungkin ingin melaksanakan sholat Jumat namun masih mencari lokasi masjid terdekat dan kebetulan mungkin masih ada di daerah Mondang Mading, bisa Anda search langsung saja di peta online Anda, nanti tinggal dicari Masjid Al-Ikhlas, nanti akan muncul. Dan posisinya pun tidak masuk ke dalam gang, ini di pinggir jalan, jadi mudah sekali untuk menemukannya. Dan juga nanti ada terlihat beberapa petugas yang akan membantu Anda untuk mengarahkan seperti parkir kendaraan roda 2 atau roda 4 begitu para pendengar. Dan ini kalau kami pantau dari penglihatan kami dari sini memang sudah cukup ramai ya, para jamaah juga sudah berbaris di safnya masing-masing ya. Dan saat ini sudah azan kedua, menandakan khotbah atau imam atau khatib memasuki mimbar. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu untuk azan kedua. Allahu Akbar.

0: Ya, para pendengar, baru saja kita mendengarkan azan kedua. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan langsung khotbah sholat Jumat yang dibawakan oleh Imam serta Khotib Bapak Ustadz Saifuddin Zaini langsung dari Masjid Al-Ikhlas. Untuk itu, para pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu.
1: Adabil alim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji ko ilaha yaumaddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin. Masyarakat hadirin kaum muslimin majlis jumu'ah rahimakumullah, kembali yang kesekian kalinya kita melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenikmatan yang cukup banyak kita terima, antara lain cuaca bagus, fisik kita dalam keadaan sehat, negeri kita dalam keadaan aman. Yang lantaran itu kita bisa memilih Masjid Al-Ikhlas ini, kita hadir duduk dengan niat iktikaf dan menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Islam menunaikan ibadah sholat Jumat. Mari kita maksimalkan fungsi Jumat ini, tidak saja sekedar menggugurkan kewajiban kita, tetapi juga meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain memilah dan memilih serta memprioritaskan mana yang pasti dan mana yang tidak pasti. Yang terkait dengan dunia pasti seluruhnya tidak pasti. Hingga hari ini bisa jadi kita masih mengejar harta yang tidak kunjung tertangkap. Apakah itu melalui perdagangan, mengejar harta melalui bertani, berternak, atau kita mengejar harta melalui jasa pelayanan hukum, kemudian menjadi pengacara, atau pelayanan kendaraan, transportasi, dan lain-lainnya. Tentu hasil yang kita peroleh ini tidak akan pernah selesai. Kita kejar dunia sampai kapanpun, proses mengejarnya tidak akan pernah selesai. Demikian juga jabatan, apakah itu jabatan resmi di dalam instansi pemerintah, mulai kepala kantor, kepala bidang, kepala seksi, dan lain-lainnya, atau juga bisa jadi mengejar jabatan di dalam yayasan, jabatan di dalam lingkungan masjid atau organisasi sosial keagamaan yang lainnya. Yang seluruhnya itu pasti dan kita yakini akan berakhir. Semua akan berakhir. Maka sesungguhnya kita harus bisa menentukan mana yang kekal. Yang kekal akan mengantarkan kita untuk sampai pada kehidupan yang sebenarnya. Yang akan kekal sebagaimana Allah menunjukkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan ala tijaroh, sebuah perdagangan yang sudah pasti beruntung, perdagangan yang tidak mungkin rugi, sebaliknya pasti beruntung. Keuntungan dalam perdagangan ini adalah tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kamu sekalian dari siksa yang pedih. Nah, perdagangan yang sudah ditawarkan dan tidak mungkin rugi alias pasti beruntung adalah tu'minu nabilahi wa rasulihi wa tujahidu nafi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad di sabilillah. Jihad fi sabilillah. Sehingga di dalam surat Al-Asr, surat Wal-Asri kita sangat akrab dan hafal, innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia itu dimanapun berada, apapun pekerjaannya, semuanya rugi. Lafi khusrin, dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh inilah dua hal yang harus kita bela mati-matian, karena dua hal inilah yang akan mengantarkan kita sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya. Sudah banyak senior-senior kita yang telah mendahului dipanggil oleh Allah meninggalkan rumah yang megah, meninggalkan kendaraan yang mewah, meninggalkan tempat usaha yang sedemikian subur dan makmur, tapi seluruhnya ditinggalkan. Hanya dua yang mengantarkan, yaitu iman dan amal yang soleh. Maka memperolehnya itu adalah dengan berjihad. Tentu jihad tidak dimaknai, tidak hanya dimaknai memerangi orang, karena peperangan ini tidak boleh diselenggarakan pribadi-pribadi. Peperangan juga tidak boleh diselenggarakan oleh yayasan, oleh organisasi sosial. Peperangan itu adalah dikomandoi oleh pimpinan negara. Di Indonesia adalah presiden. Selagi negara secara kelembagaan tidak mengumandangkan perang, maka tidak ada peperangan yang dijalankan oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau memberikan pembagian bahwa jihad itu yang pertama, jihadun fima bainahu wa bainan nafsihi wa huwa qahrun nafs. Jihad yang pertama adalah jihad yang ada pada diri masing-masing, yaitu mengendalikan nafsu. Nafsu ini di masing-masing kita ada. Nafsu jangan dibunuh, tetapi dikendalikan. Nafsu itu dikendalikan sehingga kita tidak akan terbawa oleh nafsu. Wajihadun fima bainahu wa bainal kholqi. Yang kedua adalah jihad seseorang antara dirinya dengan makhluk orang lain. Antara lain adalah ayata atau ma'a bainan nas. Seseorang harus bisa meninggalkan sifat tamak, mengharap-harap pemberian orang. Harus menghindari hidup dengan cara bergantung atas pertolongan orang lain, meminta ke sana, meminta ke sini. Dia bekerja dalam rangka membebaskan diri dari meminta-minta, itulah jihad. Maka kita menjadi hamba Allah yang terhormat ketika dalam kehidupannya meninggalkan sifat tamak. Yang ketiga adalah jihadun fima bainahu wa bainad dunya. Jihad antara dirinya dengan dunia. Wa huwa ayatahidaha zada limi'adi, yaitu agar seluruh fasilitas dunia yang kita miliki ini kita jadikan sekedar sarana. Sekedar sarana

tanda akarnya kuat. Jadi kita kuatkan, kita jadikan hubungan yang linier antara iman dan amal kita. Bersyukur Allah telah menakdirkan melalui orang tua kita masing-masing, kita menjadi seorang yang bersyahadat. Bekal utama sudah kita miliki, iman kepada Allah. Tinggal kemudian bagaimana amal soleh ini sesuai kemampuan kita masing-masing, kita bergerak sesuai dengan profesi masing-masing. Karena amal soleh tidak harus sama. Amal soleh seorang polisi berbeda dengan amal soleh seorang pedagang, juga berbeda dengan amal soleh seorang petani. Masing-masing memiliki andalan amal soleh. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz dzikril hakim wa qurrobil firwarham ba anta khair.

0: Iya, para pendengar, baru saja kita dengarkan khotbah siaran langsung khotbah sholat Jumat yang sebelumnya dibawakan langsung oleh Bapak Ustadz Saifuddin Zaini. Dan juga sesaat lagi kita juga akan melaksanakan ibadah sholat Jumat yang akan berlangsung di Masjid Alikas. Dan juga sekaligus saya Dharma Chandra dan juga tim yang bertugas, Yogi Atyana, Febri Tantur, dan Idewa Gerinati Evan Bayu, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan terhubung dengan rekan Santiari yang ada di studio RRI Pro 1 Denpasar. Untuk itu kami undur diri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.
1: Ya, terima kasih rekan Dharma yang sudah melaporkan langsung dari Masjid Al-Ikhlas. Pendengar, kita lanjut pada Denpasar siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Tidak ada penutupan TPA
2: di seluruh Indonesia.
1: Yang ada adalah menghentikan kegiatan open jam.
3: Diversifikasi pangan, konsumsi yang tidak bergantungan pada satu jenis komoditas.
4: Selamat siang. Pemerintah pastikan tidak ada kebijakan penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA di Indonesia. Diversifikasi pangan dinilai mampu kurangi ketergantungan terhadap beras. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 12 Juni 2026, bersama saya, Santiari.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait pemerintah memastikan tidak ada kebijakan penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan saat ini adalah penghentian praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan ramah lingkungan.
1: Dari awal hanya open dumpingnya yang seperti zaman dulu itu seenaknya bau-bau apa itu. Nanti tuh nggak ada bau-bau lagi, cuman sedikit kok.
6: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan tidak ada kebijakan penutupan tempat pemrosesan akhir di seluruh Indonesia. Pemerintah saat ini hanya menghentikan praktik open dumping yang dinilai tidak lagi sesuai dengan standar pengelolaan sampah modern. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan, sistem pengelolaan sampah ke depan harus dimulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga. Dengan pemilahan yang berjalan optimal, sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu dalam jumlah kecil.
1: Tidak ada penutupan TPA
2: di seluruh
1: Indonesia. Yang ada adalah menghentikan kegiatan open dumping. Open dumping itu artinya kumpul, angkut, buang. Kumpulnya pun seenaknya. Digabung-gabung, kayak zaman baheula lah gitu ya. Itu nggak boleh lagi. Dari ujung sudah dipilah dari rumah, dan itu kalau berhasil 100% sampai ke TPA itu hanya bahkan 23-24% saja, dan itu hanya residu.
6: Jumhur menjelaskan, sampah organik dapat diolah menjadi kompos melalui fasilitas pengelolaan seperti TPS 3R. Dengan sistem tersebut, volume sampah yang dibuang ke TPA dapat ditekan secara signifikan.
1: Yang nggak boleh itu yang organik tengah jalan jadiin pupuk, jadi nanti tengah jalan aja gitu. TPS 3R ada gitu kan? Nah, jadi itu yang dimaksud, jadi bukan nggak boleh.
2: Artinya TPS itu nggak jadi ditutup ya?
1: Sebenarnya dari awal nggak ada kalau kata-kata tutup. Dari awal hanya open dumpingnya yang seperti zaman dulu itu seenaknya bau-bau apa itu. Nanti tuh nggak ada bau-bau lagi, cuman sedikit kok.
6: Pemerintah berharap perbaikan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dapat mengurangi ketergantungan pada TPA sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
4: Permasalahan sampah di laut merupakan darurat ekologis dan ekonomi. Sekitar 80% sampah dari daratan masuk ke laut akibat buruknya pengelolaan limbah. Terbukti tumpukan sampah terlihat di berbagai pesisir. Jutaan ton sampah ini juga termasuk merusak ekosistem, membahayakan biota, dan mengancam rantai makanan. Pemerhati Lingkungan Hidup yang juga Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Bali, Prof. Imade Sudarmo, mengatakan untuk mencegah sampah masuk ke laut harus dimulai dari hulu ke hilir. Prof. Sudarmo mengakui saat ini kesadaran masyarakat mengolah dan memilah sampah masih rendah. Namun hal ini juga perlu dikaji penyebabnya, termasuk minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Bali. Sementara itu, pendengar, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berkomitmen mewujudkan laut sehat dan bebas sampah atau sebasah. Dalam momentum World Ocean Day, KKP mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian dan kebersihan laut. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Akoswara.
7: Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan Bapak Akoswara. Ini seperti apa Pak komitmen dari KKP mewujudkan laut sebasah, laut sehat dan juga bebas sampah, kemudian zero waste di setiap wilayah pesisir mungkin akan diawali.
8: Sampah ini sudah menjadi komitmen dari Bapak Presiden juga ya untuk diselesaikan bersama-sama. KKP sebagai sektor yang bertanggung jawab di kelautan punya komitmen besar sehingga Pak Menteri ini masukkan sampah menjadi salah satu kebijakan dari 5 blue economy ya. Paling akhir ini tentang sampah laut. Kemudian dari sisi regulasi juga kita sudah masukkan tentang pengelolaan sampah ini secara terintegrasi di Perpres tentang pengelolaan sampah. Jadi secara kebijakan saya kira sangat kuat ya dari KKP untuk menyelesaikan bersama-sama tentang sampah ini. Dan ini karena korelasinya dengan semua stakeholder, maka pengembangan strategi yang kita lakukan ini adalah dengan seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.
7: Oke, kemudian akan ada giat yang akan dilakukan besok nih Sabtu 13 Juni di wilayah Pantai Tengah. Mungkin apa saja goals yang ingin dicapai, kemudian seperti apa euforia, kemudian semangat dari semua pihak Pak untuk mewujudkan hal tersebut.
8: Besok itu goalnya sebenarnya goalnya itu menguatkan kolaborasi. Kemudian ngambil sampah di pantai itu adalah simbolisasi dari seluruh stakeholder. Dan tadi sudah disampaikan kita ngambil sampah itu sampai pada selesai gitu, bukan hanya ngambil tapi bagaimana memilahnya, mengolahnya, kemudian nanti dimanfaatkan oleh siapa. Rencananya begitu. Nah, sehingga dengan kegiatan besok itu pertama kolaborasi, kedua pembuatan ekosistem pengelolaan sampah secara keseluruhan, kemudian ketiga ini kesadaran kolektif bahwa sampah ini harus dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya yang mungut sampah. Nah, kalau mengambilin sampah di pantai itu kan mungut sampah saja, tapi para penghasilnya, para produsen sampahnya, para pengusaha dan masyarakat yang ada di situ itu berkomitmen. Gitu. Okay.
7: Kemudian berbicara tentang sanksi juga Pak, mungkin dari KKP melihat seberapa urgent sanksi tersebut juga harus diterapkan, kemudian juga bagaimana mengetuk kesadaran masyarakat tanpa haruslah repot-repot kita memberikan sanksi.
8: Iya betul, sanksi itu yang sangat terakhir lah bisa digunakan sebagai efek jera tadi. Yang paling penting ini adalah bagaimana masyarakat sadar ya bahwa sampah ini tanggung jawab juga para sumbernya gitu, yang selama ini mungkin kurang itu ya. Jadi dengan mudahnya kita membungkus sampah dan membuang ke tempat sampah. Itu kalau satu-satu kita menggunakan sanksi itu, waduh, semua hampir semua kita kena sanksi. Jadi harus secara kolektif dikuatkan lagi kesadaran kewajibannya dan dibentuk ekosistemnya.
7: Oke. Berarti pelan-pelan mengubah mindset masyarakat ya bahwa sampah tanggung jawab adalah diri sendiri sebagai produsernya gitu. Baik, terima kasih Bapak Dirjen Pengelolaan Kelautan dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, Bapak Akoswara.
8: Terima kasih.

0: Ya, informasi lainnya, diversifikasi pangan dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Berbagai pangan lokal juga dinilai dapat menjadi alternatif sumber pangan sehari-hari.
1: Selain beras yang kita makan, kita masih bisa memanfaatkan ubi-ubian.
2: Masyarakat didorong untuk mulai mengonsumsi berbagai jenis pangan lokal agar tidak bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama. Diversifikasi pangan dinilai dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai komoditas pangan yang tersedia di daerah. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung, Ikadek Agus Indrawan mengatakan, diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jenis pangan selain beras.
1: Diversifikasi pangan, konsumsi yang tidak bergantungan pada satu jenis komoditas, seperti misalnya kalau di Indonesia secara umum kita menggunakan beras, jadi kita harus mulai beradaptasi ke tanaman-tanaman pangan yang lainnya seperti jagung, ketela gitu kan, yang bisa diolah menjadi sumber makanan atau sumber pangan bagi kita.
2: Agus Indrawan menambahkan, diversifikasi pangan juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan komoditas lokal yang tersedia di masyarakat. Menurut Agus, langkah sederhana seperti mengombinasikan beras dengan sumber pangan lain dapat membantu menekan konsumsi beras sehari-hari.
1: Selain beras yang kita makan, kita masih bisa memanfaatkan ubi-ubian, biji-bijian seperti jagung. Jadi kita itu mencampur beras dengan perbandingan 1:1 kah, atau 1:2, 1 beras dengan 2 kilo jagung atau ketela ramat, itu bisa sebenarnya mengurangi kebutuhan konsumsi beras setiap hari.
2: Melalui diversifikasi pangan, masyarakat diharapkan semakin terbiasa memanfaatkan berbagai jenis pangan lokal sebagai alternatif sumber pangan sehari-hari. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Ya, strategi pemasaran yang adaptif dan juga responsif terhadap perubahan perilaku konsumen dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing UMKM kuliner salad. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk makanan sehat di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.
3: Perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kuliner untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih adaptif guna mempertahankan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Owner UMKM Salad Liang, Kadek Surya Santosa kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, salah satu sektor yang menunjukkan perkembangan positif adalah usaha kuliner berbasis makanan sehat, termasuk produk salad yang semakin diminati berbagai kalangan masyarakat.
4: Peminatan masyarakat terhadap healthy food yang saya rasakan adalah stabil dan malah semakin cukup bagus, apalagi melihat tren sekarang yang sudah mulai mengarah ke gaya hidup sehat, pola makan sehat, saya rasa Salad Liang kedepannya akan memiliki pasar yang lebih luas.
3: Surya Santosa menilai bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan dalam membaca tren pasar dan menyesuaikan strategi promosi sesuai kebutuhan konsumen. Pemanfaatan platform digital menjadi instrumen penting dalam memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membangun kedekatan dengan pelanggan.
4: Harapan saya kedepannya, semoga Salad Liang semakin banyak diminati, semakin maju, dan semakin dikenal oleh masyarakat Bali sebagai pilihan salad buah yang premium dengan kualitas yang baik dengan harga yang super ekonomis.
3: Dengan mengombinasikan kualitas produk, inovasi, dan pemasaran yang responsif terhadap perkembangan pasar, UMKM kuliner salad memiliki peluang yang semakin besar untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Ya, program Sidaya Lansia Berdaya yang dijalankan BKKBN menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan pendampingan, program ini diharapkan mampu mewujudkan lansia yang tangguh, aktif, serta bahagia di usia senja.
6: Ya, 7 dimensi lansia tangguh itu dimensi fisik, itu ada olahraga, ada pemeriksaan kesehatan, dimensi vokasional untuk keterampilannya, hobinya apa, kita kembangkan.
7: Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia menjadi perhatian bersama agar para lansia tetap dapat menjalani hidup yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Melalui berbagai program pemberdayaan, pemerintah terus mendorong terciptanya lansia yang sejahtera sehingga kualitas hidupnya tetap terjaga di usia senja. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasi kepada RRI menjelaskan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN memiliki program prioritas bagi lansia yang dikenal dengan nama SIDAYA atau Lansia Berdaya. Program ini dijalankan melalui kelompok Bina Keluarga Lansia atau BKL yang memberikan edukasi kepada keluarga tentang perawatan jangka panjang bagi lansia sekaligus meningkatkan kapasitas kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat dan aktif.
6: Keluarga yang punya lansia itu diberikan pemahaman bagaimana cara merawat lansia di rumah, mendampingi lansia, itu perawatan jangka panjang bagi lansia. Begitu juga untuk kadernya yang dibina keluarga lansia itu, kita berikan latih dia tentang lansia lah, tentang pola hidup sehat pada lansia dan sebagainya.
7: Selain itu, BKKBN juga mengembangkan sekolah lansia sebagai wadah pembelajaran non-formal bagi lansia yang masih mandiri maupun dengan tingkat ketergantungan ringan. Pembelajaran berbasis 7 dimensi lansia tangguh ini mencakup kesehatan fisik, keterampilan, kesehatan mental, sosial, hingga lingkungan. Saat ini, Bali telah memiliki 55 sekolah lansia yang terus bertambah seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.
6: Di Gianyar yang terus karena targetnya setiap desa ada satu, kalau di masing-masing kabupaten itu setiap kecamatan ada satu gitu ya, mungkin semua sudah berkembang nanti. Jadi kita pembelajarannya di mana saja bisa, tergantung mereka apakah di wantil atau di kantor desa gitu. Jadi dia pembelajaran 12 kali pertemuan, setiap pertemuan mungkin sekitar 2 jam, nanti paling cepat dia tamat 6 bulan, itu di wisuda.
7: Program SIDAYA dinilai memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku lansia, mulai dari penerapan pola hidup sehat, peningkatan aktivitas sosial, hingga pengembangan keterampilan yang produktif. Kehadiran komunitas sebaya melalui sekolah lansia juga membantu mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kebahagiaan, sehingga para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, aktif, dan bermartabat. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Jajaran birokrasi di Kabupaten Badung diminta memiliki visi yang sama dan meninggalkan ego sektoral guna menangkap peluang investasi serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Kemampuan Kabupaten Badung mempertahankan kapasitas fiskal yang kuat harus diimbangi dengan pola kerja birokrasi yang lebih kolaboratif dan adaptif. Tantangan pembangunan ke depan tidak lagi dapat diselesaikan melalui kerja masing-masing instansi secara parsial, melainkan membutuhkan sinkronisasi lintas sektor dalam mendukung proyek-proyek strategis daerah. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, hingga penyediaan pasokan air bersih. Seluruh perangkat daerah dituntut bergerak dalam satu visi agar mampu mengoptimalkan peluang investasi yang masuk. Tanpa koordinasi yang terintegrasi, pemerintah daerah berisiko hanya menghabiskan anggaran untuk belanja rutin tanpa mampu meningkatkan kapasitas fiskal di masa depan. Hal tersebut disampaikan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa saat penutupan Pesta Kesenian Bali Kabupaten Badung bertempat di Balai Budaya Girinata Mandala. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah harus menghilangkan ego sektoral dan mampu membaca peluang ekonomi yang muncul dari setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah.
9: Saya nanti berharap ke depan ini agar benar-benar kita harus kompak, kita harus punya visi yang sama dan jangan ego sektoral, apalagi motot-mototan cari sebuah program ini, nggak perlu. Sekarang lihat krisis kita, saya menyesalkan arah ke infrastruktur. Jadi perangkat daerah yang lain harus mengikuti.
8: Lebih lanjut, Bupati Badung menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada sinergi seluruh unsur pentahelix mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga media. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat budaya sebagai fondasi pariwisata sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif.
9: Sehingga semua perangkat daerah harus benar melihat peluang-peluang dari apa yang kita bangun ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita sarang serius membangun infrastruktur ini, tentu ini akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Badung ini.
8: Sinkronisasi kebijakan lintas sektor diharapkan mampu memperkuat iklim investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan birokrasi yang solid dan visi yang terintegrasi, Badung optimis dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pendengar, tim Opsnal Satreskrim Polres Jambrana berhasil membekuk pelaku spesialis pencurian yang kerap mengincar barang berharga milik wisatawan pantai, khususnya para peselancar di wilayah Jambrana. Pelaku berinisial HR, 51 tahun, diciduk di persembunyiannya di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur.
10: Tim Opsnal Satreskrim Polres Jambrana berhasil membekuk pelaku spesialis pencurian yang kerap mengincar barang berharga milik wisatawan pantai, khususnya para peselancar atau surfer di wilayah Jambrana. Pelaku berinisial HR, 51 tahun, diciduk di persembunyiannya di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Penangkapan ini bermula dari laporan korban, VF, yang kehilangan telepon genggam di dalam jok motor saat asyik berselancar di Pantai Medewi pada April bulan lalu. Aparat bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif. Dipimpin langsung Kasatreskrim Polres Jambrana AKP Igede Alit Darmane, petugas berhasil melacak keberadaan HR hingga ke wilayah Songgon, Banyuwangi. Pelaku tak berkutik saat diringkus polisi pada Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu. Dari hasil interogasi, HR ternyata bukan pemain baru. Ia mengakui telah berulang kali melancarkan aksi serupa di berbagai titik pariwisata lainnya, yakni di Pantai Medewi, Pantai Pulukan, Pantai Yesumbul, dan kawasan Twin Tower. Tidak hanya di Bali, rekam jejak kriminal pelaku diduga kuat juga hingga ke wilayah hukum Polresta Banyuwangi. AKP Alit Darmane kepada RRI kemarin juga menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Jambrana dalam menindak setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga kuat hasil kejahatan dan alat operasi, diantaranya 3 unit HP, berbagai merek, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas tindakan nekatnya, pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi. Ia dijerat pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Reporter RRI Denpasar, Swardika, melaporkan.
0: Ya, pendengar, beralih ke informasi olahraga. Timnas Korea Selatan comeback atas Timnas Ceko di laga pertama fase grup Piala Dunia 2026. Taeguk Warriors pun berhasil mengemas 3 poin. Bertanding di Stadion Guadalajara Jumat 12 Juni 2026 pagi, hasil Korea Selatan versus Ceko berakhir dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci di menit ke-59, namun Korea Selatan berbalik unggul lewat gol Huang Inbum nomor punggung 67 dan Oh Hyun Gyu nomor punggung 80. Skema sepak pojok jadi petaka setan merah. 2 gol Korea Selatan itu mengunci kemenangan Taeguk Warriors di laga pertama grup A Piala Dunia 2026 ini. Kini Korea Selatan menempati peringkat kedua klasemen grup A di bawah Meksiko yang sudah menang lebih dulu atas Afrika Selatan via skor 3-0. Korea Selatan hanya duduk di posisi kedua klasemen grup A karena kalah selisih gol dengan Meksiko. Ya, mendengar informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata yang kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah pastikan tidak ada kebijakan penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA di Indonesia. Diversifikasi pangan dinilai mampu kurangi ketergantungan terhadap beras. Mewakili tim redaksi, saya Santi Arya bersama redaktur Ide Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya dan selamat siang.
11: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Ya, jadi orang besar dari Nauri Bahri sudah mengudara pendengar untuk Anda di siang hari ini gitu ya. Pasti cita-cita semua anak itu ingin jadi orang hebat gitu ya ketika dewasa. Sama seperti itu pendengar, ya mungkin itu juga yang dicita-citakan maksudnya oleh anak-anak dari Akademi dari Bali United. Di mana Bali United Academy sendiri pendengar mendapat kesempatan istimewa kala Direktur Teknik PSSI Alexander Zwers ini mengunjungi tempat pengembangan pemain muda milik Bali United FC awal bulan Juni ini. Mantan Direktur Teknik Jordan Football Association tersebut mengelilingi tempat latihan Bali United Academy yang berada di kawasan Bali United Training Center di Gianyar. Lahan latihan seluas 33 hektar dengan fasilitas penunjang rumput lapangan standar FIFA dengan ruang gym, ruang ganti hingga medis ini tidak luput dari perhatian Coach Alec. Dan pelatih yang pernah berkarir di Uni Emirat Arab bersama Al Wadah ini menyapa para pelatih akademi, orang tua yang menunggu anak mereka latihan hingga anak akademi dari Bali United yang berlatih di pusat pelatihan dari Bali United FC ini. Wah, menurut coach sendiri sebagai pemain muda yang tengah berproses itu harus mampu bertanggung jawab terhadap investasi jangka panjang secara pribadi. Dan Bali United sendiri telah berjalan kurang lebih selama 2 tahun di pusat pelatihan Bali United Training Center Gianyar. Itu mendengar sedikit informasi untuk Anda tentunya dari Bali United Academy yang dikunjungi oleh Dirtek PSSI Alexander Zwers yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Hozier dengan judul First Time. Selamat mendengarkan.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Topeng Sidakarya adalah salah satu seni pertunjukan sakral dari Bali yang termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO tahun 2015. Topeng Sidakarya berasal dari dua kata, yaitu topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Sidakarya berasal dari kata sida yang artinya mencapai, dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Sidakarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Tari topeng Sidakarya merupakan pelengkap dari upacara yatnya di Bali. Tujuannya agar upacara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat serta terhindar dari segala bahaya. Pada akhir tari ini, secara simbolis penari mengembangkan uang kepeng dan beras kuning sebagai lambang pemberian berkat kesempurnaan dan kemakmuran.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Santi Ari yang masih akan menemani Anda tentunya pendengar hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Pendengar, memasuki bulan Juni, biasanya di bulan-bulan ini sudah banyak ya murid-murid yang sudah mendapatkan rapot semesteran gitu, dan menandakan juga nih akan ada libur sekolah yang menanti ya. Nah, di sela-sela itu pendengar, apakah Anda tertarik untuk berwisata gitu ya bersama keluarga, tapi mungkin wisatanya berbeda dari yang lain ini pendengar, tidak hanya terkait dengan hiburan tapi juga terkait dengan spiritual dan juga budaya di Bali. Pendengar, ada yang namanya Taman Maginda Eco Park Payangan yang menjadi salah satu destinasi wisata baru yang tengah mencuri perhatian di Kabupaten Gianyar. Berlokasi di Desa Bukian, Kecamatan Payangan, tempat ini menawarkan perpaduan unik antara wisata alam, spiritual dan juga budaya Bali. Dan ada beberapa fakta menarik juga nih mengenai Taman Maginda yang layak Anda kunjungi. Pertama, wisata alam dan spiritual dalam satu kawasan. Tidak banyak destinasi yang menghadirkan pura, pertirtaan dan juga kolam alami, juga air terjun dalam satu lokasi. Namun di lokasi ini Anda bisa menikmati tersebut sekaligus gitu. Yang kedua, memiliki sumber air suci bersejarah, memiliki juga petirtaan dengan 5 pancuran, memiliki kolam alami yang jernih dan juga sejuk, jalur masuknya juga instagramable, jadi cocok untuk Anda yang suka foto-foto dan mengunggahnya di media sosial. Kemudian juga taman ini dikelola oleh Bumdes Desa Bukian dengan mengusung konsep eco park, yakni selain menjaga fungsi spiritual, pengelola juga mengembangkan Taman Maginda sebagai kawasan ekowisata. Wah, banyak sekali ya tentunya hal unik yang ada dalam Taman Maginda Payangan ini. Dan apakah Anda tertarik untuk berkunjung? Mendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan setelah lagu berikut ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan bantuan dana kepada masyarakat sebesar 100 juta rupiah. Dalam video tersebut disebutkan dana bantuan berasal dari hasil rampasan aset koruptor dan masyarakat diminta mendaftar melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan dalam unggahan. Unggahan itu juga mengajak masyarakat untuk segera mengirimkan nomor WhatsApp agar bisa memperoleh bantuan tersebut. Dilansir dari liputan6.com, benarkah Mahfud MD membagikan bantuan dana 100 juta melalui pendaftaran WhatsApp? Tim Cek Fakta liputan6.com menelusuri klaim tersebut menggunakan perangkat pendeteksi kecerdasan buatan atau artificial intelligence melalui situs Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa 98,9% suara dalam video tersebut merupakan suara yang dihasilkan oleh teknologi AI. Temuan ini mengindikasikan adanya manipulasi pada konten yang beredar. Penelusuran lebih lanjut menggunakan Google Image menemukan bahwa video tersebut identik dengan kegiatan Mahfud MD saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 5 November 2021. Dalam video aslinya, Mahfud MD sedang menyampaikan konferensi pers terkait penanganan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat itu, Mahfud menjelaskan langkah satuan tegas BLBI yang melakukan penyitaan aset jaminan milik penanggung utang, termasuk lahan seluas 124 hektar yang pernah dijaminkan kepada negara. Tidak ada pernyataan Mahfud MD mengenai pembagian bantuan dana 100 juta maupun ajakan mendaftar melalui WhatsApp sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Berdasarkan pelusuran tim Cek Fakta liputan6.com, dapat disimpulkan bahwa video yang mengklaim Mahfud MD memberikan bantuan dana 100 juta kepada masyarakat melalui pendaftaran WhatsApp merupakan hoax. Video tersebut telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengubah isi pernyataan dalam rekaman asli. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai apapun atau maupun menindaklanjuti informasi tersebut. Klaim yang beredar di media sosial adalah hoax. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah tentunya agar terhindar dari misinformasi-informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya itu dia American Girl sudah mengudara pendengar untuk Anda di siang hari ini. Tentunya pendengar dari pantauan studio RRI Pro 1 ini tampaknya di luar di daerah pasar itu mendung ya, awannya cukup tebal. Tentunya untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati, semoga selamat sampai dengan tujuan. Dan jangan lupa juga untuk selalu menaruh mantel ataupun jas hujan ya di kendaraan Anda, karena sewaktu-waktu jika hujan gitu Anda bisa mengantisipasinya dengan memakai itu, pendengar. Oke, dan beralih dari lagu tadi gitu ya, kita masih dalam euforia pesta bola dunia ini, pendengar. Kalau berbicara mengenai sepak bola gitu, apakah Anda pernah bertanya-tanya sebenarnya bola yang digunakan dalam permainan sepak bola itu terbuat dari apa nih, pendengar? Bola ini memang merupakan faktor yang penting ya dalam permainan sepak bola. Untuk memastikan bola ini sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka proses pembuatannya pun dilakukan dengan ketelitian dan juga standar tertentu. Ada beberapa proses atau tahapan yang dilakukan dalam pembuatan bola sepak modern. Dan lansir dari berbagai sumber ini, pendengar, proses pembuatan bola sepak modern ini melibatkan perpaduan antara teknologi material dan keahlian manufaktur berpresisi tinggi. Secara umum, bola sepak terdiri dari komponen luar atau panel dan juga komponen dalam atau blender atau kantung udara. Ini tahapan ataupun proses pembuatan bola sepak dari awal hingga akhir digunakan. Proses pertama, pembuatan kantung udara. Kantung udara ini berfungsi untuk menahan angin di dalam bola. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara bahan utama berupa karet alami atau karet sintetis. Ini berkualitas tinggi seperti butil dipanaskan. Kemudian karet dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk balon bulat. Selanjutnya pemasangan katup. Katup udara dipasang pada permukaan karet untuk jalur pompa angin. Lalu dilanjutkan dengan proses vulkanisasi namanya, yaitu kantung udara dipanaskan menggunakan mesin khusus agar karet menjadi matang, elastis dan juga kuat untuk menahan tekanan. Proses keduanya adalah pembuatan untuk lapisan luarnya. Bagian kulit luar ini menentukan aerodinamika dan juga ketahanan dari bola itu sendiri. Pelapisan material ini dilakukan dengan cara lembaran kulit sintetis, yaitu dilapisi dengan kain katun atau polyester menggunakan lateks untuk memperkuat struktur bola agar tidak mudah melar. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan, dan lembaran material dipotong menggunakan mesin cetak hidrolik menjadi panel-panel yang kecil. Wah. Dan tentunya masih panjang proses pembuatannya dari awal hingga akhir ya. Yang tentu saja jika Anda kepo nih, gimana sih sebenarnya bola sepak bola itu dibuat, Anda bisa mengunjungi website kami di rri.co.id mengenai proses panjang yang dilakukan untuk pembuatan bola sepak modern. Itulah, pendengar, sedikit informasi untuk Anda. Kita lanjutkan di lagu berikut ini dari Atmes dengan judul Bukan Lagi Rumahmu. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
2: Lalu gimana dong?
3: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk dilalui, berlindung di daerah mana, dan apa yang harus dilakukan jika tim SAR memerintahkan meninggalkan rumah. Membawa tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti persediaan air, obat-obatan, pembalut, kunci rumah, kunci kendaraan, makanan kering, hingga dokumen-dokumen penting.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, satu lagu sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar South of the Border. Jangan siaran dan juga Camilla Cabello sudah mengudara di siang hari ini. Pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar gitu ya, karena tampaknya ini mendung sekali ya di luar. Jadi hati-hati tentunya, semoga selamat sehat sampai di tujuan. Lagi-lagi jangan lupa pakai jas hujan gitu ya kalau nanti hujan, dan juga pastikan kendaraan Anda itu sudah benar-benar dalam kondisi terbaik supaya bisa pulang dengan keadaan selamat gitu pendengar. Dan juga di hari esok kita sudah weekend gitu ya, jadi bisa digunakan untuk beristirahat bagi Anda yang mungkin di hari Jumat ini sedang WFA, tapi juga ada mungkin yang tidak WFA ya, jadi masih tetap bekerja gitu. Selamat, kok selamat sih ya, semangat maksudnya ya, semangat terus pendengar. Dan oke, beralih dari lagu Ed Sheeran dan juga Camilla tadi ya, South of the Border, sekarang kita beralih ke satu lagu dengan judul Barang Siapa dari The Panas dalam Bang Fit Rahmania Astrini. Oke, selamat mendengarkan.

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
3: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
5: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
4: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke, close your eyes, sudah mengudara mendengar untuk Anda ya. Dan sekarang juga sudah pukul 14.52 waktu Indonesia Tengah. Ini semakin mepet, semakin sedikit juga waktu saya untuk menemani Anda di ruang dengar Anda pendengar. Namun satu informasi kembali saya sajikan ini pendengar untuk Anda terkait dengan event PKB ya, Pesta Kesenian Bali yang akan segera berlangsung tentunya. Ada sebuah informasi dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang mendorong panitia Pesta Kesenian Bali untuk berkolaborasi maksudnya ya dengan travel agent dan asosiasi pariwisata guna meningkatkan minat wisatawan asing menyaksikan berbagai pertunjukan seni di PKB. Pak Tajuh Bandese Agung MDA Provinsi Bali bidang agama, adat, seni dan juga budaya Ida Bagus Purwo Sideman kepada rri.co.id mengatakan bahwa promosi PKB itu perlu dilakukan lebih awal. Menurutnya hal tersebut penting agar travel agent ini memiliki waktu untuk membantu mempromosikan PKB kepada wisatawan. Selain promosi sendiri, Purwa Sideman menilai ketepatan waktu pelaksanaan pertunjukan itu juga penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan saat menyaksikan PKB. Menurutnya kepastian jadwal dapat membantu pemandu wisata mengatur agenda perjalanan wisatawan dengan lebih baik tentunya. Dan Ida Bagus Purwo Sideman juga menambahkan bahwa PKB pada dasarnya merupakan ajang pelestarian seni budaya yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat Bali. Namun kolaborasi dengan pelaku pariwisata itu juga dinilai dapat membantu memperkenalkan PKB ke lebih banyak wisatawan asing gitu ya. Dan itu pendengar, sedikit informasi mengenai wisatawan asing diharapkan meningkat dengan promosi dan juga kolaborasi dalam Pesta Kesenian Bali yang saya kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, informasi tersebut juga menjadi penutup perjumpaan kita di sore hari ini. Pendengar, informasi terakhir yang saya sampaikan untuk Anda tentunya, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar dan menemani Santi selama kurang lebih 5 jam ya. Dari tadi pukul 10 pagi dan sekarang kita akan merapat 6 menit lagi ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Semoga apa yang saya sampaikan, juga informasi-informasi dan lagu-lagu ya tentunya yang saya putarkan untuk Anda bisa menghibur Anda di hari Jumat ini. Oke, dan setelah saya juga akan bersedia rekan saya Hop Sarina yang akan menemani Anda di ruang dengar Anda dalam Denpasar sore ini. Satu lagu persembahan saya untuk Anda, mulai kembali dari Monita Tahalea akan segera mengudara untuk Anda, dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Diam! You! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
2: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
1: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
3: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
2: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
3: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
1: Arrah.
3: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
4: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Selamat sore pendengar. Hadir kembali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Radio dan Pasar Hayam Uruk 70. Saya Hapsari Nacua di ruang dengar Anda. Mendung-mendung manja ya sore hari ini di Denpasar. Gimana di tempat Anda? Kalau dari sini sih nampaknya mulai agak terpisah-pisah gitu ya mendungnya, tapi gak tahu jaga sih nanti. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, singgah di hati Dian Pramana Putra dan Danila.

memiliki hubungan damai dengan pasangan, orang tua, anggota keluarga lain, dan teman-teman tidak hanya membuat bahagia tetapi juga memperpanjang hidup. Hal berkebalikan akan terjadi jika banyak konflik dan sering bertengkar dengan orang-orang dekat Anda. Menurut studi yang dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology and Community Health, menyatakan hubungan yang tidak baik dengan orang-orang terdekat di sekitar Anda bisa meningkatkan risiko 50 hingga 100% mati muda. Seperti dilansir Good Housekeeping, selama 10 tahun, peneliti melakukan pengecekan secara rutin terhadap 10.000 pria dan wanita usia 36 hingga 52 tahun tentang hubungan personal yang mereka alami. Hasilnya, 1 dari 10 orang mengungkapkan bahwa anak dan pasangan adalah sumber kekhawatiran. Sedangkan 1 dari 20 peserta menyatakan keluarga penyebab stres. Selain itu, dilacak juga kondisi kesehatan mereka. Hasilnya, selama penelitian berlangsung yaitu tahun 2000 hingga 2011, 200 perempuan dan 250 laki-laki meninggal karena kanker, penyakit jantung, penyakit hati, kecelakaan hingga bunuh diri. Peneliti menganalisis bahwa orang-orang yang hidup dengan tuntutan tinggi serta memiliki problema cenderung berisiko lebih tinggi meninggal di usia parubaya. Di sisi lain, peneliti mengakui bahwa kepribadian seseorang memainkan peran penting bagaimana ia mengatasi stres yang berdampak pada kesehatan lainnya.

Temani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Piala Dunia 2026 resmi dibuka melalui seremoni meriah di Stadion Azteca Mexico City Jumat 12 Juni 2026. Turnamen sepak bola terbesar dunia ini diawali dengan pertunjukan hiburan spektakuler yang menghadirkan sejumlah musisi ternama Amerika Latin. Dan ribuan penonton memenuhi stadion bersejarah itu menyaksikan rangkaian acara sebelum laga pembuka resmi digelar. Suasana makin meriah ya, karena ada penyanyi Kolombia J Balvin yang membawakan sejumlah lagu populer di hadapan para penonton. Ini juga jadi momen yang paling dinantikan dalam seremoni, didukung tata cahaya megah, koreo atraktif, berhasil membangkitkan antusiasme puluhan ribu supporter. Waduh. Ya, masih menemani ruang dengar Anda, detailnya bisa langsung aja ke rri.co.id. Berikutnya kami hadirkan Folding Chairs on the Moon, Grand Perez featuring Hone.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya pendengar, kalau Anda lihat ada demonstrasi di jalanan dari para mahasiswa yang dijaga para polisi, apa sih yang ada di pikiran Anda? Macet atau mungkin meresahkan. Ada yang menarik nih, perspektif dari Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri. Beliau menegaskan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi bukan pihak yang harus dihadapi. Sebaliknya, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang wajib dilayani, dijaga, dan diamankan selama aksi berlangsung. Ya, pesan ini disampaikan Kapolda saat memimpin apel kesiapan pengamanan aksi mahasiswa di Jakarta. Polda Metro Jaya bersama unsur Tentara Nasional Indonesia TNI menyiapkan 6.088 personal gabungan untuk mengawal kegiatan penyampaian pendapat pada Jumat 12 Juni 2026. Ya, pernyataan ini memberikan penekanan agar seluruh anggota mengedepankan pendekatan yang humanis. Karena menurut beliau, tugas polisi itu bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga memastikan hak warga negara berjalan dengan baik. Iya, jadi diminta mengedepankan komunikasi persuasif saat bertugas ya, dan tidak mudah terpancing situasi di lapangan. Terus menemani ruang dengar Anda, tukar jiwa dari Tulus sebelum nanti kita bergabung untuk dialog sore nanti di pukul 4, ada membahas tentang ekonomi digital.

0: air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan
2: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Selamat sore pendengar, hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RR Denpasar. Hayo Muruk 70, dan kini giliran saya nih, Hapsar Nacwa, di ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Terkait perbincangan kita, ekonomi digital bersama FEB Universitas Mahasiswa Saraswati Denpasar terkait pentingnya literasi keuangan di era ekonomi digital. Sudah hadir bersama kami sore hari ini ada Dr. Agus Wahyudi Salasa Agama SEMM. Selamat sore, Pak. Ini saya panggil Pak Agus nggih.
1: Pak Agus aja. Selamat sore, Mbak.
0: Oke, sehat ya, Pak ya, pasti ya.
1: Ya, sehat sekali.
0: Sehat sekali. Oke. Okay. Iya, sore hari ini bahasan kita nih terkait ekonomi digital, pentingnya literasi keuangan di era ekonomi digital. Nah, mungkin sebelum kita bahas pentingnya juga terkait ekonomi digital, mungkin boleh dijelasin dulu literasi keuangan ini apa sih? Karena pikiran saya udah literasi keuangan terkait dengan tabungan, enggak ya? Mungkin boleh dijelasin, Pak Agus.
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, jadi tapi saya nggak ngajarin di sini ya, Mbak ya. Jadi
0: nggak apa-apa sih, diajarin, nggak diajarin, sharing. Saya terima dengan tangan terbuka.
1: Siap, siap. Jadi ya mungkin istilah literasi sudah umum sebetulnya ya. Jadi kita pernah dengar di anak-anak SD sekarang diajarkan literasi. Kemudian ada literasi digital. Nah sekarang saya mungkin spesifik di literasi keuangan. Nah karena ini juga kebetulan bidang saya di sana gitu.
0: Jadi ekonomi dan bisnis ya.
1: Ya, di khususnya di keuangan gitu ya. Nah, sebetulnya mungkin mengenai literasi digital ini secara tidak sadar ya, kita sudah belajar ataupun mungkin diajarkan oleh orang tua kita ya, ya secara tidak langsung gitu ya. Mungkin ada yang benar-benar mengajarkan, mungkin juga tidak cuek-cuek itu. Misalkan gitu ya, pada saat kita kecil gitu ya, disuruh jangan boros-boros gitu ya, atau mau belanja jangan beli yang itu mahal gitu, seperti itu. Nah kata mahal, jangan boros-boros seperti itu kan berarti sudah secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa tidak dengan satu lembar kertas uang ini bisa membeli semua hal. Jadi uang ini ada nilainya kan gitu ya. Kemudian juga ini simpan uangnya, jangan diboros dipakai,
0: jangan mobil, dihabiskan
1: ya.
0: Sekaligus
1: ya, ya. Jadi itu sudah mengajarkan kita juga tentang tentang keuangan juga gitu ya. Walaupun itu pada tingkatan yang boleh kita katakan yang ya mungkin masih levelnya ya, kalau kita levelkan itu ya masih yang level bawah lah gitu ya. Karena kan mengenai keuangan ini itu banyak sekali produk-produk keuangan. Jadi literasi itu sebenarnya lebih pada bagaimana pemahaman kita, pengetahuan kita, keterampilan yang kita miliki terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah itu akan berdampak pada sikap kita. Kemudian bagaimana kita berperilaku terkait dengan aktivitas atau pengambilan keputusan-keputusan keuangan nantinya.
0: Nah jadi, ini repot nih Pak, kalau ngomongin literasi digital kan, kalau dari penjelasan Pak Agus, oh sebenarnya dari kecil kita udah diajarin sih sama orang tua kita. Kalau saya lihat garis besarnya, berhemat. Cuman gitu ya, kenapa gitu Pak? Sekarang ini fakta lapangannya ya Pak ya, pengeluaran tuh kayak gaib banget gitu loh Pak. Jadi kita gak kemana-mana, bahkan kita cuman rebahan doang, tiba-tiba ada notifikasi paket gitu Pak. Terus pas dicek saldo mBanking udah kritis gitu Pak. Belum lagi godaan diskon Pak, tanggal kembar lah, pelekter gitu, udah kayak memanggil-manggil melambai gitu Pak. Gimana nih Pak gitu, sampai investasi bodong pun juga ada loh, influencer pamer kemewahan itu rasanya hidup perekonomian kita tuh meronta-ronta gitu Pak.
1: Oh iya, nah istilah sekarang kalau yang bodong-bodong itu kan kita sering FOMO ya, ikut-ikutan gitu ya. Nah jadi begini, sekarang kan dunia udah pada boleh katakan ada di genggaman gitu ya, dalam
0: iya,
1: di handphone semua bisa dicari ya. Paket-paket itu istri saya selalu setiap hari ada paket, entah
0: ada temennya aja, saya gitu. Terima kasih. Terus gimana Pak?
1: Nah jadi inilah sekarang pentingnya yang namanya literasi keuangan gitu ya. Jadi kita harus paham betul, jadi jangan sampai kita terbawa pada apa istilahnya, bukan berarti kita menolak ya, ini kan memang okay. Perubahan memang seperti itu adanya, hanya saja kan kita harus bijak gitu ya. Nah jadi mengenai pengeluaran-pengeluaran kita, jadi kita tidak hidup hanya untuk hari ini kan gitu ya, kita hidup okay. untuk juga di masa-masa yang mendatang. Sekali lagi, menabung yang berhemat itu baru sebagian kecil, jadi ada hal-hal lain juga yang harus kita perhatikan, seperti tadi investasi ya. Jadi investasi itu juga apa namanya bagian dari keuangan itu sendiri ya. Jadi sisi ya, sisi positif dari perkembangan digital ini kan banyak gitu ya, akses menjadi mudah dalam bidang keuangan, akses ke apa keuangan juga mudah, lembaga-lembaga keuangan juga mudah, investasi kita tidak perlu lagi harus kemana-mana, lewat salah apa aplikasi tertentu bisa kita melakukan investasi, macamnya ragamnya juga banyak gitu ya. Dan selain itu perkembangan digital ini juga ya transaksi digital lebih mudah dilakukan kan gitu ya. Kita bisa bayar melalui apa ya QRIS apa dan lain kawan-kawannya ya. Saya tidak menyebutkan merek, takutnya saya menyebutkan merek di sini gitu ya. Jangan dikira saya jualan. Nah,
0: jangan Bapak affiliate nih.
1: Nah, ya, ya. Jadi banyak kan metode pembayaran juga. Mm-hmm. Itu memudahkan pengusaha juga kan gitu ya. Okay. Nah, jadi kan makanya saya katakan tidak mungkin kita menutup hal-hal seperti itu. Itu juga akan membantu dari sisi apa istilahnya kemudahan bertransaksi nantinya ya bagi pengusaha, bagi si kita secara individu pun juga sama, tidak perlu bawa dompet yang isian uangnya di situ banyak, cukup dalam rekening aja kan gitu. Apa maksudnya di rekening ya, nanti tinggal kita transfer melalui aplikasi digital yang kita miliki lah, kan banyak gitu kan gitu. Jadi positifnya ada, teman negatifnya itu tadi ya. Kadang kita tidak bisa mengendalikan diri nih gitu ya. Badan bergerak sendiri, jari jemari bergerak sendiri gitu ya. Jempolnya kanan kiri, tiba-tiba pesan, tiba-tiba masuk keranjang kiri, bayar gitu ya. Begitu ya. Jadi kita lupa bahwa rekening kita juga ada batasan kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya kita harus juga paham, artinya di literasi keuangan ini kan kita harus paham tentang batasan pengeluaran, kita harus bijak di situ, menggunakan hutang juga kita harus menggunakan hutang secara bijak kan, karena kita hutang itu kan harus dikembalikan suatu saat kan gitu ya. Jadi ikut ini pinjol-pinjol yang beredar juga berbahaya kan gitu ya, kadang yang penting cepat aja kita ambil aja lah langkah itu, ternyata justru merugikan kita di masa apa di periode berikutnya gitu ya. Nah, dengan literasi digital ini kita mempelajari produk itu, kita berusaha dulu mempelajari produk itu, tidak tergesa-gesa langsung pakai yang ini gitu ya. Jadi kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan kan gitu ya. Saya butuh makan, tapi inginnya kan bisa banyak. Yang ada ingin betul. Harga murah, ada ingin harga mahal. Betul. Padahal sama-sama memenuhi isi perut aja kan gitu. Nah itu ya. Jadi seperti itulah ya pentingnya literasi digital di literasi keuangan ini di era ekonomi digital inilah gitu ya.
0: Berarti ibaratnya ya itu tadi ya Pak ya, sudah sebutkan kalau yang namanya kebutuhan itu ya cuma satu itu aja gitu. Keinginan biasanya banyak ya Pak ya.
1: Ya betul. Keinginan biasanya susah dibatasi gitu ya. Iya karena kalau masalah keinginan kadang di faktor lingkungan juga mempengaruhi gaya hidup itu kan gitu ya. Jadi itu kadang sulit dikontrol. Nah sekarang lah kita artinya dengan memahami kondisi keuangan kita seperti apa. Nah itu kan bagian dari literasi digital. Jadi memahami keuangan. Jadi kita tidak memaksakan diri untuk memenuhi keinginan-keinginan itu tadi. Padahal dengan yang lainnya juga bisa dipenuhi gitu ya. Jadi dengan terliterasi kita secara keuangan, paling tidak bisa membatasi untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu gitu.
0: Berarti harapannya dengan literasi yang baik dipahami dan dipraktekkan otomatis keinginan-keinginan ini terkendali gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ini yang saya inginkan Pak. Ini Pak, gimana caranya literasi itu mengena di saya sampai ke sanubari gitu loh Pak. Jadi saya tuh nggak gampang kayak udah gajian nih keranjang harus dikosongkan supaya nggak gitu lagi gitu Pak. Tapi tahan dulu ya, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi gitu. Masih di Pro 1 Kanal Informasi, ini baru pemanasan ya. Jadi silahkan untuk Anda yang mendengarkan kami di 105,2, silahkan kalau punya komentar, pertanyaan WhatsApp aja di 0896 7812 3830. Sekali lagi, tinggalkan pesan untuk pertanyaan atau komentar Anda di 0896 7812 3830. Saya mau sapa dulu nih yang sore hari ini sudah menyapa saya, ada Bu Wigati gitu ya. Sahur sore hari ini sepertinya sedang menikmati kehangatan karena mendung, mencari yang anget-anget gitu katanya. Tapi boleh Bu, investasi itu nanti kita bahas juga Bu. Anget banget nih investasi nih Pak ya. Iya, kembali lagi nanti kami akan hadir untuk Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
3: Waktunya kentongan.
4: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Curah hujan di atas normal dan adanya pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu, faktor ulah manusia juga berperan penting, seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir, dan sebagainya. Banjir juga disebabkan oleh permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Curah hujan tinggi, banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah. Kurangnya tutupan patahan di daerah hulu sungai. Banjir terbagi menjadi tiga kategori, yaitu banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan naiknya permukaan air laut.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tau gak sih?
6: Apa? Ntar, makan dulu deh.
5: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
6: Udah, gak baik makan sambil bicara.
5: Dengar dulu. Jangan barito.
6: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
5: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
6: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
7: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
0: Kembali lagi di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayamuruk 70. Bersama saya Habsar Nacho di ruang dengar Anda, dan ada Dr. Agus ya, untuk kita obrol-obrol lagi terkait literasi digital. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak Agus. Zaman dulu tuh kalau belanja itu kan kita bawa dompet ke pasar gitu ya. Terus udah gitu kelihatan tuh habis dari satu pedagang ke pedagang berikutnya tuh isi dompet makin menipis gitu kan ya. Nah, jadi kita tuh yang udah tahu, bahkan dari berangkat mungkin sudah persiapan daftar belanjaan gitu, mempersiapkan uang, jadi istilahnya habisnya itu disadari, mindful gitu kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi kalau udah namanya dompet digital tuh kan nggak kelihatan fisiknya gitu, klik check out, tiba-tiba lah kok segini gitu, apalagi tinggal fingerprint doang beres, akhir bulan kita merana. Nah, kalau di konteksnya dunia digital ini kan semua serba instan ya Pak ya. Nggak terlihat gitu loh. Literasi keuangan tuh justru dianggap jauh lebih krusial gitu dibanding zaman dulu, atau sebenarnya sama aja?
1: Ya, sebenarnya sama saja, cuman secara prinsip ya. Secara prinsip sama saja, hanya saja sekarang kan temanya berubah ini gitu ya. Dulu orang langsung fisik, sekarang beralih ke digital. Nah, ya disiplinnya ya tetap harus dijaga kan gitu ya. Jadi pemahaman dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, pemahaman mengenai pemasukan kita, pengeluaran kita, kebutuhan kita apa, pencatatan kita, keuangan kita seperti apa, itu juga penting untuk dilakukan agar ya itu terhindar dari pemborosan-pemborosan tadi gitu
0: yang
1: ya.
0: Nah,
1: kalau misalkan ini gitu ya, kalau kan tadi Mbak katakan bahwa wah dulu dompet kita isi, terus kalau kita belanja kelihatan tuh berkurangnya berapa. Ya. Nah, sebenarnya cuma dialihkan aja nih, sekarang nggak kelihatan gitu ya. Dalam bentuk ini dompetnya bisa diatur juga gitu ya. Kalau misalkan sulit, maksudnya sulit dalam arti jangan langsung rekening banknya yang dipakai belanja, maksudnya ya kita bisa manfaatkan dompet digital kan gitu ya. Ada kan beberapa
0: caranya. Gimana tuh Pak kalau boleh tahu?
1: Iya, tinggal ini ya, kita patok atau kita ukur ya kebutuhan transaksi kita berapa, misalkan dalam waktu sebulan atau mungkin seminggu yang kita perpendek gitu ya. Kita atur. Jadi dari uang yang ada ya kita bawa ke dompet digital itu, ini untuk jatah seminggu ya, kita kembali lagi tadi yang mendisiplinkan diri gitu ya terhadap pengeluaran-pengeluaran kita itu tadi gitu ya. Nah, tapi memang ya tiap orang kan punya gayanya masing-masing ya. Maksudnya dalam arti gini, ya secara teoritis kita bisa nyatakan seperti itu, tapi prakteknya kadang orang terbawa juga itu tadi kan, karena saking gampangnya ini transaksi ya, pakai aja tuh mumpung ada diskon gede ini. Nah, itu yang kita katakan kalau misalkan kayak diskon-diskon tiba-tiba yang biasanya kan banyak itu yang di apa namanya? Ya entahlah di marketplace itulah kasih diskonnya banyak-banyak. Ya tiba-tiba awalnya kita enggak mau beli, jadinya mau beli gitu. Ya. Nah, itulah pentingnya tadi mengenai pengaturan keuangan di sini, memahami kebutuhan dan keinginan tadi, kemudian mencatat lah artinya pengeluaran-pengeluaran kita, kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita bisa menghitung gitu ya, dalam arti menghitung apakah kita defisit atau masih surplus ini gitu ya. Nah, ada prinsip yang baik gitu ya, jadi kita harus membagi paling tidak dari penghasilan yang kita miliki langsung kita bagi gitu ya. Misalkan katakanlah 50%-nya kita pakai untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari, ya 30%-nya bisa kita pakai untuk ya gaya hidup lah. Ya kan siapa juga melarang kita sudah kerja capek-capek gitu, masa gak boleh menikmati kan, artinya untuk hobi atau apalah gitu nanti untuk kesukaan kita. Nah, 20%-nya kita bisa pakai untuk ditabung atau diinvestasikan misalkan. Tapi ini tidak mutlak ya, tidak mutlak dalam arti itu bisa diatur kembali ya, itu kan sesuai dengan apa ya, kemampuan masing-masing lah. Misalkan kalau 20% ini kok susah pak ya, diturunkan dulu, paling tidak belajar dulu menabung gitu ya, artinya menabung ataupun berinvestasi. Jadi kalau sekarang temanya malah agak ini menabung itu ya investasi, kalau di era digital ini kan banyak itu produk-produk investasi itu, bahkan dengan uang yang sedikit gitu ya kita bisa melakukan investasi, tapi dia istilahkan seperti menabung ya, menabung bisa segitu, investasi pun bisa begitu gitu ya. Nah, jadi
0: jadi gimana itu tuh Pak? Istilahnya ini anggap aja saya punya kasus gitu ya. Mumpung nih ada ahli yang kita konsultasi. Jadi di satu sisi anggap aja seperti saran Bapak tadi gitu ya. 50 pengeluaran, terus udah gitu 30 untuk apa dan 20 gitu ya. Terus anggap aja 20% gitu untuk pengeluaran digital kita gitu ya. Nah, yang jadi masalah gitu, kita tuh lihat, waduh, bulan kemarin bisa tuh 20%, bulan ini kok kayaknya lebih gede gitu. Nah, lebih gede ini kan otomatis tiap bulan ada fluktuasi gitu ya bahasanya. Pokoknya ada perbedaan jumlah pengeluaran jajannya gitu ibaratnya di sosial media, di marketplace-nya gitu. Nah, gimana caranya kita menentukan ini, apakah diperbolehkan lebih dari mungkin 20% atau alokasi yang kita persiapkan, ataukah juga bisa dibilang ini ada tips gitu gak sih untuk kita mengenali ini beneran kita perlukan, ini hanya sekedar kepengen gitu Pak.
1: Oke, jadi kalau ini 20% apa ini ya?
0: Artinya misalnya pengeluaran gitu, anggap aja alokasi jajan marketplace-nya 20% gitu misalnya.
1: Jadi kalau, tapi ini bukan yang pokok ya, artinya maksudnya yang untuk ya katakanlah untuk seneng-senengnya gitu ya. Tapi kalau saran saya sih ya kita disiplinkan itu gitu ya, karena kalau ya apa ya istilahnya, apalagi ketika kita meningkatkan apa istilahnya spend kita, pengeluaran kita, itu berikutnya jauh lebih sulit untuk menurunkan.
0: Katakan
1: simpel sederhana aja, ketika pendapatan kita berapa gitu ya, 1 juta katakanlah gitu, penghasilan kita 1 juta, kemampuan belanja kita artinya bisa beli makannya nasi goreng katakanlah begitu. Hanya itu paling tinggi gitu katakanlah. Berikutnya naik menjadi 2 juta, kemampuan beli kita udah mulai sate kambing nih gitu ya. Nah, berikutnya sudah terbiasa dengan apa menikmati seperti itu, menurunkan jauh lebih susah. Artinya masa beli nasi goreng udah bisa beli sate kambing gitu misalkan gitu ya.
0: Apalagi kalau udah naik gaji ya.
1: Iya, itu. Iya, itu. Jadi biasanya sulit untuk menurunkan, tapi ya tidak masalah kalau memang pendapatannya semakin tinggi, tentu persentase juga akan berubah kan? Ya, karena kita berbicara persentase. Iya. Jadi kalau misalkan 2 juta, 20%-nya 400.000 gitu ya kan, kalau misalkan 3 juta ya beda lagi kan, bisa menaikkan sebetulnya dapet dari batasan persentase tadi kan begitu. Nah, cuman itu ketika pendapatan tidak berubah, kita mengubah ini suka-sukanya kita, itu kan sudah tidak disiplin ya. Artinya ya suatu saat ya lain kali nggak usah lah gitu kan, bisa jadi kita istilahnya berpikir seperti itu. Nah, ketika ternyata sudah merasakan enaknya tidak usah, lebih head on lah, menikmati dunia inilah lebih enak, ternyata lupa untuk menyimpan atau menyisihkan sebagian dananya. Nah, ya kita nggak tahu di kemudian hari seperti apa kan.
0: Nah, itu Pak, itu itu Pak, nah, gitu, problematika umat. Umat mungkin hati saya pasti. Jadi gimana tuh Pak?
1: Hampir
0: semua orang ya. Jadi gimana ya dong Pak? Satu sisi ya benar gitu, hari ini, bulan ini nasi goreng cukup. Bulan depan aduh kayaknya pengen makan sate kambing nih gitu. Terus bulan depannya lagi steak kayaknya boleh nih gitu. Jadi begitu gitu. Gimana dong Pak?
1: Ya gitu, betul. Ya selama batasan tadi gitu ya. Artinya kan kita harus ya keras juga sedikit dengan diri kita gitu ya. Jadi kita punya batasan.
0: Jadi ibaratnya kayak apa-apa misalnya nasi goreng dengan 400 ribu itu cukup sebulan gitu kan ya. Terus ternyata sate kambing 3 minggu gitu kan. Terus ternyata naik jadi steak cuma 2 minggu
1: betul,
0: gitu. Oh berarti ya istilahnya bukan menambah budgetnya, tapi istilahnya ya refleksi kembali gitu maksudnya Pak ya.
1: Iya betul. Jadi kita yang mengatur tadi kan artinya kan kita bisa mengontrol itu kan gitu ya. Sebetulnya ya. Sebetulnya kita bisa mengontrol itu dalam arti uang itu kan kita masih pegang ya, kita bisa atur lah kebutuhan. Sekali lagi kalau ini kan kita ngomongnya tadi kan masalah makan ya, tapi kan hal-hal kalau misalkan yang 20% 30% yang saya maksudkan itu misalkan ya untuk hobi dan ya kesenangan nonton ke bioskop seperti itu. Itu kan bisa kita atur. Wah, sisa segini ya cuma sekali nonton. Oh, masih ada sisa boleh deh dua kali, tapi masih batasan 30% itu yang kita izinkan kan gitu.
0: Oke, ya. Pak. Jangan sekarang mungkin lebih spesifik nih ya, Pak ya. Kalau di saya problemnya itu kayak gini, Pak. Kalau makan ya udah saya tutup mata aja sih, Pak ya gitu ya. Mau di rumah, mau beli online gitu. Saya sih tutup mata aja, tapi saya usahakan gitu walaupun tidak tercatat. Cuman yang saya agak sulit itu tuh pada saat ngomongin barang gitu, Pak. Sudah tahu barang banyak di rumah gitu ya. Tapi kadang-kadang ada item yang saya tahu nih kalau ada ini saya merasa tenang. Tapi kalau misalnya barang itu ternyata datang dalam kondisi tidak sesuai harapan ya agak kecewa. Terus di kemudian hari apa namanya masih 50-50 apakah saya masih terbaik kalau misalnya saya enggak beli, apakah saya masih kepengen beli atau enggak gitu, Pak.
1: Oh iya. Gimana jadi nih, Pak? Ya boleh dicoba ya, ada istilah aturan 24 jam. Jadi kalau misalkan apa namanya kan sekarang kita wah ini barang bagus nih kayaknya, tapi saya nggak tahu nih saya sebenarnya perlu apa enggak kan gitu ya. Apa namanya penting apa enggak bagi saya gitu. Kadang ini kalau saya balik ke ini manusia itu kan kadang nggak rasional ya, apa-apa dibeli udah ada barangnya dibeli terus dibeli pun masih numpuk di situ kan gitu ya. Nah ya, untuk menghindari itu ya dicoba aja kalau misalkan ya dalam jangka waktu itu rasanya sudah hilang, artinya tidak ada minat niatnya lagi ya sudah di apa ya boleh kita alihkan kan gitu ya.
0: Oh, nah, dalam 24 jam kalau minatnya itu sudah nggak ada berarti kemungkinan besar tidak diperlukan gitu ya Pak.
1: Iya betul.
0: Saya mah selalu terbayang-bayang gimana dong Pak, apalagi kalau udah misalnya gimana ya ada hajatan gitu ya Pak ya. Hajatan tuh kesannya kayaknya gimana, pokoknya ada suatu aduh saya juga gak ngerti bahasa Indonesia. Ada suatu waktu gitu lah Pak ya, dimana kan dimana dibutuhkan gitu beberapa item-item tertentu yang istilahnya bisa saya pakai pada saat itu, di waktu itu, tapi di kemudian hari juga bisa saya pakai. Tapi kemudian hari dipakai lagi ini masih kayak itu tadi Pak, 50-50 gitu loh.
1: Belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Dan lama juga waktunya.
0: Jadi ada kemungkinan berikutnya akan bisa dipakai terus, tapi ada kemungkinan juga saya membeli yang lain lagi gitu. Gimana nih Pak?
1: Wah, kalau itu kan apa namanya? Artinya ini barang itu bukan menjadi apa ya? Kebutuhan pokoknya kan gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Ya sebenarnya kan alternatifnya banyak sih gitu ya. Maksudnya ini alternatifnya dalam arti kalau ingin apa karena ini sewaktu-waktu, apakah yang punya produk itu tidak ada, artinya orang sekitar atau lingkungan kita kan ada alternatif. Artinya apakah kita apa menyewa, apakah kita meminjam kan seperti itu. Nah, yang terpenting adalah nanti, artinya seberapa sering sih barang itu yang akan apa kita pergunakan kan gitu ya. Jadi setiap pembelian itu perawatannya juga ada, cost-nya juga ada untuk merawat. Ya kalau misalkan kita beli sekarang sewaktu-waktu tahu-tahu pas mau pakai rusak. Nah, itu kan jadi merugikan juga kita. Jadi uang yang kita pakai ya ternyata tidak bisa dimanfaatkan. Artinya uang untuk membeli barang itu ternyata barangnya tidak bisa dimanfaatkan secara terus-menerus.
0: Jadi misalnya selain memikirkan 24 jam apakah masih kepengen, perlu dipikirkan juga maintenance-nya apakah bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Jadi pertimbangan. Tips menarik ini Pak. Terima kasih sekali. Nah, kalau kita kembali ke masyarakat nih Pak ya, curhatan saya anggap aja sudah selesai. Kalau misalnya anak muda atau pelaku UMKM di Bali ini akibat dari rendahnya literasi keuangan digital nih, apa nih fenomena yang bisa berefek selain mungkin pinjol atau judi online gitu Pak, terutama untuk UMKM ya?
1: Oh ya, ya jadi pertama kalau untuk UMKM ekonomi digital itu sebetulnya ya bisa memberikan apa istilahnya pengaturan keuangan yang lebih baik sebetulnya gitu ya. Kebocoran-kebocoran itu bisa kita hindari terutama dalam hal bertransaksi kan gitu ya. Ya siapa tahu kan gitu ya. Jadi apa namanya? Ya memang sih banyak keluhan juga kok harus uang semua digital padahal apa kan negara menjamin apa namanya uang apa fisik itu kan artinya untuk bertransaksi tidak boleh menolak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya, transaksi yang dilakukan oleh UMKM melalui media artinya digitalnya itu gitu ya. Itu bisa mendatangkan benefit juga bagi mereka. Pertama itu kebocoran misalkan. Kebocoran itu dalam arti ya kan kita enggak tahu siapa yang akan jaga apa namanya? Apa katakanlah tokonya begitu kan gitu ya. Nah, kalau transaksinya secara digital kan itu bisa langsung terdeteksi, langsung tercatat. Artinya kasnya sudah masuk ke dalam rekening bank gitu ya. Kalau masih dalam apa misalkan kasnya katakanlah di kotak kasirnya, ya, di laci kasirnya, ya nggak tahu kan bisa dia selip, ambil 1.000 diselip, ambil 10.000 si penjaganya ini kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi sisi pencatatan itu jelas, dia tahu berapa pemasukannya, terus dengan cepat, tidak mesti harus buka laci, hitung 1, 2, 3 uang seratusan berapa, uang 50-an berapa. Nah, dengan transaksi itu, apa namanya, melalui media digital ini, ya, ya langsung tercatat, terlihat, oh hari ini sekian penjualan kita. Jadi lebih mudah untuk apa istilahnya? Ya melakukan pencatatan, pengawasan terkait dengan transaksi yang dilakukan. Itu positifnya di sana sih sebetulnya. Nah, memang ada juga pasti apa namanya? Celah-celah katakanlah apa negatifnya lah katakan seperti itu. Misalkan ada yang jahil terkait kan pernah kita lihat di apa media sosial di mana ternyata transaksinya tidak terjadi tapi dibilang sudah tertransfer. Nah, sebenarnya kan itu pun juga bisa di apa istilahnya di mitigasi. Artinya maksudnya kalau bisa QRIS yang dipakai itu memang ada notifikasinya masuk langsung kan gitu lebih aman gitu ya. Ketimbang dia sudah transfer sudah, dia enggak tahu nih. Oh, yang penting sudah dia lihat di layar aja kan gitu ya. Nah, itu yang perlu dihati-hatikan. Nah, kalau masalah pinjaman online, jadi gini juga. Kemudahan sekarang kan kita bisa artinya bagi UMKM, bagi anak muda lah gitu ya. Kita artinya kalau bagi perusahaan atau usaha itu membutuhkan dana, ini sekarang lebih mudah cepat kan gitu ya, bisa melalui media-media digital atau apa istilahnya ya. Perusahaan-perusahaan digital inilah yang terkait dengan bidang keuangan ini memberikan bantuan pendanaan kan gitu ya. Nah, agar tidak terjebak pada pinjol yang pinjaman online, pinjol itu kan pinjaman online ya. Cuman konotasinya sekarang udah negatif banget kan, saya ngomong pinjol itu wah apa kena rentenir atau apalah gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, padahal kan ada juga yang memang benar kan gitu ya. Artinya perusahaan yang memang benar-benar punya izin untuk melakukan hal tersebut kan gitu ya. Ya adalah banyak kan begitu. Metodenya juga ada banyak peer to peer lending, ada crowdfunding dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, pastikanlah bahwa dia terdaftar di OJK kan gitu ya agar terhindar dari pinjaman online yang penipuan lah katakan begitu. Nah, ya OJK kan adalah otoritas jasa keuangan, di sekarang pun itu bisa kita akses kan, artinya ada webnya bisa kita akses, tanya aja di situ gitu ya. Tapi kalau untuk nama-nama yang mungkin belum dikenal, tapi kalau nama-nama yang sudah dikenal kan ada ya, artinya ya beranilah kita menggunakan jasa tersebut. Dan kalau yang memang benar pinjaman-pinjam, apa artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan pinjaman, pasti mereka benar-benar menilai juga calon nasabah mereka di situ kan gitu ya. Tidak asal baru kasih KTP langsung kasih uang sesuka apa seperlu kita kan, tidak selalu seperti itu. Katakanlah ketika kita membeli barang gitu ya, kalau memang itu perusahaan apa namanya yang benar, pasti ditanya kan gitu ya, berapa gaji, ada nggak hutang sekarang, nanti adalah plafon kredit yang bisa kita ambil gitu ya. Wah, tidak bisa jadi itu di bawah dari yang kita perlukan karena sudah misalkan menggunakan hutang sebelumnya, atau bisa jadi bisa juga memenuhi kebutuhan dana kita di situ. Jadi lebih cepat prosesnya, betul kan, tidak seperti misalkan pengecekan seperti di perbankan yang sangat ya lengkap lah gitu ya. Ya memang lebih mudah, tapi mereka juga akan tidak segampang itu mengeluarkan uang. Ada unsur kehati-hatian juga kan, namanya perusahaan itu kan mereka butuh juga dana mereka kembali karena mereka perlu juga hidup dari situ.
0: Betul. Namanya usaha ya Pak ya, gitu. Betul. Bukan buat kita konsumsi pribadi, tapi untuk terus berkembang lagi gitu. Waduh, bener nih, namanya gaya hidup tuh kadang bintang 5 Pak, tapi sayangnya pemasukannya kaki 5 gitu. Makin seru ya obrolan kita ya pendengar ya. Nah, kita akan balik lagi nih untuk bahas lebih lanjut lagi, tapi tahan, simpan dulu. Ada yang mau lewat berikut ini.
8: Headset Bluetooth sangat digemari karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kenyamanan, fiturnya yang keren dan sesuai dengan gaya hidup modern. Tidak ada lagi kabel yang kusut atau tersangkut. Headset Bluetooth juga menawarkan kebebasan bergerak, terutama saat olahraga, bekerja, atau berpergian. Eits, jangan senang dulu. Tahukah Anda, studi menunjukkan bahwa headset dan earphone, termasuk yang Bluetooth, dapat menampung ratusan hingga ribuan bakteri jika digunakan dalam waktu lama dan jarang dibersihkan. Beberapa penelitian menemukan, pada sebuah headset yang jarang dibersihkan, bisa memiliki rata-rata 1073 koloni bakteri. Bahkan beberapa sampel menunjukkan lebih dari 3000 koloni. Jumlah ini bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan dudukan toilet yang rata-rata hanya mengandung sekitar 425 koloni bakteri.
9: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
10: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
11: A few moments later.
9: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
10: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
12: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
13: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
0: Yes, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayam Uruk 70. Masih saya Hapsara Nacua di ruang dengar Anda. Dan juga masih bareng Pak Agus pastinya dari Masaraswati. Kita ngobrol lagi terkait literasi keuangan ya Pak ya. Menyikapi instrumen keuangan. Nah, kalau ini kan sekarang produknya banyak banget. Namanya keren-keren, ada kripto, saham, reksadana, apa nih, saya lihat daftarnya nih ya, P2P lending, robot trading gitu ya. Terus udah gitu, untuk masyarakat awam termasuk saya, ini pusing banget gitu Pak milihnya gitu. Terus tawarannya juga menggiurkan gitu, modal handphone rebahan aja bisa kaya raya gitu. Tapi di sisi lain namanya resiko itu kan pasti ada gitu. Nah, kalau misalnya orang awam banget kayak saya contohnya, red flagnya apa sih Pak? Tanda-tanda bahaya yang harus kita perhatikan kalau melihat produk atau instrumen keuangan baru yang ada di internet nih, apakah hanya sebatas terdaftar OJK saja atau ada hal-hal lain yang perlu kita jadikan kewaspadaan dan pertimbangan?
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi ya balik dulu ke investasi itu, yang perlu diketahui adalah selain untung ada juga risikonya kan gitu. Selain keuntungan ada risiko. Seringkali kita mendengar bahwa ini main ini main itu gitu ya. Nanti dapat untung sekian gitu ya. Dia ketika mendengar untung-untung, orang kan wah lumayan nih gini ya, nama-nama pemasukan. Tapi lupa ada risiko. Nah, itulah pentingnya literasi ini. Jadi literasi ini kita artinya harus paham dulu tentang produk keuangan tersebut. Kemudian yang kedua, risiko apa yang kita hadapi di sana gitu ya, yang mungkin akan terjadi. Jadi risiko yang mungkin akan terjadi. sekalipun katakanlah produk yang apa istilahnya yang sudah kita kenal seperti saham gitu ya, ya katakan kalau kripto risikonya tinggi, kalau saham ya kan ya sedang-sedang aja gitu ya, maksudnya dibandingkan kripto maksud saya gitu ya. Mm-hmm. Nah kalau apa artinya tetap ada risikonya, pun juga reksadana itu tetap ada risikonya. Nah mungkin saya jelaskan seperti ini dulu ya. Jadi investasi itu ada tingkat risiko yang berbeda-beda kan gitu ya. Jadi kalau kita kenal ada pasar uang, pasar modal kan gitu ya. Mm-hmm. Dari apa namanya instrumen-instrumen di pasar keuangan itu apa biasanya seperti kalau misalkan sertifikat deposito itu kan lebih apa namanya rendah risikonya biasanya. Nah semakin ke saham, obligasi saham itu lebih tinggi risikonya. Okay. Nah, kalau misalkan, waduh saya nih tipenya orang yang pertama belum paham, katakanlah belum paham tentang ini. Sama sekali nggak paham apa saham, mau belajar juga lama. Nah, ada cara instrumen yang apa istilahnya, yang apa istilahnya, yang lebih kalau saya katakan aman berarti enggak ada risiko, tetap ada risiko sih gitu ini. Nah, itu adalah namanya reksadana tadi ya. Saya sebutkan tadi saya sempat sebut reksadana. Nah, reksadana ini dikelola oleh namanya manajer investasi. Nah, ada beberapa apa namanya katakan aplikasi itu ya. Itu ya mereka membuat yang namanya reksadana. Jadi itu tadi yang saya katakan menabung ya. Ibaratnya menabung, kita enggak mesti kalau misalkan beli saham kan harus sesuai berapa lot beli kali dengan harga per lembar saham. Ya sekian uang yang kita harus siapkan. Nah kalau di reksadana biasanya kata kalau nggak salah mungkin ada yang 100 ribuan itu ada gitu ya. Jadi kan sebenarnya ya kita beli pulsa juga kadang 100 ribuan kan itu cukup bisa kita juga pakai nabung apa nabung investasi dalam reksadana misalkan. Nah reksadana pun ada pilihannya, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, ada reksadana campuran di situ. Nah kita tinggal pilih itu aja, nanti biar si manajer investasi yang mengatur mau dibawa kemana uang kita ini. Nah, walaupun 100 ribu yang kita tanam, jadi si manajer investasi itu mengumpulkan banyak uang sebetulnya dari macam-macam investor yang ada. Jadi sebenarnya uang itu dikatakanlah dijadikan satu gitu ya, gampangnya bahasa sederhananya. Jadi si katanya

0: Nah, mulai tahapan yang ini sambil kita belajar, baru masuk ke instrumen yang lainnya gitu. Artinya maksudnya mungkin tingkat risikonya lebih tinggi, tapi keuntungannya biasanya lebih tinggi juga. Kalau reksadana kan ya katakanlah risikonya lebih rendah, ya keuntungannya ya ya segitu-segitu aja. Jadi kan istilahnya kalau di investasi itu high risk high return gitu ya. Kalau ya, risikonya tinggi ya keuntungannya yang ditawarkan juga tinggi kan, seperti itu.
1: Tapi risiko juga tinggi ya, gitu ya. Nah, ada tips praktis enggak sih, Pak? Kayak rumus singkat gitu loh untuk masyarakat awam yang sebelum mereka tuh memutuskan gitu mau naruh uang mereka di platform digital tersebut gitu, yang baru gitu misalnya.
2: Tips praktis, kalau saya sih berpikirnya begini, artinya setiap orang kan pasti beda-beda preferensi risikonya itu dulu.
1: Betul,
2: kan gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, dia itu ingin apa istilahnya, memperoleh pendapatan yang stabil ataukah bagaimana gitu ya, maksudnya karena ada beberapa instrumen itu yang akan memberikan penawaran bunga tetap lah, katakanlah begitu.
1: Okay.
2: Sekali lagi, menabung itu bukan investasi, beda ya. Gitu ya. Nanti dikarang, oh saya nyimpan uang kan ini investasi apa? Menabung? Ya enggak, gitu ya. Biasanya investasi itu pasti akan menawarkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan oh saya sebenarnya tipe yang menghindari risiko, tidak terlalu berani mengambil risiko, ya saya ambil yang pendapatan tetap lah gitu ya. Misalkan kalau di reksadana, misalkan reksadana pendapatan tetap ada. Kalau di perusahaan menerbitkan obligasi, negara pun ada kok menerbitkan surat hutangnya gitu ya. Dalam bentuk obligasi, mungkin nanti silakanlah dilihat, ada namanya ORI, obligasi retail Indonesia, dia ada sukuknya yang berbasis syariah ada SBN dan seterusnya. Biasanya yang beberapa dalam setahun itu ada aja diterbitkan gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, mereka menawarkan biasanya gitu ya, bunganya pasti lebih tinggi dari ya deposito pun lebih tinggi, biasanya 6-7% lah gitu ya. Nah, itu ya itu tadi kan artinya kita harus punya dana ya, tapi kalau salah itu 1 jutaan aja udah bisa kalau yang untuk ini pemerintah ya. Nah, tapi kita harus punya ini ya, artinya dana itu kan pasti dikunci di situ. Walaupun nanti bisa ya, sih betul, nanti di apa istilahnya, katakanlah katakanlah dijual gitu ya bahasanya ya, dijual lagi bisa, tapi kita tahan juga bisa, kita dapat bunganya yang sebesar itu gitu ya. Sebenarnya nggak usah tidak perlu ragu, karena itu resmi ya. Kalau untuk ya selama negara tidak bangkrut kan aman-aman aja ya. Kalau perusahaan
1: ibaratnya legal lah ya,
2: iya legal. Karena gini, obligasi pun itu ada yang pemerintah, ada yang swasta, artinya perusahaan. Nah, mungkin risiko kalau pemerintah yang luar, karena risikonya lebih rendah daripada perusahaan. Jadi obligasi itu surat hutang kan. Jadi ibaratnya kita ngasih pinjam uang. Nah, beda dengan saham. Nah, kalau saham pun kalau mau investasi pada saham, ya mau pendapatan tetap, kita diemkan aja, cari perusahaan yang bagus, yang namanya bagus, rajin bagi dividen, beli sekali ya diemkan aja dapat dividennya. Tapi kalau mendapatkan dividennya tentu tidak sebesar capital gain namanya, adanya artinya tingkat keuntungan dari hasil transaksi jual beli sahamnya. Cuman itu risikonya pasti tinggi karena harga saham kan berfluktuasi, bisa naik bisa turun kan gitu ya.
1: Oke, okay. Nah, luar biasa nih. Nanti kita bahas lagi di segmen terakhir ya, Pak ya. Waduh, nggak terasa nih udah penghujung segmen 3 nih. Jadi pastikan itu legal gitu ya, Pak ya. Dan masuk akal ya, Teh ya. Jangan sampai gitu nawarin investasi keuntungan 50%. Waduh, sebulan.
2: Itu harus hati-hati. Kalau sudah sampai menawarkan gitu harus hati-hati. Ya, tidak ada yang bisa memastikan investasi untungnya berapa.
1: Oh gitu. Oke, ini masukan untuk saya nih. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banyak studi mengungkapkan tentang bahaya kesehatan tidur dengan ponsel atau gadget. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan tidur dekat ponsel yang sedang di-charge bisa mengakibatkan kegemukan. Tubuh kita sejatinya membutuhkan ruangan yang gelap ketika sedang tidur. Ruang gelap ini mampu membuat hormon melatonin atau yang dikenal dengan hormon tidur bisa bekerja dengan optimal sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Sebuah penelitian dari Amerika Serikat bahkan menunjukkan penggunaan komputer atau smartphone pada malam hari bisa menyebabkan kenaikan berat badan karena meningkatkan rasa lapar meskipun kita sudah makan. Keberadaan cahaya yang berasal dari ponsel atau alat elektronik bisa mengganggu produksi hormon tidur. Padahal kualitas tidur lebih baik membantu tubuh mengubah asupan makanan dan minuman menjadi energi. Jika kadar

0: Hormon tidur terganggu dan menurun, maka pengolahan makanan dalam tubuh pun ikut terganggu. Di sisi lain, seorang peneliti dari University Schools of Psychological Sciences, Dr. Simon Kiley, mengatakan cahaya biru atau cahaya lain yang terpancar saat mengisi ulang baterai ponsel juga bisa mengganggu metabolisme tubuh. Karenanya, ia menyarankan untuk selalu mematikan sumber cahaya saat tidur dan menghindari pemakaian gadget atau alat elektronik sebelum tidur.
1: Sampah di bumi, ternyata sampah luar angkasa juga berbahaya bagi manusia. Mengutip dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, sampah luar angkasa atau space debris adalah puing-puing dari roket atau satelit yang sudah tidak beroperasi atau rusak. Biasanya, sampah luar angkasa terjadi karena adanya tabrakan antar satelit atau objek lainnya. Beberapa alasan lainnya karena negara pemilik satelit sengaja meledakkan alatnya sendiri. Lalu, di manakah letak sampah luar angkasa? Objek yang berada di LEO atau Low Earth Orbit adalah orbit terendah dengan ketinggian 500 hingga 1200 km dari permukaan bumi, menjadi orbit dengan sampah luar angkasa yang banyak. Hal ini terjadi karena terdapat ribuan populasi satelit menangani kebutuhan sains dan pencitraan bumi.
2: Yes, kita kembali lagi ke dialog kita sore hari ini, ekonomi digital ya. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Waduh, kalau udah ngomongin duit tuh perbincangan itu secepat uang berputar ya Pak ya. Iya Pak Agus, kita udah bahas di teori, urgensinya juga di era digital, sampai tips untuk orang-orang awam kayak saya gitu. Sekarang kita, atau mungkin saya terutama ya, kita pengen lihat masa depannya nih gitu Pak. Apa sih sebenarnya sisi efek positif jangka panjang paling indah gitu ya Pak, yang bisa dirasakan baik secara personal, keluarga, ataupun perekonomian Bali secara luas, kalau masyarakatnya itu sudah terliterasi secara keuangan dengan baik?
3: Ya, kalau sudah terliterasi ya secara keuangan itu, ya kita berharap kedepannya ini gitu ya, masalah kesejahteraan ya tentunya paling utama kan gitu ya. Jadi bukan berarti pendapatan tertentu tidak bisa istilahnya sejahtera kan gitu ya, cuma pendapatan orang tinggi-tinggi aja bisa sejahtera. Nah kalau kita paham tentang produk-produk digital, kita bisa memilih instrumen mana yang kita masuki, ya itu bisa menjadi istilahnya dana pensiun kita di masa yang akan datang, sehingga selain kita tidak akan maksudnya menghindarkan kita dari masalah kesulitan-kesulitan finansial kan gitu ya. Nah kalau kita misalkan menghadapi kesulitan finansial, itu biasanya akan berdampak, berimbas pada konflik keluarga kan gitu ya. Jadi supaya terhindar dari itu juga kan gitu ya. Ya kalau memang kita bisa disiplin sejak dini, sejak awal, artinya semasa-masa kita produktif, ya kita ya paling tidak bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan keuangan itu di masa di masa yang akan datang lah ya. Seperti itu. Nah kalau misalkan kita pengusaha, ya mungkin tidak ada masa pensiunnya kan gitu ya. Maksudnya kapanpun selama dia masih bisa menjalankan usahanya, okay lah. Tapi bagi orang-orang yang memang bekerja bergantung pada orang sebelumnya, itu kan ada masa produktifnya di mana ada cut off usianya, dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, ketika itu berarti kan gaji sudah tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dari awal lah kita mempersiapkan itu, entah itu modal untuk pensiun ataupun modal untuk hidup selama masa pensiun kan gitu.
2: Setelah masa pensiun
3: iya,
2: gitu
3: betul,
2: ya. Oke, terakhir nih Pak, apa kunci utama menuju financial freedom? Ini cita-cita orang banyak nih Pak.
3: Kunci utama di dalam menuju financial freedom, ya itu tadi ya. Tadi saya sebenarnya di awal sudah menyampaikan, jadi kita harus mengontrol pemasukan dan pengeluaran kita di situ. Kemudian ya kita harus memahami gitu ya mengenai produk-produk keuangan. Jadi kita bisa memilih instrumen mana yang akan kita masuki. Ya selain menabung ya, selain menabung yang memang kita, ya itu sebagai kalau dalam ekonomi itu salah satu motif berjaga-jaga kan gitu ya. Nah berinvestasi adalah salah satu alternatif, karena investasi itu biasanya memberikan keuntungan lebih tinggi gitu ya. Jangan sampai nanti kalau menabung itu biasanya tergerus sama inflasi kan gitu ya. Jadi karena bunganya nggak seberapa gitu ya, tiba-tiba uang yang dulu sekian cukup untuk sekian hari malah apa misalkan seminggu katakanlah begitu hanya cukup untuk satu hari saat ini katakanlah begitu.
2: Nggak
3: jadi itu kan betul. Tapi dengan investasi biasanya memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Ya kalau memang kalau dia keuntungannya yang ditawarkan atau yang bisa dinikmati itu lebih besar daripada tingkat inflasi, ya tentu kita masih bisa hidup sejahtera di situ.
2: Okay,
3: nah, jadi kalau investasi itu kan ibaratnya uang bekerja untuk kita kan gitu ya.
2: Harapan kita begitu ya, Pak ya. Oke. Terima kasih banget nih Pak Agus sudah hadir berbagi ilmu untuk sore hari ini ya. Semoga FEB Universitas Saraswati dan Pasar ini terus melahirkan generasi-generasi muda Bali yang cerdas secara finansial ya Pak ya. Sampaikan salam nih untuk Civitasnya di sana ya Pak ya.
3: Terima kasih Mbak.
2: Iya dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program Ekonomi Digital sore hari ini. Jadikan teknologi nggak cuma alat ya, tapi juga kendali utamanya ada di kita supaya jempol itu nggak sampai memiskinkan isi dompet ya. Jadilah pengguna teknologi yang bijak dan terliterasi. Ya, saya Hapsari Naco bersama seluruh yang bertugas pamit undur dari sesi perbincangan kali ini, tapi jangan kemana-mana. Nanti sesaat lagi kita akan bergabung dengan Mataram untuk Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
4: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan 83 Ampenan. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas.
3: Kalau media ini tidak kita lawan dengan penguatan seni budaya, tentu akan hilang.
1: Satuan Tugas MBG NTB memastikan program MBG tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional memasuki masa transisi kepemimpinan. Pesta Kesenian Bali berperan penting menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Di tengah munculnya isu sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG di berbagai daerah yang berhenti beroperasi akibat kendala anggaran, tapi pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Lombok Utara dipastikan tetap berjalan normal. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar menegaskan layanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat masih terus berlangsung melalui puluhan SPPG yang aktif beroperasi di seluruh wilayah kabupaten. Ia mengatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan lainnya.
4: Penekanan saya sih pada misalnya dia penerimaan pengarahan dan penerimaan manfaat pada anak-anak kita di SD ya, kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya, supaya itu bisa lebih diperhatikan dengan baik bahwa ya penerimaan manfaatnya terasa lebih mendapatkan perhatian.
5: Apakah perlu lagi penambahan di daerah-daerah terpencil?
4: Kayaknya kita masih perlu, ya, kayaknya masih perlu, mudah-mudahan kita bisa lebih baik.
1: Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Utara Haji Rusdi menjelaskan berdasarkan data per 11 Juni 2026, terdapat 31 SPPG yang masih beroperasi aktif. Selain itu, terdapat 6 SPPG yang untuk sementara waktu belum beroperasi dan 14 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan layanan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil melalui 21 titik pelayanan. Dua SPPG di Kabupaten Sumbawa terpaksa berhenti beroperasi karena dihentikannya dana transfer dari BGN. Akibatnya ribuan penerima manfaat terdampak. Randy Pratama melaporkan.
6: Penerima manfaat akan terkendala ribuan itu.
7: Ribuan siswa di Kabupaten Sumbawa diperkirakan terdampak akibat berhentinya operasional dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang mendukung pelaksanaan program MBG. Penghentian layanan tersebut diduga terjadi karena belum adanya transfer dana dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Rusmayadi mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun surat resmi dari BGN terkait tidak beroperasinya dua SPPG tersebut. Menurut Rusmayadi, Satgas MBG masih menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab penghentian operasional sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Meski belum memiliki data rinci jumlah penerima manfaat yang terdampak, ia memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan siswa, sebab masing-masing SPPG melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
6: Kalau memang begitu kan aglomerasi itu memang dia penerima manfaat di atas 1.000, berarti kalau memang ada dua SPPG yang tidak beroperasional ya pasti penerima manfaat akan terkendala 200 ribuan itu. Iya, karena kita kan belum dapat suratnya secara resmi. Soalnya Pak Sekda juga selaku Ketua Satgas belum ada informasi ke saya.
7: Rusmayadi menilai kondisi ini perlu segera mendapat perhatian karena dapat mengganggu penyaluran manfaat program makan bergizi gratis kepada para siswa. Ia berharap Badan Gizi Nasional segera memberikan kejelasan dan solusi termasuk mempercepat realisasi anggaran apabila kendala yang dihadapi berkaitan dengan pencairan dana. Menurutnya, keterlambatan penanganan persoalan tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program.
1: So Saat ini ada banyak SPPG tutup sehingga menimbulkan dampak terhadap beberapa sekolah tidak lagi mendapatkan MBG. Berikut tanggapan beberapa siswa.
8: Perkenalkan, nama saya Andi Molida Damayanti dari SMK 4 Mataram. Udah semingguan sih sebenarnya, udah lebih. Kemarin juga waktu ulangan tuh juga jarang. Kadang-kadang kalau pas ulangan itu cuma dapatnya buah sama susu. Itu pun buahnya cuma 2 biji. Kecil-kecil, enggak manis dan enggak ada kadar gizinya mungkin ya. Biasa aja. Cuman lebih baik itu dapat, enggak usah dapat MBG, lebih baik sekolah gratis.
9: Nama saya Alia Lufiana Afika Putri dari SMK 4. Ya sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu mengharapkan. Soalnya ya MBG-nya itu kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang nggak enak. Maksud saya tuh kayak gini, MBG nih dia tuh ada basinya, ada yang nggak basi gitu. Saya lihat-lihat kan, saya kan punya guru, ibu di guru sana SD. Di situ saya lihat MBG-nya lebih enak MBG SD dibanding kita. Kalau mau berharap dapat lagi, ya kasihlah kita gizi yang baik gitu. Gak usah kayak kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak, itu gizi atau gimana ya.
10: Perkenalkan, nama saya Michelle dari SMK 4 Mataram. Dari adalah seminggu kayaknya, kayak enggak gimana-gimana sih sebenarnya, cuman ngerasa kayak ada kurang aja gitu. Harapannya cuman kayak tetap ada ininya lah, apa namanya, sedikit dari MBG-nya buat ngasih, tetap jalanin gitu.
1: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Berikut pernyataan lengkap Ketua Satgas MBG NTB Dr. Fathul Ghani Trangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
11: Iya, pada Satgas ini kan tengah masa transisi kepemimpinan dari BGN begitu. Di NTB sendiri ada pengaruhnya nggak kira-kira?
2: Jadi sesuai dengan arahan dan penjelasan dari pimpinan BGN, bahwa program MBG ini tetap berjalan. Terkait masalah ada beberapa SPPG yang tidak beroperasional, itu murni karena masalah teknis terkait dengan masa, terutama masalah keuangan ya. Masa transisi ini memang ada semacam perhitungan-perhitungan untuk beberapa evaluasi di beberapa SPPG, sehingga memang ada bukan ditutup kan ya, operasionalnya berhenti secara mandiri, memang akibat penyaluran anggaran yang masih masa transisi ini. Tapi pimpinan BGN sudah memastikan insya Allah sejak Jumat kemarin sampai dengan hari Senin yang itu sudah dipastikan untuk penyaluran itu akan berjalan seperti biasa.
11: Oke. Ini berarti secara mandiri mereka memberhentikan operasional karena memang terkendala.
2: Iya, karena tidak terlaksana dalam kan berapa kali transfer kan dalam satu bulan itu. Nah, tapi insya Allah kami pastikan, kami berapa cek kemarin berapa SPPG yang tadinya op mandiri, alhamdulillah sudah operasional.
11: Artinya memang sekolah juga harus terhenti juga menerima itu di tengah kondisi transisi itu?
2: Iya, otomatis karena kita tidak menganut apa istilahnya, pemindahan penerima manfaat ke SPPG yang lain, tetap ya, operasional. Jadi ya itu konsekuensinya, otomatis penerima manfaat itu tidak bisa terlayani.
11: Jadi imbauannya ke penerima manfaat, Pak Kasih?
2: Yang jelas program ini tetap berjalan. Sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa sesuai dengan arahan pimpinan BGN juga bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas. Ya mungkin ada yang kurang dari sisi sirkulasi IPAL maupun SLI, silahkan disempurnakan karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penerima manfaat.
11: Satu lagi kaitan dengan isu moratorium pembukaan dapur baru, ini juga ramai nih bahwa tidak akan ada lagi informasinya dapur baru akan dibuka.
2: Ya itu kita masih menunggu hitam di atas putih, apa hitam di atas putih. Jadi kita tetap tapi ini tetap menjadi acuan juga bahwa masa transisi ini memang harus berhati-hati juga. Tidak ada yang mendapatkan informasi ada titik baru itu ini, nah ini harus diwaspadai juga. Sehingga kita memastikan bahwa kebijakan BGN, pimpinan BGN yang baru ini kan tentu kita akan cermati sembari kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.
12: Biar tidak tertipu ya, kayak banyak yang beredar.
2: Ya itu harapan kita, jangan sampai mudah artinya mendapatkan informasi langsung mengeluarkan impact yang besar. Nah ini kita coba dalam masa transisi ini untuk sementara kita tahan dirilah dulu.
12: Siap.
2: Sembari kita memastikan bahwa SPPG yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bisa berjalan dengan baik.
12: Siap. Terima kasih Pak Kasatgas.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda diajak lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar mampu menjaga persatuan, menyaring informasi, dan menghindari dampak negatif ruang digital.
14: Di sosial media ini hal yang penting, jangan melupakan apa yang istilahnya jejak digital.
15: Media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kemudahan mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadi keuntungan tersendiri. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga konflik akibat perbedaan pandangan. Pemuda pelopor Buleleng IGD Saka Ariwibawa menilai generasi muda perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, setiap pengguna media sosial harus memahami dampak dari setiap unggahan maupun komentar yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyebarkan inspirasi, membangun citra positif, serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, pengguna diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang edukatif dan memperkuat persatuan bangsa.
14: Di mana kita berada di sosial

0: kalibrasi terlebih dahulu. Yang mana berita atau informasi itu memang benar, memang nyata. Ketika kita melihat informasi, jangan langsung di-share.
1: Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Dr. Iputu Eka Wilantara mengatakan pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyebaran hoax dan konflik di ruang digital. Selain kemampuan menyaring informasi, pengguna media sosial juga dituntut memiliki kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap unggahan maupun komentar yang disampaikan.
0: Jangan melupakan apa yang istilahnya jejak digital. Apa yang dilakukan hari ini tidak untuk hari ini, tapi pikirkanlah pada saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Pada saat kita melihat hal-hal negatif, bisa jadi tercatat. Ya, kemudian anak cucu kita yang baca seperti inilah perilaku orang tua kita dulu, perilaku kakek saya dulu kan begitu. Nah itu seperti sampaikan tadi harus dijaga sebelum share jadi.
1: Pemanfaatan media sosial secara bijak dinilai menjadi kunci bagi generasi muda untuk menjaga persatuan, memperluas wawasan, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pesta Kesenian Bali PKB dinilai berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. PKB juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya dan melestarikan seni budaya Bali.
3: Untuk istilahnya menghindari terpengaruh generasi muda dengan budaya-budaya asing.
4: Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Bali di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing. Melalui PKB, generasi muda diberikan ruang untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempertahankan seni budaya Bali. Pak Taju, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Agama, Adat Seni dan Budaya Ida Bagus Purwasideman kepada RRI di Denpasar mengatakan, penguatan seni budaya perlu terus dilakukan agar generasi muda tetap memiliki kebanggaan terhadap budaya Bali di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Menurutnya, generasi muda Bali hingga saat ini masih aktif berkesenian dan melestarikan tradisi yang dimiliki.
3: Nah, ini kalau media ini tidak kita lawan dengan penguatan seni budaya tentu akan hilang. Oleh karena itu, bagaimanapun juga serbuan dari budaya asing yang ada hingga saat sekarang ini dan kuatnya bagaimana kita di Bali terutama generasi muda mempertahankan melestarikan seni budaya itu ada alat untuk istilahnya menghindari terpengaruh generasi muda dengan budaya-budaya asing.
4: Purwasideman menambahkan tidak semua budaya asing memberikan dampak negatif. Menurutnya pengaruh budaya luar juga dapat mendorong lahirnya kolaborasi antara seni modern dan seni tradisi tanpa menghilangkan nilai budaya Bali.
3: Walaupun tidak semua budaya asing itu jelek, ada yang bagus juga. Bahkan ada seni yang memunculkan kolaborasi antara seni modern, baik seni dari luar dan seni tradisi.
4: Ida Bagus Purwasideman berharap PKB dapat terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus melestarikan seni budaya Bali. Dengan demikian, nilai-nilai budaya Bali dapat terus terjaga di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
5: Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukesade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng, Ketut Adi Setiawan, berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adi menjelaskan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Karena itu dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan demokrasi dapat diikuti secara setara oleh semua kalangan. Selain melaksanakan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam demokrasi semakin meningkat sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lebih inklusif, jujur, adil, dan berintegritas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta. Pada ajang tahun ini, kontingen Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas.
6: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berakhir setelah mempertandingkan 40 cabang olahraga yang berlangsung di 3 kabupaten dan kota. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, kegiatan ini melibatkan 8.585 peserta yang terdiri atas 7.261 atlet, 817 pelatih, dan 477 ofisial dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Selama pelaksanaan pertandingan, para atlet pelajar dari berbagai daerah berkompetisi pada berbagai cabang olahraga dengan menjunjung sportivitas. Berdasarkan rekapitulasi akhir, Kota Denpasar kembali menjadi juara umum dengan perolehan 345 medali emas. Posisi kedua diraih Kabupaten Badung dengan 262 medali emas, sedangkan Kabupaten Buleleng berada di peringkat ketiga dengan 152 medali emas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar berkat kerjasama seluruh pihak serta tingginya semangat sportivitas para atlet pelajar.
7: Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan rencana. Kendalipun masih ada beberapa hambatan, namun berkat kerjasama yang baik dan saling pengertian semua pihak serta segenap komponen terkait, semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.
6: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Distrikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, menjelaskan bahwa pencapaian setiap daerah menunjukkan adanya pemerataan prestasi di berbagai cabang olahraga. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, sejumlah kabupaten dan kota berhasil menjadi peringkat pertama pada cabang olahraga yang berbeda sesuai keunggulan masing-masing.
8: Maka yang keluar sebagai juara umum sebagai berikut. Juara 1, Denpasar. Juara 2, Badung. Dan juara 3, Buleleng.
6: Pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pada jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Dan saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami kembali sampaikan pokok berita utama diantaranya. Satuan Tugas MBG NTB memastikan program MBG tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional memasuki masa transisi kepemimpinan. Pesta Kesenian Bali berperan penting menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: baik, mendengar masih bersama di NTB sore. Dan saatnya saya akan mengajak Anda untuk bergabung dalam rangkaian Mutiara Sore.
1: Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari

Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Dalam Mutiara Surya Pro 1 RRI Mataram, saya informasikan kumandang azan maghrib wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan hadirkan sebelum azan ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga ada renungan.

Wah, tadi udah hujan sedikit, tapi sekarang malah kayak nggak ada apa-apa. Gimana di tempat Anda? Cuacanya seperti apa nih ya? Kalau di tempat saya tadi hujannya deras banget. Waduh. Kalau warga pendengar Pro 1 RR Denpasar, Bu Indi bilang katanya gerimis tipis tadi. Wonosobo kabut. Oke. Dan Tokyo katanya hujan, sekarang udah reda. Samaan dong kita Pak Widi. Iya, di Maluku Tengah katanya siang sampai malam hujan gerimis, jadinya bikin mager. Iya, benar banget. Rasanya kita kepengen makan yang anget-anget gitu ya. Atau langsung ini deh tarik selimut gitu. Ya, masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita jelang untuk kita aturkan puja Trisandya dan juga adzan maghrib, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

kitenan akabehan. Ewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Berkonsentrasi di saat berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kamu kepada Allah, sedangkan kamu dalam keadaan yakin dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat At-Tirmidzi

Ya pendengar, kami masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah kita dengarkan dan kumandangkan azan maghrib untuk kota dan pasar dan sekitarnya. Selamat beribadah, semoga menambah ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Opik dengan Allah. Berikut ada Natasha Pramudita dengan Salawat Badar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70 yang membanggakan untuk Indonesia. Putra Tri Ramadhani ada menduduki posisi 2 Dunia Elite Series 2026 dengan 1380 poin usai meraih kemenangan World Climbing Series di Praha, Ceko. Dia sebelumnya berada di peringkat 9 di seri Wujian Tiongkok. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, capaian ini membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya punya taring di speed, tapi juga atlet lead yang siap mewarnai podium World Climbing Series. Nah, pelatih Timnas Amri mengatakan yang dicapai ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim pastinya gitu ya. Dan juga terutama di root setter, dia berharap menjadi cambuk bagi atlet pelatnas lainnya untuk lebih keras berlatih dan juga bisa lebih banyak berprestasi pastinya ya. Informasi lebih jelas bisa langsung aja ke rri.co.id. Terus bersama kami di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Bang. Asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
3: Kepala.
4: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan narasi dari akun X Diary Trader berisi narasi akan adanya announcement merah putih bonds. WNI yang punya SPT bernilai lebih dari 3M wajib ikut. Imbalan hasil obligasi kupon yang ditawarkan di angka sekitar di bawah rata-rata suku bunga pasar dengan semangat gotong royong. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax memasukkan kata kunci WNI dengan SPT lebih dari 3 miliar diwajibkan membeli obligasi merah putih ke mesin penjaring Google. Hasil ini mengarah pemberitaan antara news.com Purbaya sebut merah putih bond tidak wajib. WNI diberi insentif. Ini berita di Kamis 4 Juni 2026. Dan di pemberitaan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya juga membantah adanya aturan yang mewajibkan kelompok masyarakat tertentu membeli obligasi Patriot ataupun obligasi merah putih. Dan dia juga menyatakan Presiden tidak pernah menyampaikan kewajiban pembelian obligasi merah putih. Sejalan dengan itu, dilansir dari antaranews.com, Chief Operating Officer COO dan Antara Doni Oskar yang menegaskan bahwa informasi mengenai WNI yang memiliki surat pemberitahuan SPT tahunan dengan nilai aset di atas 3 miliar wajib membeli obligasi merah putih merupakan hoax. Penerbitan kedua instrumen tersebut, pendengar, merupakan bagian dari perubahan yang diatur dalam revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan P2SK, tapi tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan WNI memiliki SPT tahunan dengan nilai aset 3 miliar memberi obligasi tersebut. Jadi, unggahan berisi klaim WNI SPT di atas 3 miliar rupiah wajib beli obligasi merah putih adalah konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Cesario, pemuda. Aduh, kalau saya sih bisa dibilang golong ini memang bukan pemuda ya, tapi rasa masih muda. Iya, kali ini sempat hujan lagi tadi ya sore. Dan di Maluku Tengah kabarnya siang sampai malam hujan gerimis, jadinya bikin mager dari Bu Ayu ya. Nah, kalau saya sih setuju Bu, bikin mager biasanya memang. Kalau di Palu katanya Bu Ulia juga hujan, tapi tetap semangat, asik. Kalau di Singaraja Bu Kartika bilang hujan lebat nih sampai jam 6 sore tadi. Oh, sama berarti, gak terlalu jauh beda ya. Ya apapun cuacanya, semoga kita siaga untuk keadaan apapun ya. Siaga untuk yang level ringan ya mie instan, susu hangat, itu level ringan. Tapi kalau level beratnya boleh lah ya, mungkin ngecek-ngecek sebelum hujan tuh apakah gorong-gorong sudah bersih dari sampah, terus sudah gitu apakah ada yang tersumbat dari got-gotnya gitu. Itu perlu tuh dicek tuh gitu ya. Dan pastikan juga penyerapan ada mungkin biopori lah, barang sebiji dua biji.
1: Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Badai telah berlalu. Kalau ada lagu badai pasti berlalu, badai telah berlalu ya, dari Discord ya. Kali ini krri.co.id kembali. Badai terkait konflik Amerika Serikat dan Iran belum berlalu nih. Rusia menyatakan bahwa dengan meningkatnya ketegangan Timur Tengah akibat konflik Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengancam perekonomian global. Moskow menilai eskalasi terbaru telah memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah. Dilansir dari Anadolu, Jumat 12 Juni 2026. Rusia juga memperingatkan bahwa situasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian internasional. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan situasi ini sangat mengkhawatirkan dan beresiko memperburuk kondisi keamanan regional. Karena itu Rusia menyuruhkan semua pihak yang terlibat untuk menahan diri, menghindari langkah-langkah yang dapat memperparah konflik. Dan Moskow juga kembali menegaskan pentingnya mengedepankan jalur diplomasi dan melanjutkan perundingan guna meredakan ketegangan. Detailnya bisa langsung aja krri.co.id.

0: pernah gak sih mikir kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya, moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet. Cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
2: Iya betul, kenapa ya Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal ini.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Yes, terus menemani ruang dengaran dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Siapa nih host Senandung malam ini? Kata Bu Indi ya. Malam ini ada Linda, Bu. Tapi boleh nih, mungkin yang lagi pantengin Pro 1 nih, para ibu dan bapak, di-share dong dinner malam hari ini apa? Siapa tahu romantic dinner sama siapa gitu. Menunya apa gitu ya, bukan siapa diajak makan. Biar penyiarnya dapat inspirasi, malam ini mau makan apa. Karena sampai saat ini masih yang terpampang nyata di keinginan adalah pisang goreng.

Stadion Kapten Iwayan Dipta saat ini dikenal sebagai markas dari tim kebanggaan Pulau Dewata, Bali United. Stadion ini berlokasi di Desa Buruan, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nama stadion ini mengambil nama salah satu pejuang revolusi fisik pasca kemerdekaan Indonesia, yakni Kapten Iwayan Dipta. Kapten Iwayan Dipta merupakan Komandan Pemuda Republik Indonesia atau PRI, Kabupaten Gianyar. PRI ikut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Kapten Iwayan Dipta ikut bergerilya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipecah belah Belanda menjadi negara perserikatan. Beliau gugur pada usia sangat muda, yaitu 20 tahun pada 12 April 1946.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Sing for Love, Janet Glow. Nah, ini jadi lagu pengantar saya ya, pamit undur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang sudah menemani saya dan menyapa-nyapa saya di WhatsApp. Jangan kemana-mana tapi ya, karena sesaat lagi rekan saya Fitri Marlinda akan menemani ruang dengar Anda sampai jelang tengah malam nanti dengan lagu-lagu dan pastinya informasi pilihan khas Pro 1 RRI Denpasar. Pamit undur, jangan kemana-mana dan pastikan kita berjumpa lagi pastinya di frekuensi yang sama.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Aku selalu salah tingkah saat tidak
4: berkerabat dengan pohon nangka. Akar tunggang dan gantung pohon ini sangat baik menstabilkan struktur tanah sehingga aman dari genangan air dan juga longsor. Mudah tumbuh liar di sekitar sumber air dan menyukai curah hujan tinggi. Toleransinya terhadap sinar matahari dan beragam jenis tanah cukup baik. Pohon yang akan terus membesar dan semakin sulit untuk ditebang ini, bahasa Jawanya disebut waringin. Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang satu ini, faktanya menjaga lingkungan sekitarnya, memiliki toleransi dengan perbedaan, dan menunjukkan kekuatan seiring dengan waktu. Tak salah rasanya waringin alias pohon beringin, menjadi inspirasi simbol Pancasila sila ketiga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Ibu dari orang BTK ini, Bu.
8: Yang menerima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi di daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu.
8: Saya mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Artinya mau ziarah di sini ya?
13: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari
13: 74 KBH Al Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adat Udar Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa, pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi, mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih, karena suaminya wafat di Tanah Suci.
16: Karena pada apa buat atau bagaimana?
17: Sudah tanggal 28 Mei.
16: Bukan baru sampai sana.
17: Bukan. Sudah mau dikas ke ujung.
16: Kita pada di sana.
17: Dari resepsi nggak sakit sih. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumariah yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
19: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
18: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
20: Oh, ada apa? Ada apa?
21: Kurma.
20: Ada sih?
21: Unta.
20: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa?
21: Cucu.
20: Untuk cucu. Lima.
18: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
22: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
23: Waktu keluarmu sama bagaimana?
22: Sama enggak?
23: Kuat di beliau?
22: Alhamdulillah kuat sekali beliau, waktu keluar musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
23: Dibadalkan?
22: Buat lempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
23: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya, lancar kan?
22: Insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
18: Sementara itu Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
24: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
18: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
25: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
26: The idea has endured for 250 years.
27: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama utama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
27: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
27: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
27: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
5: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diregukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, pendengar, masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Jumat di tanggal 12 Juni tahun 2026 pada pukul 8 malam sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar. Seperti biasa, di malam-malam hari nih ya, di Denpasar malam ini tadi kita sudah dibuka bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Denpasar malam ini. Dan yang akan kita dengarkan terlebih dahulu adalah Mimbar Agama Katolik, pendengar, yang sudah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Standar Kebahagiaan bersama Lorenzo Gen. Dan pendengar, sebelum nanti kita memasuki segmen Senandung Malam, juga ada Sandiwara Radio terlebih dahulu yang berjudul Pelajaran Yang Tak Pernah Selesai, yang tentunya telah diproduksi oleh RRI Malang. Jadi pendengar, jangan kemana-mana ya, karena nanti setelah Mimbar Katolik, lalu kemudian setelah Sandiwara Radio, kita akan memasuki segmen Senandung Malam, di mana kita semua bisa ketawa-ketiwi bersama, bisa cerita-cerita, mau curhat boleh, mau kirim-kirim salam boleh, mau request lagu boleh banget. Tapi sebelum itu, berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu Mimbar Agama Katoliknya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Denpasar.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, standar kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan tiap orang itu pasti berbeda-beda. Dan setiap orang atau ya memang punya ukuran kebahagiaan itu seperti apa. Jadi kadang-kadang kita melihat, oh kamu bahagia ya? Ya belum tentu. Oh kamu sudah senang ya? Oh juga belum tentu. Baik. Sebelum kita merenungkan tema ini, perkenankan saya menyapa yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat hidup dan kehidupan yang dianugerahkan kepada kita pada tiap saat. Saat, detik, menit, jam, dan hari. Pendengaran terkasih, mari kita renungkan tema ini. Sabda Tuhan yang saya ajak kita untuk renungkan pada hari ini dari Matius bab 5 ayat 1-12, yaitu tentang sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Matius bab 5 ayat 3. Kerajaan sorga itu adalah karunia Allah dan tidak dapat dibeli atau diusahakan manusia. Orang yang merasa diri mampu cenderung untuk mengandalkan dirinya sendiri mendapatkan selamat, sehingga semakin jauh dari kerajaan sorga. Sebaliknya, orang yang miskin di hadapan Allah akan datang ke hadirat Allah dengan rendah hati, mengakui dosa-dosanya, serta memohon belas kasihannya. Mereka itu yang beroleh kasih karunia Allah dan yang empunya kerajaan Allah, kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini adalah duka cita terhadap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, baik dosa-dosanya sendiri ataupun dosa orang lain. Ini adalah duka cita terhadap ketidakadilan, kefasikan, dan kelaliman manusia. Petrus berduka cita dan menangis karena dosa dan kesalahannya. Ia beroleh pengampunan dan penghiburan dari Tuhan. Paulus, ia berduka cita dan menangis karena melihat banyaknya patung-patung sesembahan orang-orang Athena. Lalu, dengan penuh semangat memberitakan Injil kepada mereka. Akhirnya ia mendapatkan penghiburan karena banyak orang-orang Athena yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius bab 5 ayat 5. Lemah lembut bukanlah lemah gemulai atau lemah. Tuhan Yesus adalah orang yang lemah lembut. Tetapi ia dengan tegas mengusir para pedagang yang mengotori bait Allah dan mengganggu ibadah. Orang yang lemah lembut tetapi hidup untuk kemuliaan Tuhan dan melayani sesama. Dan orang yang lemah lembut memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan dan kebutuhan manusia. Misalnya, atau contohnya itu adalah Bunda Teresa. Baik, pendengar yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat perbandingan 8 ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan dengan kebahagiaan menurut cara dunia. Kebahagiaan menurut cara dunia. Berbahagialah orang yang kaya. Kalau orang kaya disebut orang bahagia. Tetapi menurut ajaran Tuhan Yesus dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Beda jauh. Kenapa? Orang kaya kadang-kadang dia lupa akan Tuhan. Tapi orang miskin pasti mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang bersenang-senang. Tapi menurut ajaran Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita. Itu sabda kedua. Sabda bahagia yang kedua. Berbahagialah orang yang kuat dan berkuasa.
Kalau dia kuat, dia yang berkuasa, pasti dia suka cita. Tapi menurut ajaran Tuhan, ajaran Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut. Mereka akan memiliki surga. Menurut cara dunia, berbahagialah orang yang kenyang dan serba berkecukupan. Tapi menurut ajaran Yesus, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Menurut cara hidup berbahagia orang, cara hidup duniawi, berbahagialah orang yang untung besar. Tapi menurut ajaran Tuhan dikatakan bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang kuat dan kuasa. Kalau ajaran Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang untung besar. Itu ajaran dunia. Kalau cara Tuhan, berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang namanya terkenal. Itu cara dunia. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Menurut cara duniawi, berbahagialah orang yang mendapat kemenangan. Kalau menurut ajaran Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai. Beda jauh. Berbahagialah orang yang hidup aman dan nyaman. Itu cara dunia. Sementara menurut ajaran Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi bertolak belakang memang. Sabda Yesus, sabda bahagia yang kita dengarkan tadi, yang dikenal sebagai sabda bahagia, itu mengajak umat untuk menemukan kebahagiaan sejati menurut cara Tuhan, bukan cara dunia. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kerendahan hati, dalam kelembutan, kemurnian hati, damai, dan kesetiaan di tengah penderitaan. Dan ini adalah undangan Tuhan untuk hidup dalam nilai kerajaan Allah. Apa alasan saudara-saudara berbahagia? Itu pertanyaan untuk kita semua. Saya berbahagia kenapa? Kita mungkin dapat menyebutnya beberapa alasan yang dapat memberikan kebahagiaan. Namun jika boleh kita jujur, sebagian besar dari hal-hal tersebut mungkin terkait dengan hal-hal material atau duniawi yang kita dapatkan selama ini. Atau paling tidak kebahagiaan kita tergantung pada sesuatu yang berhasil kita dapatkan. Tidak ada salahnya kebahagiaan atau berbahagia terhadap hal-hal tersebut. Tetapi dalam Kristus ada sebuah kebahagiaan yang lebih mendasar. Karena itu perikop Injil yang kita dengarkan ini sangat berkesan pada umat manusia di sepanjang zaman. Karena itu ucapan-ucapan Yesus dalam khotbah di bukit yang ditandai dengan kata berbahagialah yang dibingkai dengan pengulangan kalimat merekalah yang punya kerajaan surga. Hal menarik lainnya adalah tentang pendengar khotbah Yesus. Mereka berasal dari berbagai tempat dan golongan. Dan dalam Injil Matius, khotbah di bukit juga menjadi tempat di mana Yesus memanggil khalayak ramai sebagai murid. Tidak hanya pada keempat pengikut pertama atau pada kelompok 12 rasul yang belum terbentuk. Menarik untuk melihat sapaan berbahagialah seperti bertentangan dengan kata-kata atau kata sifat yang terjadi sebelumnya. Misalnya, pada ayat ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Bukankah sulit bagi seorang yang miskin untuk merasakan kebahagiaan? Atau yang berduka cita untuk merasa penghiburan? Mari kita perlu melihat teks ini melebihi apa yang tertulis. Kata berbahagialah yang diulang 9 kali tidak berarti semoga berbahagia. Always. Tetapi menyatakan bahwa orang-orang itu memang benar-benar berbahagia. Orang yang dalam Alkitab dinyatakan bahagia adalah mereka yang hidup

Ini pertanyaan refleksi buat kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, manusia di zaman ini dikuasai oleh materialisme dan hedonisme. Seolah-olah kebahagiaan kita tergantung pada berapa rumah yang kita miliki, telepon genggam yang kita yang paling canggih, aset yang tidak terhitung lagi, atau kendaraan terbaru yang kita miliki. Tuhan Yesus memandang orang untuk merasa cukup dan tidak dikuasai oleh harta benda. Mereka lah yang sesungguhnya berbahagia karena hidupnya tidak dikendalikan oleh hasrat dan keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Berbahagialah juga dikenakan kepada mereka yang lemah lembut. Yesus berkata bahwa mereka akan memiliki bumi. Bayangkanlah bahwa kata-kata itu diucapkan saat pendengar hidup dalam sebuah kenyataan di mana imperium-imperium besar berkuasa dalam dan menindas dan menggunakan kekerasan. Dalam tata kehidupan yang dikuasai oleh kerajaan Allah, kekerasan serta penindasan terhadap semua atau terhadap sesama manusia tidaklah dibenarkan. Sikap belas kasih dan penuh empati kepada sesama menjadi nilai yang harus dihidupi oleh orang-orang percaya, dan itulah arti dari kelemah lembutan itu. Pendengar yang terkasih, bagaimana saya bahagia kalau rumah saja masih kontrak? Kalau saya tinggal di rumah kontrakan, bahagia-bahagia saja selama masih kumpul dengan anak istri. Sekalipun sudah punya rumah sendiri, kalau tidak punya penghasilan, bagaimana mau bahagiakan anak istri? Penghasilan saya besar, kebutuhan hidup saya tercukupi, tapi saya tidak bahagia. Kenapa? Karena penyakit yang saya derita. Itu beda lagi. Apa patokan yang menjadi standar kebahagiaan? Setiap orang bisa memiliki standar yang berbeda satu dengan yang lain. Tercapainya suatu harapan bahkan tidak selalu menjamin terwujudnya kebahagiaan itu. Maka bagaimana standar kebahagiaan yang istimewa atau yang semestinya dihidupi oleh orang yang percaya? Jangankan memiliki banyak uang, kebutuhan hidup tercukupi, atau bebas dari sakit penyakit, Tuhan Yesus justru mengajar para murid untuk berbahagia sekalipun tidak berdaya, untuk berduka cita bahkan diperlakukan dengan tidak adil setelah melakukan yang benar. Tuhan Yesus menekankan bahwa kebahagiaan adalah milik orang yang rendah hati, mau melakukan yang benar melebihi hal lain, berbelas kasih, memiliki pikiran yang murni, dan bekerja membawa damai. Tuhan mengajak umat mengenal kemiskinan rohani, yakni kesadaran bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Pun juga cita yang diperlukan untuk berbalik dari dosa menuju ketergantungan hidup kepada Tuhan. Dan dengan hidup yang terus disucikan, kita melihat kehadiran Allah di tengah dunia. Dengan demikian, kita akan beroleh kebahagiaan surgawi. Damai Bapa tinggal dalam hati kita, dan kita pun dapat membawa damai bagi sesama. Pendengar yang terkasih, jangan katakan kebahagiaanku hanya bersumber dari Allah jika standar kebahagiaan kita adalah kepuasan dan pengakuan dunia. Sekali lagi saya katakan, jangan katakan kebahagiaanku atau saya sudah berbahagia hanya bersumber dari Allah jika standar kebahagiaan kita adalah kepuasan dan pengakuan dunia. Jadi kalau saya hanya mengandalkan hal dunia, banyak harta, banyak ini sebagainya, lalu saya mengatakan bahwa saya sudah bahagia, itu belum tentu. Jadi kebahagiaan itu diukur dari bagaimana kita merendahkan diri di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah lemah di hadapan Tuhan. Karena itu hal pertama yang kita ingat adalah miskin di hadapan Allah, berduka dan berduka cita. Miskin di hadapan Allah dan berduka cita, dari 8 sabda bahagia itu. Bahagia bukan berarti memiliki segalanya, melainkan menyadari ketergantungan mutlak pada Allah dan menangisi dosa atau situasi

yang salah sehingga mendapat hiburan dan kerajaan sorga. Yang kedua, lemah lembut dan lapar haus akan kebenaran. Mengutamakan kasih dan empati di dunia yang keras serta memiliki hasrat mendalam untuk melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, murah hati dan suci hati. Artinya dia mampu mengampuni dan memiliki hati yang bersih dari niat jahat sehingga layak melihat Allah. Dan yang keempat, membawa damai dan dianiaya demi kebenaran. Itu menjadi pembawa damai, menjadikan kita anak-anak Allah dan kesetiaan di tengah penganiayaan demi Yesus membawa upah yang besar di surga. Jadi ada empat hal yang kita renungkan dalam delapan sabda bahagia tadi. Pendengar yang terkasih, mari kita akhiri renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena renungan kita ini membuka hati dan pikiran kami untuk menyadari selalu bersandar kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, bantulah kami dalam menjalani hidup ini agar kami selalu setia kepadamu dan selalu mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami semakin hari semakin berubah dan semakin

Pendengar, masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama mimbar agama Katolik yang berjudul Standar Kebahagiaan bersama Lorenzo Gen, tentunya yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar. Dan pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu Sandiwara Radio dengan judulnya Pelajaran Yang Tak Pernah Selesai, yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Malang. Selamat mendengarkan.

0: menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya penting dong nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari. Dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan. Cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.
1: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, Bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
0: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia Rin, aku mau nyampe mental dulu. Kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
1: Tenang, Bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
0: Loh, serius ini Pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
1: Serius dong, Bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya, Pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
1: Keraguan itu wajar, Doi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
0: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
1: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat nak, ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya manusia kehilangan arah, harapan dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
4: Ya, pendengar, tentunya masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Linda di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita sudah memasuki segmen yang paling ditunggu-tunggu nih kalau di malam hari nih, yaitu segmen Senandung Malam. Jadi bagi para pendengar yang mau request lagu, kirim-kirim salam, mau curhat-curhat, mau cerita, mau mengadu, boleh banget langsung bergabung ke WhatsApp kami di 089-678-123-830 atau bisa juga melalui telepon kami di 0361-222-161. Nah, pendengar, sepertinya tadi sudah ada yang masuk di line telepon kami. Coba kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
5: Ya, selamat malam kembali, Mbak Santiari ini ya.
4: Dengan Linda di sini,
5: oh,
4: Bapak.
5: Oh, Linda.
4: Dengan siapa di mana ini?
5: Maaf, karena sudah lama gitu baru bersua lagi sama Mbak Linda gitu.
4: Iya, enggak apa-apa. Emang suka salah-salah dikit enggak apa-apa. Kok enggak marah,
5: Linda? Iya, tapi tidak terlupakan kok. Ini dengan ini Bang Aye di Bengkulu Utara.
4: Oke, Bang Aye di Bengkulu Utara, silakan Bang Aye. Baru kelihatan lagi ya, benar ya, sama Linda juga ya?
5: Iya.
4: Gimana Bang Aye kabarnya?
5: Alhamdulillah baik ini.
4: Ya, Bang Aye silakan, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim?
5: Lagunya ini.
4: Apa tuh?
5: Kosai Love You dari Ita Purnamasari.
4: Dari Ita Purnamasari?
5: Iya. Yeah.
4: Judulnya?
5: Kosai Love You.
4: Usai I Love You.
5: Iya, yeah, itu kan versi mancanya gitu.
4: Oh,
5: cintaku padamu.
4: Versi mancanya I Love You. Oke, aslinya cinta kepadamu. Oke.
5: Iya.
4: Bang Aye.
5: Iya, kosai I Love You ya. Ya, kalau dibilang cintaku padamu pasti ya sudah ini gitu, semua pasti ngerti gitu. Gitu.
4: Okay.
5: Ini kan versi mancanya gitu ya.
4: Oke, siap. Versi mancanya.
5: Iya.
4: Oke, ayo saya lebih silakan. Pak Aye, Bang Pak Aye kan, jadi Bang Aye mau langsung.
5: Ya terserah, mau manggil manggil mana aja, Mbak Linda, Bang Andi juga bisa.
4: Oke, siap.
5: Lagunya saya bingkiskan. Pertama buat bapak-bapak kita ini yang lagi demam bola ini ya, World Cup gitu ya.
4: Iya, Amal betul
5: tuh, Pak Sambulan, Pak Nyoman, dan juga kali ibunya mungkin lebih fokus ke tidur gitu ya.
4: Masa enggak juga, mungkin masih ada juga yang nonton loh.
5: Alhamdulillah kalau misalnya ikut juga menyaksikan gitu, mendengar gitu ya, di melalui RRI gitu. Ibu Yoselin ya, dan juga Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Rusmi ya. Saudara kita ini yang di luar area sana, yang ada di berdomisili di Kupang, Krispati ya. Ada di Giona juga. Bung Sandi tak lupa juga ya. Semuanya aja tanpa terkecuali Mbak Linda ya.
4: Oke, siap. Semuanya untuk semuanya dirangkul aja langsung ya.
5: Oh iya. Tapi yang pastinya nanti kalau yang saya sapa, mungkin di antara mereka tadi ada yang sudah.
4: Oke, okay,
5: itu aja Mbak
4: Lina. Oke, siap Bang Aye. Terima kasih telah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, selamat berjumpa kembali nanti. Oke, berikutnya kita sudah ada yang bergabung juga nih. Dari WhatsApp kita ada Ibu Indi, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Ibu Indi.
6: Halo, selamat malam nih Linda.
4: Selamat malam, bagaimana mana kabarnya? Kabar baik, astungkare nih. Ibu Indi gimana kabarnya?
6: Kabar baik juga.
4: Astungkare.
6: Hujan di sana Linda?
4: Tadi sempat hujan, tapi sekarang udah aman lagi.
6: Ya, sekarang udah aman. Di sini juga aman.
4: Di sini aman ya.
6: Lagunya apa ini?
4: Ini masih bebas nih, Bu Indi, lagunya.
6: Masih bebas. Mm-mm. Lagunya Angsa Putih ya.
4: Angsa Putihnya
6: Arwana.
4: Siapa nih?
6: Arwana. Arwana. Arwana. Iya.
4: Arwana.
6: Ada apa namanya? Dukul Arwana. Ada grup asik-asik sekarang yang paling naik.
4: Iya, nih sekarang buat para pendengarnya Senandung Malam nih, kalau yang mau bergabung di grup WhatsApp boleh nih, biar pada saling kenal.
6: Iya.
4: Biar bisa saling kirim-kirim. Kenal,
6: biar. Iya, biar semakin deket. Iya.
4: Betul. Kirim-kirim foto makanan juga boleh.
6: Bu ini pertama bikin makanan.
4: Iya nih, aduh jadi lapar kan.
6: Iya, jadi lapar biar. Kurang bikin kurang kirim rujak aja. Belum kirim rujak.
4: Siap-siap. Silakan Ibu.
6: Salam-salam dulu ya. Boleh. Salamnya buat Pak Andi Yudhistira, terus Bu Parida di Palu, Bu Ayu, Bu Resmi, Bu Kartika, Bunda Yoseli, terus Bu Janura, selamat malam. Belum masuk ke grup ini kayaknya Bu Janura.
4: Iya, belum kelihatan Bu Januranya.
6: Iya, Bu Sandi juga, Pak Tami, Mangkurumo, Mangkuk Lungkung, Pak Putu Bendese, Gek Mas, gimana kabar? Lama aku tenggelam nih beritanya, gak ada berita Gek Masnya. Terus siapa yang belum ya? Di Anwar juga, Bu Anwar. Terus buat siapa lagi yang belum ya? Pak Suarjana, Bu Janura sudah, Pak Tami. Benny Jo, terus buat Pak Sandi sudah, ya buat semua ibu semi juga ya.
4: Oke. Okay.
6: Buat semua ibu yang lain biar bisa masuk. Makasih Linda.
4: Bye bye. Terima kasih kembali Ibu Indi sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi pendengar penelpon kedua kita, ada Ibu Indi. Apakah ada yang masuk lagi? Oke, sudah ada yang masuk lagi melalui line telepon. Jadi langsung kita sapa terlebih dahulu nih yang ditelepon. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
7: Selamat malam.
4: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
7: Iya, dengan dari Tapanuli.
4: Dari Tapanuli?
7: Iya.
4: Dengan Bung Luhut?
7: Iya, betul.
4: Selamat malam, Bung. Apa kabar pada malam hari ini?
7: Selamat malam, kabar baik, kabar sehat di sini.
4: Kabar baik, kabar sehat.
7: Iya. Yeah.
4: Syukur, alhamdulillah, astungkare sehat semua ya, Bung ya.
7: Iya betul. Cuaca satu hari ini cerah, cuman pagi tadi ada gerimis.
4: Tadi ada gerimis, tapi di sini malah hujan, Bung.
7: Oh, hujannya kalau di sini pagi.
4: Tadi sore di sini hujannya.
7: Oh, sore ya.
4: Silakan Bung, mau langsung kirim-kirim salam atau mau request lagunya?
7: Aku mau dengerin lagunya dari
4: Ntar
7: dulu.
4: Oke.
7: Jadi lupa jadinya.
4: Dicari dulu boleh. Gak apa.
7: Aduh. Kalau begini dari ini aja lah. Papa Ruth.
4: Dari suaranya?
7: Papa Ruth yang tulisannya.
4: Oke, okay, judul. Ruth. Judulnya?
7: Last Resort? Iya.
4: Oke, coba Linda carikan dulu ya. Mungkin mau kirim-kirim salamnya nih, Bung, silahkan.
7: Yang pertama buat Mbak Lindanya yang bertiga sampai tuntas dan tetap semangat.
4: Siap, terima kasih.
7: Ada juga Bang Anwar, Bu Gandhi. Ada juga Bang Ahmad Irwan. Ada juga Ibu Gati, Ibu Perida, Ibu Janura. Ada juga Linda Kelin, ada juga Pak Tanggulan dan pamanku juga, ada Kartika juga, ada Pak Widi di Tokyo, ada juga Bang Leman di Lampung, ada Ibu Diawati juga, terus yang baru yang turun Bu Indi, ada juga Bang Benijo, ada juga Bang Yunus sudah bersama sama Mbak Jingganya juga dan semua-semuanya lah.
4: Okay. Hukum
7: dari Kampung Sabang Merauke tanpa terkecuali.
4: Oke, siap Bung, terima kasih
7: ada,
4: Bung.
7: Ada lagunya?
4: Ada, dan nanti kita putarkan ya Bung ya untuk ya, lagunya.
7: Iya dari Papa Roach kan?
4: Papa Roach.
7: Iya, oke, lagunya ditunggu.
4: Oke.
7: Okay. Selamat bertugas sampai jumpa. Selamat malam.
4: Selamat malam.
7: Horas.
4: Horas. Selamat malam, terima kasih nih Bung nih sudah bergabung pada malam hari ini. Kita ada satu penelpon lagi nih, sebelum nanti kita puterin lagu-lagu yang udah di request ya. Satu penelpon terakhir di sesi kali ini. Ada Bang Sandi. Halo, selamat malam.
8: Halo,
4: Bang Sandi.
8: Malam, Mbak Linda.
4: Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
8: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik ya Bang Sandi ya. Silakan Bang Sandi, mau request, mau sapa-sapa atau mau curhat boleh loh.
8: Request Amer aku rindu.
4: Amer aku rindu. Oke, coba nanti Linda carikan dulu, silakan kalau mau salam-salam ya.
8: Selamat malam tuh Mbak Linda.
4: Terima kasih.
8: Malam tuh Bu Indi, Bang Luhut, Bang Andi, Bang Krispati, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Benicu, Bang Edo, Kak Sanggulan, Pak Mangku Kedeso, Pak Mangku Kungkung, sama Bang Anwar, Bu Wikati, Bunda Yuseli, Bu Janura, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Indi, Bu Ani, Teh Dinda, Pak Widi, dan untuk semua-semuanya dong. Terima kasih Mbak Linda. Assalamualaikum.
4: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bang Sandi. Nanti untuk lagunya ditunggu ya. Oke, okay, pendengar itu dia tadi ada Bang Sandi di Monang Maning kalau nggak salah ya Bang Sandi ya. Oke, okay, siap. Sebelum kita putarkan, ternyata ada Ibu Indi nih masuk ke WhatsApp kita bilang salam buat Bung Luhut, Mbak Linda, salam buat Bu Wigati sama Pak Widi. Linda lupa tadi kesenggol. Oke, siap Bu Indi. Sudah disampaikan ya salamnya ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk kirim-kirim salamnya. Tapi sebelum itu kita mau puterin dulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah putarkan dua lagu yang di request, ada dari Ita Purnamasari yang Cintaku Padamu, dan ada Arwana dengan judulnya Angsa Putih. Nah, tadi karena masih ada dua requestan lagi yang belum kita putarkan, nanti akan kita putarkan ya untuk Bung Luhut dan Bang Sandi. Tenang aja, nanti pasti Linda putarkan. Tapi sebelum itu, karena sudah ada yang bergabung juga nih di WhatsApp kami, jadi Linda sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Farida.
1: Selamat malam Mbak Linda.
0: Selamat malam, bagaimana kabar malam hari ini Bu Farida?
1: Kabarnya Alhamdulillah sehat baik ya.
0: Ini
1: mumpung masih bisa gabung ya. Sebentar lagi gak bisa gabung karena di samping rumah ini ada acara. Jadi mumpung masih aman-aman ini. Masih aman-aman.
0: Iya, makanya diangkat dulu ini. Alhamdulillah masih baik. Iya. Silakan Bu Farida mau request lagu
1: atau Mbak Linda? Iya, enggak lama-lama ya. Bu Farida mau request lagu dari Deki Rian, judulnya Hampa.
0: Deki Rian Hampa. Oke, Linda cariin dulu, silakan. Iya. Kalau mau salam-salamnya.
1: Iya, oke, mau kirim salam ya. Dari awal tadi siapa ya? Tadi kedengarannya ada Pak Sandi ya. Pak
0: ada,
1: Sandi, selamat
0: iya.
1: malam Pak Sandi.
0: Ada
1: Bang Anwar juga.
0: Ada
1: dari awal siapa?
0: Ada Bang Aye, ada Bu Indi, ada Bung Luhut, tadi yang udah masuk.
1: Bu Indi sudah gabung ya, selamat malam Bu Indi, ada Bang Luhut juga ya, ada Bang Edo dari Lampung, ada Bu Janura, Bunda Yoseli, Mbak Viola, ada Ayu di Mas Wesana, ada Bu Wigati, ada Bu Ani ya, ada Bu Ani, Bu Kartika, ada Pemangku ya, ada Pasanggulan Ken Aruk, Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi ya. Terus ada Pak Benijo, ada Bang Kris Pati, ada Pak Nasrun, ada Pak Ramadan di Sorong ya. Terus ada Bli Govinda di Lampung ya. Terus semua Bu Gemas ya, Bu Gemas ya.
0: Iya.
1: Bu Resmi ya. Jadi untuk semuanya saja Mbak Linda dirangkul dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke ya.
0: Yes,
1: sahabat-sahabat dan tercinta dan terkasih, salam sehat, tetap semangat ya. Mbak Linda, selamat bertugas sama siapa temannya?
0: Malam ini kita sama Pak Yang Suitre di studio, Bu.
1: Oh, Pak Wayan ya.
0: Betul.
1: Ya, Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Selamat bertugas ya. Setia selalu ya.
0: Okay.
1: Tetap setia. Salam sehat ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Selamat malam Mbak Linda.
0: Selamat malam Bu Farida. Terima kasih juga sudah bergabung pada malam hari ini. Kebetulan kan katanya tadi untung langsung bisa bergabung karena tetangganya ada acara. Enggak apa-apa. Nanti untuk lagunya kita putarkan ya, Ibu Farida ya. Jangan galau, pasti diputarkan. Nah, pendengar buat yang lainnya nih yang mau bergabung, kirim-kirim salam, request lagu atau mau sapa-sapa, boleh banget tentunya bisa langsung di WhatsApp kami di 0896781233830, atau bisa juga melalui telepon kami di 0361222161. Dan pendengar, seperti yang tadi sudah disepil, kayaknya tadi sama Bu Indi ya, sudah disepil, kita ada grup nih. Jadi bagi pendengar nih yang mau bergabung di grupnya Pro 1, nanti ketemu sama teman-teman yang lain, boleh banget nanti langsung WhatsApp aja dulu ke WhatsAppnya Pro 1, agar nanti kita masukin ke grupnya biar bisa langsung ngobrol-ngobrol bareng, sapa-sapa langsung di WhatsApp, atau bahkan kirim-kirim makanan di fotonya ya, fotonya di WhatsApp. Tadi kebetulan ada Bu Indi, ada Pak Widi yang kirim-kirim foto makanan nih, saya jadi lapar kan. Padahal udah makan tapi jadi kebawa lapar nih gara-gara lihat fotonya. Oke, pendengar, karena tadi masih ada dua lagu yang harus kita putarkan yang sudah di request dan belum terputarkan, berikutnya kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang Indonesianya terlebih dahulu, karena nanti pada pukul 10 kita akan berpindah ke mancanegara ya, untuk malam ini di locknya di mancanegara. Jadi untuk lagunya tadi yang udah di request sama Bang Sandi dari Anmes dengan judulnya Hanya Rindu akan mengudara sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Aku Fian.
3: Saseli.
2: Rambutku lurus.
3: Sarambut keriting.
2: Kulitku putih.
3: Sa kulit hitam.
2: Aku suka makan soto.
3: Sa suka papeda.
2: Aku kalau ke kampus pakai motor.
3: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut Vian.
2: Aku Vian, sahabat Seli.
3: Sa Seli, Vian pun sahabat.
4: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi lagu dari Papa Roach dengan judulnya Last Resort ya. Sudah mengudara di ruang dengan Anda. Tadi itu lagu requestan dari Bung Luhut kalau nggak salah ya tadi ya, untuk Last Resort-nya. Oke, pendengar, ternyata sebelum kita infokan sudah ada yang bergabung lagi. Jadi langsung saja kita sapa dulu yang ada di line telepon. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam juga dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
0: Selamat malam, Bang Leman. Apa kabar malam hari ini?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini Mbak siapa ya?
0: Dengan Linda, Bang Leman di studio.
1: Mbak Linda.
0: Iya, betul sekali dengan Linda di sini.
1: Saya lihat dulu nih, Mbak Linda. Putri Mbak Linda ya?
0: Ah, iya, betul banget. Itu iya, dia lengkapnya. Waduh, dilihat-lihat.
1: Yang ada di tengah ini kayaknya nih. Iya, di tengah.
0: Oke, Bang Leman. Silakan, Bang Leman.
1: Lagunya Kau dan Aku Satu aja, Mbak Linda.
0: Kau dan Aku Satu dari siapa?
1: Ya, Enda Estaulina.
0: Enda?
1: Endang.
0: Endang, oke. Coba Linda cariin tuh.
1: Estaulina.
0: Oke, siap. Coba Linda cariin, silakan salam-salamnya, Bang Leman.
1: Sama siapa yang ada Mas Mbak Linda?
0: Tadi udah ada Bu Farida, sudah ada Bang Sandi, Bung Luhut, ada Bu Indi sama Bang Aye di sesi pertama.
1: Iya, sekarang tuh Bang Luhut, Ibu Farida, untuk semua saja lah, tanpa kecuali selamat malam semuanya yang ada di Pulau Bali, di Denpasar sana, dan juga untuk Indonesia tanpa kecuali. Untuk Mbak Lindanya, selamat juga sampai selalu Mbak Linda. Oh ya, Mbak Linda,
0: iya.
1: Ngomong-ngomong, besok siapa ya yang main bola?
0: Yang diputarkan di RRI Pro 1 di hari Sabtu ini nanti Kanada versus Bosnia di jam 3 pagi.
1: Bosnia dengan

0: Kanada versus Bosnia.
1: Iya, katanya.
0: Yang paginya nanti ada Amerika Serikat versus Paraguay.
1: Paraguay ya. Di sini jam 2.
0: Yang jam 2 WIB itu yang Kanada versus Bosnia, yang Amerika Serikat versus Paraguay jam 9. Jam 8.
1: Cepat nonton itu. Ceko jangan apa tadi pagi Ceko dengan Korea Selatan. Afrika Selatan dengan Meksiko itu udah.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Terima kasih Mbak Indah.
0: Oke, siap. Terima kasih kembali Bang Leman sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi Bang Leman yang sepertinya sudah menanti pesta bola dunia ya. Oke, jangan lupa pendengar juga nih Linda sampaikan ya, untuk pesta bola dunia itu bisa didengarkan di Pro 1 Denpasar loh. Dan dini hari nanti kita ada Kanada versus Bosnia di jam 3.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 2.00 waktu Indonesia Baratnya. Oke, pendengar saat ini juga sudah ada yang masuk di layanan WhatsApp kami, jadi langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bapak Widi. Moshi,
2: konbanwa.
0: Konbanwa, Bapak Widi.
2: Selamat malam. Ogenki deska, Malinda.
0: Ogenki deska. Lama-lama belajar bahasa Jepang nih sama Bapak Widi.
2: Iya dong. Supaya semuanya bahasa bisa.
0: Iya, betul dong. Betul, harus bisa memang, betul. Siapa tahu nanti saya bisa ke Tokyo juga kan.
2: Iya, penting bahasa Inggris juga ya.
0: Betul sekali Bapak Widi. Silakan Bapak Widi, mau request apa?
2: Sering lupa bahasa Indonesia, sering lupa.
0: Waduh, bahasa Indonesia sering. Bahasa Balinya gimana nih Bapak Widi nih?
2: Apalagi bahasa Bali itu kan. Saya sering-sering monitor bahasa itu apa, lagu ada siaran acara-acara lagu Bali gitu. Makanya saya mau belajar lagi. tulis-tulis lagi. Iya, apa ingat-ingat lah gitu lah.
0: Jangan sampai dilupakan Bapak Widi pokoknya.
2: Iya, jangan sampai ya.
0: Betul. Silakan Bapak Widi, mau request lagu apa?
2: Lagunya apa ini?
0: Kita udah masuk ke mancanegara jam 10 nanti Bapak Widi. Jadi amannya kayaknya langsung yang mancanegara aja Bapak Widi.
2: Oh, manca lah, udah ya.
0: Manca jam 10 kita di langsung.
2: Lagunya Sia.
0: Sia yang judulnya? Sia.
2: Unstoppable itu.
0: Unstoppable, oke. Okay. Nanti Linda cariin
2: Bapak Widi. Ada lagunya ya.
0: Nanti Linda cariin. Oke. Okay. Silakan kamu salam-salam ya Bapak Widi.
2: Biar cepet dulu ya, saran dulu ya, nanti yang di belakangnya nanti itu bagian juga ya.
0: Oke, siap.
2: Salam yang pertama buat Malinda, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya.
0: Terima kasih Bapak Widi.
2: Jalan nanti kalau pulangnya jangan belok-belok ya, lurus-lurus aja ya.
0: Lurus aja pasti.
2: Iya. Kemudian ada Bu Farida tadi juga ya yang sudah masuk.
0: Betul.
2: Ada, barusan lewat ada Bang Leman di Lampung, selamat malam. Bunda Yoseli, Mbak siapa nama dari
0: mana?
2: Mbak Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram. Kita ada Bang Binejo, Mbak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulewari Mandar, Pulau Barat, Mas Andi Anwar, kemudian ada Bu Janura, Ken Arok, Bang Despati, Bu Wigati di Wonosobo. Pak Nyemani Negara dan Bang Edo. Kemudian ada Jingga di Manado juga ya. Jingga di Manado. Pernah dengar ya?
0: Pernah, waktu pas pertama kali sama Linda kebetulan ya. Kak Jingga nih
2: semalam dia gabung juga. Selamat malam, mudah-mudahan beliau monitor ya. Kemudian ada Pak Nyemani Negara, Pak Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi. Kemudian ada Pak Bram, Pak Madiswadan di Tabanan, Gek Mas, Bu Ani di Gunung Talang, Pak Nasrun, Beli Gopinda di Lampung, dan Pak Tami di Karangasem, Pak Mangku Wijana di Gelungkung, Cigurya di Jakarta, Bang Luhut di Tapanuli, siapa lagi itu, Pak Putu Bendese, Kak Sanggulat, Pak Ramadan di Sorong, dan Piola di Makassar juga. Ada Bukasi di Jambi, Pak Putu Arke, Pak Mangkurumu di Banyuwangi juga ya. Kemudian ada Salamnya untuk semuanya aja dulu ya.
0: Buat ke semuanya, oke siap.
2: Jangan lupa ingat nih, sering banyak kali ini ya.
0: Oke siap.
2: Itu aja dulu untuk malam ini ya. Selamat bertugas sampai tuntas, Mbak Linda.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih ya, Rigato, Gosemas, Oya Seminas. Hai.
0: Bye-bye.
2: Ntar pagi ya. Nanti pagi ya. Ada
0: iya, betul. Sama Kanada.
2: Kanada ya.
0: Iya, Kanada versus Bosnia.
2: Besok kerja pagi ini, bisa nggak? Kemarin tadi malam udah sampai pagi nih. Ya, terima kasih.
0: Oke, siap. Sama-sama Bapak Widi, terima kasih kembali sudah bergabung di malam hari ini. Itu dia tadi Bapak Widi, orang jauh dari Tokyo ya Bapak Widi ya. Tapi jangan dilupakan bahasa Balinya ya Bapak Widi ya. Bahasa Bali, bahasa Indonesia harus tetap nomor satu ya. Nanti kita belajar bersama-sama bahasa Balinya Bapak Windy. Oke pendengar, tadi sudah ada dua penelpon yang masuk. Dan karena kita mau di-lock ya untuk berikutnya di mancanegara, tapi tidak perlu khawatir. Ini terakhir lagu yang Indonesianya dari yang buat Bang Leman nih, Linda putarkan terlebih dahulu sebelum kita beralih ke mancanegara. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar tentunya masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Linda di sini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kita sudah putarkan lagu Indonesia terakhir ya, karena setelah ini lagunya sudah di lock menjadi lagu mancanegara. Jadi bagi yang mau request, mungkin boleh dicari-cari dulu nih requestannya, mau request lagu apa, biar nanti bisa langsung menghubungi kami di telepon kami di 0361222161 atau melalui WhatsApp juga boleh di 0896721233830. Pendengar, dan pendengar materi, masih ada satu lagu dari yang direquest sama Bapak Widi ya. Untuk lagunya nanti pastinya kita akan putarkan, tapi sebelum itu Linda ingin baca-baca ini yang kebetulan sudah masuk di WhatsApp kami. Ada dari Kak Rahma. Assalamualaikum, selamat malam, saya Rahma dari Batu Sangkar, Padang, Sumatera Barat. Salam sehat selalu, waalaikumsalam ya Ibu ya. Kok Ibu? Kak, waalaikumsalam, salam kenal dengan Linda nih di Studio Pro 1 Denpasar. Kak Rahma juga nanya, malam hari ini lagunya apa dan tahun berapa? Nah, lagunya lagu mancanegara untuk tahunnya bebas. Yang kita ada lagu-lagu yang terkenalnya dan lagu-lagu yang sering diputarkannya untuk malam hari ini. Pastinya khusus untuk seluruh pendengar Pro 1 dan Pasar. Dan pendengar, tadi juga ada Ibu Diawati yang kebetulan masuk melalui WhatsApp. Tadi sempat melaporkan, katanya sempat kendala nih untuk di wilayah Singaraja yang katanya radionya tidak bisa terdengar. Terima kasih Ibu Diawati untuk informasinya ya, untuk pelaporannya Ibu Dia. Nanti sih. Tadi udah juga langsung Linda sampaikan ke tim teknik ya, biar nanti dilakukan pengecekannya. Terus Ibu Diawati juga menginformasikan salam sama semuanya. Oke, itu dia tadi yang sudah masuk di WhatsApp kami. Buat yang lain yang mau kirim-kirim salam, request lagu, boleh di WhatsApp kami di 0896781233830. Boleh di chat atau boleh telepon, atau kalau malu boleh voice note, nanti Linda putarkan untuk mengudara ya. Jadi bisa salam-salam langsung walaupun tidak lewat telepon. Itu dia tadi pendengar, informasi yang Linda bagikan. Nah, ternyata sudah ada yang masuk lagi nih di line WhatsApp. Jadi langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Janura.
4: Selamat malam Nan Fitri, Linda Fitri cantik.
3: Selamat malam, bagaimana kabarnya malam hari ini Ibu Janura?
4: Kabarnya sehat-sehat walafiat, segar-segar bisa bersua dengan Nan yang cantik di udara.
3: Astungkar, sehat, semangat selalu ya Bu Janura ya.
4: Semangat selalu harus segar-segar. Kalau tidak semangat, tidak. Karena berkat RRI Pro 1 Denpasar ya semangat okay. Ya. Makanya dengan penyiar-penyiar yang cantik-cantik, yang ramah-ramah, yang simpatik, senang. Senang mendengar ya. Makanya okay. Sering lagi dengar. Sampai malam karena kemarin malam sampai tidak bisa dengar. Aduh, ngantuk sampai jam.
3: Gak apa-apa Bu Jandira. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 loh Bu Jandira.
4: Iya. Ya itu hiburan satu-satunya ya. Ini lagunya apa non?
3: Lagunya sekarang? Mancanegara nih Bu Janura.
4: Mancanegara. Iya. Udah bisa sekarang mulai ininya.
3: Boleh dong.
4: Iya. Kalau kita willingly ya.
3: Willingly. Dari
4: Christian.
3: Oke, Christian
4: Penters.
3: OST, oke. Okay. Nanti Linda putarkan nih lagu untuk Bu Janura. Silakan Bu Janura kalau mau salam-salamnya.
4: Ya, salam-salam dulu dikit ya.
3: Boleh, silakan.
4: Apalagi kalau belum ngantuk nanti tahap kedua, dari tahap kedua lagi muncul. Iya, tadi Widiawati udah naik ya, karena dia menyampaikan tidak bagus diterima Singaraja, gini RRI di Singaraja, kasihan. Sering sekali gitu.
3: Iya makanya nanti biar dicek lagi nih sama tim-tim teknik kami.
4: Iya sama teknisinya ya. Betul. Mana Widiawati nggak ada bisa di gini, mungkin monitor aja bisa, tidak bisa menuju bisa gitu. Kasihan juga ya. Ya Nisa Ayu juga Singaraja ya, Mbak Manggo. Pak Manggurumo juga di Singaraja ya, mat malam ya, Mbak ini naik, Mbak ini mat malam, Mbak ini ya, Mbak Ibu Farida juga mat malam, Bunda Yos Putri ya, Mbak di Gedung Talang juga mat malam ya, buat Bekasi di Jami, Mbak Samsiari Palu ya mat malam ya, buat Bu Ayu yang ada di Maluku ya, Krispati naik, Krispati ya sudah ditunggu sama Linda, Putri Linda sudah di studio ya. Ada Pak Ramadan, Pak Anwar juga, Andi Yudhistira juga ya, Pak Sandi juga mat malam ya, buat Pak Tami sekarang di Diam Lapura kan sering naik, sekarang udah pernah naik, mungkin gak bisa nangkap di sana juga. Okay. Ya Pak Tami ya yang ada di Diam Lapura ya, mat malam Pak Nyoman juga dengan di negara, Pak Madi di Tabanan, Pak Nyoman Cipa di Gianyar, Pak Bandesa, Pak Bagas ya, Krispati sudah, Bang Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung ya, Pak Iwan juga di Kendari juga, mat malam ya. Pada semuanya para pecinta Senandung Malam, silakan naik, sudah ditunggu sama non Fitri. Operatornya siapa non?
3: Pak Wayan malam hari ini Bu Janura.
4: Pak Wayan ya. Terima kasih, selamat bertugas Pak Wayan dengan non Fitri, temanilah di studio ya. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih ya, kembali.
4: Semoga sehat para pihak bisa bersuara terus ya.
3: Siap.
4: Oke, dah.
3: Dadah, selamat malam Bu Janura. Terima kasih telah bergabung pada malam hari ini. Jadi tadi Bu Janura yang requestnya lagu Willingly bersama Christian St. Peters nanti ya Bu Janura, kita putarkan untuk lagunya. Untuk yang lainnya yang mau bergabung masih boleh, boleh banget sampai nanti kita pukul 12 malam. Boleh lewat telepon di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 089-678-123-8300. Itu dia. Oke pendengar, salam buat semuanya. Oke, ada yang masuk lagi? Oh, terputus teleponnya. Tidak apa-apa. Nanti kita angkat kalau memang sudah masuk lagi. Mungkin sinyalnya berkendala? Dipastikan sinyalnya bagus ya atau baik ya. Oke, pendengar tidak perlu berlama-lama. Kita coba putarkan dulu lagunya ya. Oke, kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar sebuah lagu dari Shakira dengan judulnya You Don't Care About Me. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Karena nanti berikutnya untuk lagu requestannya Pak Widi sama Bu Janura akan langsung Linda putarkan.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Seratus lima komando FM Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Senandung Malam, tentunya masih bersama Linda atau Fitri Marlinda di sini. Sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang di request sama Ibu Janura ya. Dan pendengar, bagi pendengar yang ingin bergabung masih boleh banget, nanti bisa langsung aja melalui telepon di 0361222161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Kalau mau bergabung boleh melalui telepon, melalui WhatsApp, boleh juga melalui chat, melalui voice note boleh ya. Siapa tahu malu gitu kan, malu untuk lewat telepon gitu. Jadi boleh chat, nanti Linda baca chatnya, atau boleh juga di voice note, nanti kita dengarkan bersama-sama untuk voice note-nya. Pendengar, oke, kalau masih belum ada, kita akan sambil menunggu ya, sambil menunggu penelponan berikutnya, kita akan dengarkan lagu. Oh, ternyata sudah ada yang masuk. Coba langsung kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Resmi.
2: Halo, selamat malam juga Fitri Marlinda. Gimana kabar?
1: Kabar baik, Astungkare Bu Resmi. Kabarnya bagaimana di sana?
2: Astungkare, becik-becik mantan. Gimana tadi Denpasar, hujan nggak ya?
1: Sempat hujan Bu tadi pas sore, tapi sekarang udah aman sih. Terlihat dari studio sudah aman.
2: Udah aman ya. Oh, sama di sini juga aman. Paginya doang gerimis sedikit.
1: Oh, kalau di sini tadi sempat besar hujannya. Enggak besar sih, tapi maksudnya kalau kena basah.
2: Iya, kalau kena hujan ya basah, kalau kena matahari ya kering.
1: Kering
2: gitu ya.
1: Lagi. Betul sekali Bu Resmi. Silakan Bu Resmi, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salam atau mau
2: on the floor ya, Jennifer Lopez.
1: Oke, on the floor. Wih, lagunya malam-malam kita bergoyang bersama Jennifer Lopez.
2: Iya, biar enggak ngantuk, ini lagi lemur soalnya, mau galungan bentar lagi lemur. Okay. Dah nih mulai.
1: Oke, betul iya. Sekali udah mulai pada sibuk nih ya galungan kuningan.
2: Udah dari kemarin sibuk. Ya udah, salam-salam dulu ya.
1: Silakan Bu Resmi.
2: Tadi ada Bu Janura, makasih callingannya Bu Janura. Tadi Singaraja masuk nggak Bu Janura? Terus ada Bu Diawati juga ya, ada Bu Kartika, ada Bu Indi, Bu Ani Gunung Talang, Bu Farida. Terus ada Bu siapa lagi ya? Ada Bu Ayu juga, Dedeh Dinda, Bu Iga ya, Bunda Yos juga. Terus ada Pak Widi, terus ada Pak Sangulan juga, ada Pak Mangku, ada Pak Sandi, Pak Andi, dan kesemua-kesemuanya yang lagi monitor ya. Makasih Fitri.
1: Sama-sama. Bye-bye. Good night. Good night. Nanti kita putarkan lagunya Jennifer Lopez on the floor pastinya. Nanti ditunggu ya Bu Resmi ya, nanti pasti diputarkan. Kita berjoget bersama malam hari ini. Oke, mendengar itu dia tadi Bu Resmi yang sudah request lagunya Jennifer Lopez on the floor. Ini kayaknya lagunya dulu Linda sempat selalu mutar ulang nih lagu ini. Ketika kayaknya tahun berapa ya, lupa sih. Tapi sempat jadi lagu yang sangat sering diputarkan, baik di televisi, di radio gitu ya. Oke, sudah ada yang masuk lagi di telepon kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam Linda. Ini dengan Kak Rahma di Batu Sanggar, Sumatera Barat.
1: Selamat malam Kak Rahma. Waduh, masuknya kenapa jadi lewat telepon nih? Tadi lewat WA, ini lewat telepon.
3: Ya, lewat WA boleh ya?
1: Oh, boleh dong, masa nggak boleh Kak Rahma? Oke, silakan Kak Rahma. Mau request lagu apa nih?
3: Lagu ini deh, Someone You Love, Lewis Capaldi.
1: Lewis Capaldi yang Someone You Love. Oke, mau salam-salam silakan Kak Rahma.
3: Salam kenal, salam selalu buat Linda beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan buat yang telah bergabung tadi, masalahnya Kak Rahma baru 2 kali gabung bergabung di Denpasar.
1: Gak apa-apa Kak Rahma.
3: Siapa betul ya? Santi Ciari.
1: Oh, sama Santi. Oke, okay. Baru dua kali berarti ya sama malam ini ya Kak Rahma ya?
3: Iya, baru dua kali.
1: Oke, oke, okay, siap. Jadi
3: maaf lagi ini lagi batuk.
1: Oh, nggak apa-apa Kak Rahma, aman.
3: Tapi kepingin ini bergabung
1: ya, kepingin bersuara nggak apa-apa. Tapi boleh loh lewat WhatsApp, boleh lewat telepon, boleh aman aja, boleh pokoknya.
3: Oh, berarti kalau ada gangguan di tempat biasa bisa ke WhatsApp lah, berarti bisa kemungkinan besar bisa gabung berarti ya.
1: Betul, betul sekali. Malah di WhatsApp kan nggak pakai pulsa, cuma pakai kuota ya Bu ya. Kak ya.
3: Iya,
1: oke, oke. Ada lagi yang mau disalam-salamin atau mau curhat juga boleh loh.
3: Ini buat yang udah berteman sama Kak Rahma di RRI lain nih. Tete Dinda sama Bang Aye ya.
1: Oke, okay, Bang Aye sama Tete Dinda.
3: Bang Aye di Bengkulu, salam-salam. Dan buat semua yang pencinta RRI Denpasar, selamat malam. Okay. Salam kenal, salam selalu buat semuanya. Okay. Tidak bisa disebutin nama satu karena baru dua kali bergabung.
1: Oke, okay, enggak apa-apa Kak Rahma. Siap. Pokoknya dirangkul aja semua ya salam-salamnya ya.
3: Masalah nih masih balita nih usianya.
1: Masih balita. Waduh, balita jam segini belum tidur gimana nih?
3: Ukuran bergabung di Radio Denpasar masih balita,
1: iya baru keluar, masih owe nih.
3: Ya, masih banyak yang ngomongin Kak Rahma nantinya.
1: Siap Kak Rahma,
3: terima kasih banyak Elinda.
1: Iya, sama-sama Kak Rahma, selamat malam. Waalaikumsalam. Itu dia tadi Kak Rahma, padahal tadi udah masuk di WhatsApp, mungkin belum terinfo ya. Boleh loh Kak Rahma kalau mau ke telepon, ke WhatsApp juga boleh. Yang tadi Linda udah sampaikan ya Kak Rahma dari Batu Sangkar, Padang, Sumatera Barat. Selamat bergabung, salam kenal buat yang lainnya juga. Silahkan nanti Kak Rahma nih sudah memasuki circle Denpasar. Waduh, circle kan. Jadi ini bahasa circle nih. Enggak ya, kita sama-sama tidak ada circle-circlean. Tapi circle RRI Denpasar sih bener sih. Oke, mendengar. Tadi sudah ada dua lagu dari Bu Resmi On The Floor Jennifer Lopez, dan dari Kak Rahma ada Someone You Love-nya Lewis Capaldi. Jadi nanti akan kita putarkan. Namun sebelum itu kita putarkan dulu sebuah lagu dari Adam Lambert dengan judulnya Keke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Someone You Love, dengan sebuah lagu dari Lewis Capaldi dengan judulnya Someone You Love. Sampai kebolak-balik nih Linda nih. Oke, kembali Linda informasikan karena kita masih di segmen Senandung Malam ya. Masih boleh banget nih bagi yang mau bergabung, mau request lagu, sapa-sapa, boleh banget bergabung melalui telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 0896781238380. Boleh request lagu, sapa-sapa, atau mau curhat. Dari tadi sebenarnya lebih nanyain kan, ada yang mau curhat enggak? Kalau mau curhat boleh loh. Menemani Linda malam hari ini tentunya. Nah, tadi buat yang sudah bergabung juga boleh banget, kalau mau gabung lagi atau mau request lagu lagi boleh melalui WhatsApp, boleh juga melalui telepon, ya mana aja boleh. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Beyonce feat. Shakira dengan judulnya Beautiful Liar.

0: Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Adele dengan judulnya Hello, tapi bukan Hello Dangdut. Ini Hello versi mancanegara dari divanya Amerika, yaitu Adele. Dan masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya bersama Fitri Marlinda di sini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, masih di Selandung Malam, tentunya masih menerima sapa-sapa request lagu sampai dengan nanti pukul 12 malam. Bisa banget langsung menghubungi kami di 0361-222161 atau melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Oke, langsung ada yang masuk nih. Langsung coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam kembali, Selandung Malam, Fitri. Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
0: Selamat malam Teteh Dinda, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah cantik, sehat walafiat Teteh.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Putri juga ya selalu sehat ya.
0: Alhamdulillah, Sangkara selalu sehat di sini.
1: Kayak gitu.
0: Oke, siap Teteh Dinda, mau request lagu, mau sapa-sapa atau mau curhat boleh ya Teteh.
1: Tanggal lagi, tahun berapa?
0: Tahunnya malam. Bebas malam ini, tapi mancanegara ya Teteh.
1: Mancanegara ya, dari Vanessa.
0: Vanessa yang judulnya?
1: Vanessa yang Thousand Miles.
0: Oh, yang Thousand Miles. Okay, nanti Linda cariin ya.
1: Thank you buat Fitri. Tetap jaga kesehatan. Fitri ditemani siapa?
0: Malam ini ditemenin sama Pak Wayan.
1: Pak Wayan, punapigatron nih Pak Wayan. Semoga beci-beci ya Pak Wayan ya.
0: Beci-beci.
1: Oke, kalau gitu udah terbaik dari Teteh buat Fitri. Pulang nanti hati-hati ya.
0: Siap.
1: Teteh mau menyapa Pekak Sanggulan, selamat malam. Ibu Indi, juga Ibu Janura, Gek Mas. Siapa lagi ya? Bunda Yos ya, selamat malam. Siapa lagi kah? Ibu Resmi. Siapa lagi kak? Ini beli Govinda di Lampung, Bang Aye di Bengkulu, lanjut ke siapa lagi kak? Tunggu. Ini Bung Krispati di NTT ya, juga belum di Kupang ya. Apa lagi kak? Kang Ahmad Irwan di ini di
0: Bandung
1: Timur ya. Okay, next time deh untuk yang lainnya ya. Oh ini Bang Sandi di Monangmaning. Juga Bang ini Mas ini Mas Anwar.
0: Anwar kan? Bang Anwar.
1: Ya.
0: Di Madura.
1: Okay, selamat malam semuanya dan sama-sama kita begadang nanti.
0: Sepertinya siap untuk berpesta bola malam hari ini kak Teteh Dinda.
1: Kita full satu bulan nih berpesta bola nih. Apa begadang, banyak begadang nih. Oke Fitri, dilanjut ya.
0: Oke. Bye bye. Terima kasih kembali Teteh Dinda sudah mampir malam hari ini. Itu dia tadi Teteh Dinda di Bogor sudah mampir melalui line telepon kami, sudah mampir, yang sudah siap katanya untuk pesta bola sebulan penuh. Ayo, mungkin yang lainnya yang lagi menanti nih pesta bola dunia 2026, mungkin bisa berbagi dukung siapa pada tahun ini, apakah Brazil, ataukah Prancis, atau Afrika, atau Itali, tapi sayang Itali nggak masuk. Mohon maaf untuk fansnya Itali ya. Oke, pendengar, nanti untuk lagunya Teteh Dinda yang direquest sama Teteh Dinda pasti Linda putarin. Tapi sebelum itu kita putarkan dulu sebuah lagu dari Alicia Keys dengan judulnya If I Ain't Got You.

0: dan Pasar malam ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Di dalam rumah, tidak semua hal harus dibagi dengan aturan kaku. Ada hari ketika satu orang lelah dan yang lain mengambil peran lebih banyak. Ada waktu ketika pekerjaan rumah dikerjakan bersama tanpa perlu bertanya, itu tugas siapa? Karena rumah bukan tentang siapa yang paling sibuk atau siapa yang paling berhak beristirahat. Rumah berjalan baik saat semua orang saling membantu. Mencuci, memasak, menemani anak belajar, atau sekedar membersihkan rumah. Hal-hal sederhana itu terasa ringan kalau dikerjakan dengan rasa saling peduli. Di dalam rumah, peran bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal kerjasama. Dan dari rumah yang saling mendukung itulah, kita belajar arti keadilan yang paling dekat dengan kehidupan.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Brenda Wilson dengan judulnya Summertime. Dan masih di Senandung Malam, masih bersama Linda di sini sampai dengan nanti pukul 12 malam. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit, 25 menitan lagi ya sebelum kita harus berpisah. Jadi masih ada waktu 25 menit. Kalau masih ada yang mau bergabung, mau request lagu, mau salam-salam, masih boleh ya. Masih boleh melalui telepon di 0361222161 atau masih bisa juga di WhatsApp kami di 0896781238330. Nah, berikutnya kita akan kembali mendengarkan lagu dari Christina Perri dengan judulnya A Thousand Years. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
2: Lalu gimana dong?
3: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api, bunyikan tanda alarm atau berteriak, pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah, prinsipnya nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar masih di 105,2 FM Persatukan L, informasi dan inspirasi. Tadi sebuah lagu dari Steve Tyrell dengan judulnya I Say A Little Prayer baru saja mengudara nih menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar tidak terasa sudah mulai memasuki pukul 11:30 malam nih. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Dan kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Boyz II Men dengan judulnya Me, Me, Myself, and I. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: Ready? Let's go.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Jason Derulo dengan judulnya The Other Side. Dan pendengar, waktu semakin mepet ke pukul 12 malam ya. Tapi kita masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum nanti Linda tutup dan pasar malam hari ini. Jadi untuk pendengar sebelumnya, kalau masih ada yang mau request, kayaknya masih bisa satu atau dua lagu. Iya, masih bisa sih sebenarnya. Jadi kalau mau request masih boleh melalui WhatsApp kami di 0896781238830. Tapi berikutnya kita putarkan kembali sebuah lagu dari Jewel dengan judulnya Two Hearts Breaking.

Ya, pendengar 105,2 FM Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Tidak terasa waktu sudah semakin mendekati pukul 12 malam ya, sudah pukul 23 lebih 54 menit nih. Yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya tadi untuk teman-teman yang sudah bergabung ya di Senandung Malam, ada Bang Aye, ada Ibu Indi, ada Bung Luhut, Bang Sandi, Bu Farida, ada Bang Leman, ada Bapak Widi, ada Bu Janura, Bu Resmi, Kak Rahma, dan ada juga Teteh Dinda yang tadi sudah menyempatkan diri untuk bergabung di Senandung Malam pada malam hari ini. Sebelumnya Linda mohon maaf ada kalau ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Dan semoga tadi untuk lagu-lagu yang di request ya sudah benar terputar semua. Kayaknya benar sih. Dan pendengar, selalu dengarkan Pro 1 RRI Denpasar melalui terestrial di FM 105,2 MHz aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa pendengar, Pro 1 nanti akan kembali hadir besok di 13 Juni 2026 di jam 3 pagi atau 3 WITA ya waktu Indonesia Tengah dalam program Debar. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 Kanada versus Bosnia. Jadi jangan sampai ketinggalan pokoknya ya pendengar ya. Pantengin nanti di pukul 3 pagi waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dengan demikian saya Fitri Marlinda pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Ini selamat pagi atau selamat dini hari ya pendengar, tapi senang sekali karena pada dini hari ini pukul 3 tepat ya, Lili Lintang bisa menemani Anda eksklusif. Kali ini Pro 1 mengudara untuk Anda dalam Pesta Bola Dunia 2026. Mungkin saat ini pendengar sudah menantikan ya, karena saat ini kita sedang berada di Euforia Pesta Bola Dunia 2026 yang Anda nantikan kini sudah tiba ya pendengar. Mungkin Anda semua sekarang sudah standby ya, sudah bangun dari tidurnya, sudah menyiapkan cemilan, kopi atau mungkin teh hangat atau mie kuah mungkin ya, sambil menonton pertandingan pada dini hari ini ya. Dan pendengar, saatnya kita debar atau dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara tim Kanada versus Bosnia Herzegovina yang tanding langsung dari Stadio Toronto, Kanada, yang setelah ini akan segera kita dengar bersama dalam Pro 3 berikut ini.
1: Benjamin Tari Rofik dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacra Tarefik di barisan pertahanan. Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi. Bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi, nomor punggung 17 ya atau 12 tadi sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Liam Millar yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil megang kulit bundar Liam Millar, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun buang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Mura Removic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Steven Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripou. Terjadi perebutan, masih coba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik, namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada. Dan hingga menit awal ini Mengtopani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lebaran ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lebaran ke dalam kali ini coba mencari kawan Sid Kolasinac ke depan, yang dituju tadi berbenturan namun wasit tidak menggubris, meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luc de Vrolijk Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luc, dodorkan pendek kepada Maxim Prepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja nomor punggung 13 tadi, dimana Ivan Basic sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini, mencoba serangan balik, dari Kanada dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya nomor punggung 17 di sana, masih sudah kotek dia, dibayangi oleh Seth juga dari Bosnia, terjadi perebutan, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
2: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Guntovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
3: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola, dan akhirnya yang kita lihat sendiri Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
2: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk sang tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, urungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan. Rich Laria ke depan tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada. Lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long through nampaknya. Ancang-ancang kali ini pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini. Tetapi masih terjadi tadi scrimmage sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah, lagi gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nkone, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Seth Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
3: Iya.
2: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
3: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
2: FC. ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review atau tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
1: Ya, upaya lagi dari Bosnia, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari kanan Kanada. Masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi, Ahmad Dedik. Sedotkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada, berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan. Kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Bali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie. Belacak-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kopi sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, Bosnia dengan tenang menguasai bola. Ada Syed Kolasinac atau juga di sana juga Tarik Muramovic. Ada Syed tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri pun dihalau langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6. Bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang si kulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Fasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodorkan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya sudah jutuh di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan dikembali dikuasai oleh pemain Bosnia. Mencoba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi. Namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Fazic. Pemain Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sadar nomor 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia nomor 17 di sana. Bagaimana juga ada Tajon Bokanan hasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada. Mencoba lagi Milar lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba di sudut. Hampir saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada, kirimkan lagi umpan lagi, berbahaya tendang sedangkan dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi Nikola Fasik, dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
2: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa? Mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
3: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top scorer sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Fasic.
2: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Masuki sekali lagi menit 17 masih 0-0. Kemarin ke dalam pemain nomor 7 dari Bosnia Ahmad Dedik ke depan yang ketujuh. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
3: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
2: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini. Tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi. Setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik, tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi. Lagi-lagi pemain, oh bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
1: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali ya membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi berhasil direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik, yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor 13 sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
3: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
2: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Lutz Ford Geroles, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan hydration break yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
3: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat, jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
2: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
3: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
2: Itu dia kuncinya akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
1: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara, bola masih bagaimana Ricci tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, pencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Coba dikejar lagi, nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Bosnia dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan John Buchanan tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Set Kolasinac sehingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tadi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi, kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia, menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sisi sebelah kiri. Datang lagi tadi kanan, Legend ke kanan, mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan ke sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, bedanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sebelah kanan Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya. Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia. Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau Jonathan David di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya. Jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bergerak Ismail Kone, saya melebar lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, kalau mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan, oh namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
2: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yaitu Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan, masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya. Kali ini mencoba, kali ini kapten kesebelasan tadi Stephen Eustachiou balik lagi, kali ini masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8 Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah, umpan ke depan yang masuk dari satu pemain dari Kanada. Tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Muhammad Removic, dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain, kan Liam Miller sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada, coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Muhammad Rovic. Jatuh kali ini kepada kaki dari Nikola, maksud kami dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwaseyi, di dalam kotak penalti, dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri, kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
3: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata. Setelah mengocek satu back Tarik Muhammad Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas, sangat disayangkan. Kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
2: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja, dekat kepada kapten kesebelasan Eustachiou. coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15 Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
1: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnston. Sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Bola dihadapi oleh Sinak. Lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada, sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
2: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah, agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang. Nomor 4 kali ini masih Kanada, Fogrevos, coba lagi sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada, mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia, sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, oh hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan. Siapa yang ke 7 kali ini? STQ umpan lambung tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada. Apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR? Karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia. Ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada. Umpan lambung kali ini, siapa yang tujuh sundulannya? Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
1: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim. Review langsung sodorkan saja ke depan Derek Cornelis. Masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vrogelis. Mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya suatu sudah di sektor sebelah kiri, lepaskan umpan. Namun bagaimana upaya tadi dari Dejan Buchanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Misbakiu dari Kanada. Sudah pemain Kanada berada kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen. Mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Milan di sana. Masih Milan, lepaskan lagi umpan berada kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti. Lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen. Pendek saja balik kepada Buchanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah. Kini ada Cornelis, sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi problem bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
2: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
3: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
2: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi dia usir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelis lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya Kanada kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi pergerakannya terhenti dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam, berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri, kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada di menit ke-43 babak yang pertama ini. Menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan yang diberikan sudah dilakukan, namun kembali sudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu kodorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi persetujuan yang dilakukan oleh pemain Kanada kepada Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle persetujuan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnson angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Datu lagi di pemain Bosnia masih menguasai bola. Dapat tekanan namun ya dapat lagi kembali Alistair Johnson, sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia, alirkan ke sebelah kanan, mencoba dikejar nomor punggung 20 dari Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi, bagaimana Esmir Bajra Tarevic yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
2: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang, coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh, sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia, dorong terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
1: Ya, Sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah Kanada. Kone lebar, sektor sebelah kiri ada Lester Johnston, mencoba kepada Buchanan, masih Buchanan, mencoba lagi kejar berpemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Itu berlangsung 2.5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan dilakukan oleh Johnston, sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di area kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang coba maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelilingi oleh Nikola Vasic.
2: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan. Tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
4: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
5: Bung Tovan.
4: Bung Tovan. Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antara kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
5: Iya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberes tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
4: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal

0: ada di 27% untuk Bosnia Herzegovina. A time on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2. 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada. Cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung? Bung Topan.
1: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
0: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu apa perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
1: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
0: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya, Bu? Untuk yes, memanfaatkan bola mati ya.
1: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola reboundnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
0: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
1: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
0: Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
1: Iya, sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti. Yang akhirnya dari sisi sayap mungkin

0: lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
1: dan tidak membuahkan hasil ya.
0: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
1: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan gudang bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, oh lebih dekat kepada penjaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan, sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia. Luka Jovo Lukic tadi membuang bola, namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forer Gerolis angkat langsung di depan Alistair Johnstone tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Tejon Buchanan, hingga kita lihat apa pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan.
2: Belum ada perubahan nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Tovani.
4: Iya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagian Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangi ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic parang ke dalam kini bagi Kanada, sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasa lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Tejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan kanan sudah dilakukan dengan cepat Dejan Bukanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Berhasil diamankan. Bagaimana Dejan Bukanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
0: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarik Mohamed Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi Ivan Basic. Maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada, sodorkan ke depan satu pemain, kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama Kapten Kesewasan, lolos satu pemain, tendangan kaki kanan, masih membentur tiang, tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali, memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa, Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
4: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu.
0: Satu peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menuhi sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai, Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya, Bung.
4: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri, ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Miller di sana, lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Miller tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Miller tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic, sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada, lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, nomor punggung 4 tadi, bagaimana Luc de Vogarich mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kini di sektor sebelah kiri, ini serangnya ke sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Syed Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi, mundur ke belakang kepada Maxim Grepau, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba
5: mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola De Stepan, mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan, bagaimana Stephen Ustekiu melakukan pelanggaran tadi, menghasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan, dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat angkat dari kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Crepieux dari Kanada, meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan, sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali bola melambung tinggi tadi, bagaimana tarik Muram Mofik. Sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
0: Terangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepieux, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi perduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Lemparan ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa yang 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini Kanada masih tertinggal, sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller, Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada, bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola Cornelius, coba ancang-ancang lagi, siapa yang akan tuju, masih kebingungan, namun ke Miller, nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan, karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan di masukan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jakob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
4: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jakob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
0: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
4: Seperti apa lihat? Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
0: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Leparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan baru pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tuju satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran karena terlihat tangannya agak bermain tadi. Melihat posisi pemain dari Bosnia yang ini nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung menepukan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
5: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada, mencoba membangun serangan. Terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya. Ada lagi pemain yang baru masuk, melepaskan tendangan namun lemah. Tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi, Promise, yang melepaskan tendangan. Promise David, upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan. Memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Sehat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada, Lester tadi, Lester Johnston, berikan kepada penjaga gawang Maxim Krepiu. Coba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius coba bangunan Kone, kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stepan, masih Stepan lepaskan tendangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stephen Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
0: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih, meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
4: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
0: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh, masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia. Tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, The Four Grolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia, coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti, tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
5: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada oleh Ali Ahmed, mencoba mengungkap serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Usul sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya, Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini, masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas, mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kebola sehat tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4, bagaimana Luke the Forgeris tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
4: Iya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga, dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
5: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim, masing-masing pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1, sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
0: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
4: Ya, Bung Senti, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan, karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain, pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah, jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya Bung Saint V.
0: Bahkan kita menunggu satu nama Edin Dzeko apakah masuk atau tidak nih Bung.
4: Ya. Ya untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
0: Ya, setelah Hydran Break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 yaitu Fogerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini, Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tafirovic mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini, satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi backheel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Nggak hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic, sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk, kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia yaitu Amar Dedik. Hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
5: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, siap sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri bersama 1-2 tadi Sehat dan juga pemain Bosnia Herzegovina, dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini, memainkan bola dari kaki-kaki sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah Sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada, nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi Olofasei digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini memasuki menit ke 76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi, kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Ali Ahmed angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk penangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Alistair Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikan pada Kone lagi, masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan per Stephen kembalikan lagi, ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin nomor punggung 9 akhirnya memecah kebuntuan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan itu?
4: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain. Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
5: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
0: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi, dengan langsung lagi coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. bagi tuan rumah. Sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju? Lempar dekat saja tadi, coba melewati satu pemain dari Kanada, tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik, tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
5: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada, Nusul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini, jadikan publik supporter tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini, yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan, namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada, upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone, berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi, pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugu di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh 3 pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi, dimana Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
0: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
4: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul. Musenpi.
0: Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran di menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan, tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Pone, kali ini geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada, mencoba lagi kali ini nomor 4 Lukas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satuan di dalam kolom penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
5: Ya, kembali nampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring, Derek Cornelius ke Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran, bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal, kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah dilakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan cikulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan berbahaya, ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar, lemparan ke dalam kini bagi Kanada, Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya larin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osterio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba menjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memutar Lekerin ke sebelah kiri. Meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar. Namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapat pelanggaran, yaitu Tarik Muharemovic, sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Thomas David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar Skudik Bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara berbahaya, saudara-saudara. Dapat dipatahkan lagi, Larin mencoba menggiring bola. Larin masih

0: Alasan kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini. Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia, pendek kali ini ataupun lambung lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, yaitu Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk, coba lagi umpan terupas, tidak jadi, umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada Ali Ahmed, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Volker Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri memasuki satu menit terakhir. Masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri umpan ke depan menusuk kali ini. Sebenarnya bahaya para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah. Masih ada tengah kaki kiri. Coba lagi tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia. Maksud kami dari Bosnia tadi yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun Look for Progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston maksudnya tadi kepada Ali Ahmed tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
1: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
2: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Kovani di grup. Bagaimana Kanada dan juga Bosnia tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
1: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar. Sehingga persaingan masih sangat terbuka walaupun Sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas

0: Bosnia.
1: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
2: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya, karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.

Ya, pendengar, telah kita ikuti debar atau dengar bareng siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara tim Kanada versus Bosnia dan Herzegovina dari Stadion Toronto ya, dengan skor seri ya, ini 1-1 yang awalnya dimenangkan oleh dari Bosnia, kemudian disusul oleh tuan rumah ya dari Kanada. Tapi pendengar, jangan lewatkan ya pertandingan Pesta Bola Dunia berikutnya di Pro 1 RRI Denpasar, masih sama dalam acara debar atau dengar bareng, karena nanti juga akan ada lagi pada pukul 9 WITA, ini antara Amerika Serikat versus Paraguay di Stadion Los Angeles ya. Jadi jangan lupa nantikan ya pendengar, dan setelah ini akan ada rekan saya Hari Sukma akan menemani Anda di Denpasar pagi ini. Saya Lili Lintang pamit undur diri dulu ya pendengar, dan tadi kami sudah menemani Anda dalam debar dengar bareng ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan untuk Anda. Sampai jumpa.

Piala Dunia RRI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang dipimpin oleh Luka Modric. Mereka melangkah pelan tapi pasti hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting. Ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pastinya. Dan juga pendengar, untuk Anda akan kami hadirkan setelah ini Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Catur Asrama sebagai melodi keharmonisan dalam perjalanan jiwa, yang akan dipandu dan juga bersama narasumber kami, Bapak Oke Megayasa. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, yang setia mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesehatan kepada kita semua dalam menjalani roda kehidupan ini. Kembali lagi bersama saya, Imade Okamegayasa, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, dengan topik bahasan Catur Asrama sebagai melodi keharmonisan dalam perjalanan jiwa. Umat Sedharma yang saya hormati, kehidupan manusia ibarat sebuah perjalanan panjang. Ada hulu dan juga ada hilir. Ada titik awal, ada pula titik akhir. Dalam ajaran suci Weda, para leluhur dan Resi Gita yang agung telah mewariskan sebuah konsep tata ruang waktu kehidupan yang sangat luar biasa untuk menuntun kita mencapai tujuan tertinggi hidup, yaitu Moksartam Jagaditam Yaca Iti Dharma, mencapai kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani. Konsep tersebut dikenal dengan nama Catur Asrama. Catur Asrama adalah empat jenjang atau tahapan kehidupan yang berlandaskan tatanan spiritual. Tahapan ini terdiri dari Brahmacari atau masa menuntut ilmu, yang kedua Grahasta, masa membina rumah tangga, yang ketiga Wanaprastha atau masa mengasingkan diri dari ikatan keduniawian, dan yang terakhir Sannyasa atau Biksuke, yaitu masa lepas dari ikatan keduniawian secara sepenuhnya. Namun, umat Sedharma sekalian, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Di tengah arus modernisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial saat ini, apakah kita masih menerapkan atau setidaknya memahami nilai-nilai Catur Asrama ini? Ataukah keempat konsep ini hanya menjadi hafalan di bangku sekolah tanpa makna di kehidupan nyata? Hari ini mari kita ulas bersama bagaimana realita keempat tahapan ini di zaman sekarang, serta bagaimana solusi pengendalian diri atau dan dharma yang diajarkan Hindu agar kita selamat melewati setiap fasenya. Umat Sedharma yang berbahagia, tahapan yang pertama adalah Brahmacari. Secara harafiah, Brahmacari berarti bergerak atau hidup dalam pengetahuan suci. Ini adalah fase atau masa di mana seseorang fokus untuk belajar, menyerap ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan duniawi ataupun ilmu spiritual, serta melatih disiplin diri. Secara biologis, ini dimulai sejak kecil hingga usia 20-24 tahun. Lantas bagaimana realitanya di era generasi sekarang? Nah, realitanya sungguh sangat menantang. Ilmu pengetahuan sangat mudah didapat melalui internet dan media sosial. Namun di sisi lain, arus informasi yang begitu deras ini justru menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan kekuatan mental. Banyak anak-anak muda kita yang terjebak pada kecanduan gawai, terjerumus dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga krisis identitas. Tekanan akademis yang tinggi juga sering kali membuat mereka mudah stres. Di tahap yang seharusnya membentuk karakter, banyak yang justru kehilangan arah karena kehilangan kendali dalam dirinya sendiri. Lalu apa solusi pengendalian diri pada masa Brahmacari di zaman sekarang? Kuncinya ada pada konsep Yama dan Niyama Prata, khususnya Indriyani Graha, yaitu pengendalian nafsu atau indra. Para siswa dan mahasiswa harusnya diajarkan seni membatasi diri atau digital detox. Tidak semua informasi harus dikonsumsi. Pentingnya menumbuhkan rasa hormat yang tulus kepada guru, baik guru di sekolah maupun guru di rumah.
Dengan bakti kepada guru, ilmu didapat akan menjadi berkah dan membentuk kebijaksanaan atau yang disebut dengan jnana, bukan sekedar kepintaran otak semata. Umat Dharma yang saya muliakan, setelah lulus dari masa brahmacari dengan bekal ilmu dan karakter yang kuat, kita memasuki tahapan yang kedua, yaitu grahastha asrama. Ini adalah masa untuk membina rumah tangga, melahirkan keturunan yang suputra, serta melaksanakan kewajiban sosial dan keagamaan. Grahastha adalah tiang penyangga masyarakat, karena dari para kepala keluarga inilah ekonomi dan tatanan sosial mulai digerakkan. Mari kita tengok sedikit realita masa grahastha hari ini. Saat ini, tantangan ekonomi begitu tinggi, biaya hidup meningkat, tuntutan gaya hidup di media sosial membuat banyak pasangan muda terjebak dalam utang konsumtif dan stres secara finansial. Akibatnya, angka perceraian meningkat tajam, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut KDRT kerap menghiasi berita, dan pengabaian pendidikan moral kepada anak karena kedua orang tua terlalu sibuk bekerja demi sebuah materi. Masa grahastha yang harusnya penuh kedamaian justru berubah menjadi medan perang bagi ego antar individu. Lalu bagaimana solusi pengendalian diri di masa grahastha ini? Ajaran Hindu dalam kitab Manawa Dharma Sastra menekankan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercapai apabila suami dan istri saling memuaskan dan setia satu sama lain. Solusi dalam pengendalian dirinya adalah dengan penerapan panca yama dan yama brata, khususnya apari graha atau tidak loba dan tidak tamak, dan juga santosa, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Pengendalian diri dalam hal finansial sangatlah penting. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai gengsi. Komunikasi berdasarkan sati atau kebenaran dan juga kejujuran, serta kesama melalui pengampunan dan kesabaran sangatlah penting diterapkan dalam fase kehidupan grahastha ini. Mulai turunkan ego masing-masing, ingatlah bahwa pernikahan dalam Hindu adalah samskara atau suatu proses penyucian diri yang sakral, bukan sekedar kontrak sosial yang bisa diputus begitu saja saat terjadi sebuah masalah. Umat Dharma yang saya cintai, mari kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu Wanaprastha atau tahap masa mengurangi keterikatan. Waktu tentunya terus berjalan. Anak-anak yang dahulu kita timang kini telah tumbuh dewasa dan mandiri. Rambut mulai memutih dan fisik tidak lagi sekuat dulu. Maka di tahap inilah kita memasuki tahapan Wanaprastha tersebut. Secara tradisional, Wanaprastha berarti pergi ke hutan. Namun secara esensial di zaman modern saat ini, Wanaprastha berarti mulai menarik diri dari kesibukan urusan duniawi, mengurangi keterikatan pada harta dan kekuasaan, serta lebih banyak fokus pada kehidupan spiritual dan pelayanan umat. Lalu apa realitanya masa Wanaprastha di kehidupan saat ini? Ternyata banyak orang tua yang secara fisik sudah memasuki usia senja atau kisaran umur 50-60 tahun ke atas, namun secara mental masih berada di tahap grahastha. Banyak yang masih sangat haus akan kekuasaan, tidak mau pensiun secara mental, terus-menerus mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya hingga menimbulkan sebuah konflik antara orang tua dengan menantu ataupun antara orang tua dengan anaknya sendiri. Serta kebanyakan masih banyak sangat melekat pada harta bendanya. Akibatnya, masa tua dihabiskan dengan kecemasan, ketakutan akan kehilangan, dan stres, atau yang disebut juga dengan post power syndrome.
Apa solusi pengendalian diri untuk tahap wanaprasta di era modern saat ini? Solusinya adalah melatih wairagya atau ketidakketerikatan. Secara perlahan, kendalikan keinginan untuk mengontrol segala hal. Serahkan tongkat estafet kepemimpinan atau pengelolaan keluarga kepada anak-anak yang sudah dewasa. Belajarlah untuk percaya pada mereka. Mari kita mulai alihkan fokus energi yang dulunya untuk mengejar materi dan kesenangan, kini dialihkan untuk memperdalam ajaran Dharma dan mengejar yang namanya moksa. Perbanyak waktu untuk bermeditasi, membaca buku atau kitab suci, pergi ke tempat suci juga bisa melalui tirtayatra, dan aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan di masyarakat tanpa mengharapkan yang namanya imbalan. Inilah cara mengendalikan diri dari rasa haus keduniawian yang tidak ada habisnya. Umat Dharma yang saya hormati, kita sudah sampai di tahap yang terakhir, yaitu tahapan sannyasa atau biksuke, yang juga disebut dengan masa pelepasan total. Ini adalah puncak dari kesadaran spiritual manusia. Seseorang yang berada di tahapan ini telah melepaskan segala keterikatan duniawi secara total. Mereka tidak lagi memiliki rumah, tidak memiliki harta pribadi, tidak terikat pada klan atau keluarga, dan menganggap seluruh dunia adalah keluarganya, atau juga yang bisa disebut dengan istilah Vasudeva Kutumbakam. Fokus hidupnya murni hanya untuk memuja Tuhan dan mendoakan kerahayuan akan alam semesta ini. Tapi kita lihat sedikit bagaimana realitanya pada zaman saat ini. Ternyata tahap ini adalah tahapan yang paling jarang kita temui secara murni di masyarakat umumnya pada saat ini. Sangat sedikit orang yang benar-benar mampu melepaskan segalanya secara fisik dan juga mental. Di sisi lain, kita kadang melihat fenomena oknum-oknum yang mengaku suci atau menempuh jalan pelepasan, tetapi di balik layar masih sangat mengejar popularitas, sumbangan materi, ataupun adanya pengaruh unsur dari kepentingan-kepentingan komunitas pribadinya. Ini adalah sebuah penyimpangan dari esensi sannyasa. Lalu bagaimana solusi pengendalian diri bagi kita yang sudah menempuh tahap ini atau bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menuju ke tahap yang terakhir ini? Inti dari sannyasa adalah pelepasan ego identitas. Bagi kita umat yang awam, meski sulit menerapkan sannyasa secara fisik dan juga secara penuh, kita bisa mempraktikkan sannyasa mental di sisa umur kita. Solusi pengendalian dirinya adalah dengan mempraktikkan ahimsaka atau tanpa kekerasan, baik dari pikiran, perkataan, dan juga perbuatan secara mutlak, dan memandang sama semua makhluk yang ada di dunia ini. Kita harus melatih diri untuk tidak lagi membedakan mana milikku dan juga mana milikmu. Semua adalah milik Ida Sang Hyang Widiwasa. Dengan mengendalikan rasa kepemilikan ini, kita akan merasakan kemerdekaan batin yang sangat luar biasa. Tidak ada lagi rasa takut akan kematian, karena jiwa kita sudah siap menyatu kembali kepada Sang Pencipta. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, dari uraian singkat mengenai catur asrama tadi, kita dapat menarik benang merah yang sangat tebal, bahwa agama Hindu sangat memahami psikologi dan perjalanan biologis manusia. Hidup ini dinamis, dan porsi pengendalian diri kita pun harus berubah sesuai dengan usia dan tahapan kehidupan yang sudah dipaparkan tadi. Masalah terbesar manusia modern saat ini adalah tumpang tindih asrama. Banyak anak muda yang belum tuntas masa brahmacarinya, atau bisa kita sebut belum mandiri dan belum cukup ilmu, tapi sudah memaksakan diri masuk ke jenjang grahasta. Sebaliknya, banyak orang yang sudah tua atau seharusnya berada di tahap wanaprasta ataupun sannyasa, tetapi jiwanya masih terjebak dalam ambisi grahasta yang penuh nafsu materi.
Oleh karena itu, melalui siaran ini, saya mengajak diri saya pribadi dan saudara sekalian, mari kita renungkan di tahapan mana kita berada saat ini. Jika kita seorang pelajar, fokuslah belajar dan kendalikan indria kita. Jika kita sebagai kepala keluarga, ataupun seorang yang sudah berkeluarga, penuhilah kewajiban dengan penuh cinta kasih, kejujuran, dan rasa cukup dalam sebuah keluarga. Dan bagi para sesepuh kami, bimbinglah kami yang muda dengan kebijaksanaan spiritual, dengan suasana hati yang teduh. Pahamilah bahwa mengendalikan diri bukan mengekang kebahagiaan, melainkan cara untuk mengarahkan energi kita agar tidak hancur secara sia-sia. Dengan berpedoman pada catur asrama, niscaya keharmonisan dalam diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa ini akan terwujud. Umat Sedharma yang berbahagia, terima kasih atas perhatian Anda yang telah setia mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati umat Sedharma sekalian, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan dan kekurangan adalah milik kita sebagai seorang umat manusia. Mari kita akhiri dengan mengaturkan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kesenangan dan kesedihan meninggalkan kesan dalam pikiran. Seringkali kesedihan memberikan sebuah pelajaran yang lebih baik daripada kesenangan. Antara keberhasilan dan kegagalan, kegagalanlah yang membangkitkan manusia.

kidenan akabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Rahajang semang tentunya untuk para pendengar. Hari Sukma akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro1. Setelah ini pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Sheila on 7, sebuah kisah klasik yang akan mengawali pertemuan kita, kebersamaan kita tentunya di Denpasar pagi hari ini.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sudah mengudara satu buah lagu dari Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Wah, luar biasa. Lagunya romantis banget ya di pagi hari ini di Hawa Denpasar yang juga lagi sendu. Serta pendengar, kami akan hadirkan juga informasi untuk Anda mengenai perkiraan cuaca di hari Sabtu ini, tentunya langsung dari rekan BMKG. Untuk itu rekan Wanda, silakan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, silakan.
1: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perkiraan cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan berawan dengan masih ada potensi hujan ringan hingga lebat di sebagian Bali bagian selatan. Dan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 34 km per jam. Dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang secara tidak merata di sebagian wilayah Bali bagian selatan ya, dan tengah, serta potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian perkiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Wanda atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar perkiraan cuaca yang sudah disampaikan langsung oleh BMKG. Jadi untuk Anda yang hari ini sudah berencana mau jogging gitu ya, karena hari ini juga weekend, selalu hati-hati tentunya di jalan, dan jangan lupa selalu persiapkan ya jas hujannya dan juga nanti makanan-makanan yang hangat juga. Pastinya kalau hujan-hujan gini pendengar bawaannya juga sebenarnya pengen rebahan terus gitu ya, tapi tetap harus beraktivitas atau tetap harus produktif juga walaupun hari ini hari Sabtu gitu ya. Dan tentunya semua ada tips ringan juga supaya Anda nggak terseret arus kemageran ya pendengar. Iya, yang dimana Anda bisa langsung coba untuk basuh wajah Anda dengan air dingin supaya saraf-saraf wajah Anda langsung bangun. Dan juga jangan lupa bisa seduh minuman hangat favorit Anda, bisa kopi, teh atau jahe hangat, atau ada yang suka coklat hangat juga bisa. Dan pastinya jangan lupa sambil dengerin juga musik dari Pro 1 RRI Denpasar agar nanti mood Anda selalu bisa ikut ke pompa gitu ya, karena tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 105,2 MHz.
2: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
3: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
4: Mbak, saya duluan aja dong.
5: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
4: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
5: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
4: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
5: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
6: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
4: Hah? Papa?
5: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
6: Om.
7: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
4: Om. Yang gimana nih?
6: Ah, kamu sih.
4: Yang.
8: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari dia. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: 妈，阿弟过来呀，阿妹叫大叔叔，strawberry sama popcorn ya。
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo. Kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Punya tetangga yang beda keyakinan? Asik banget tau. Kalau hari raya, kita sering dikirimin makanan. Sebaliknya, pas kita yang hajatan, mereka yang paling semangat bantu parkiran. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Tapi jujur deh, kadang ada aja gesekan kecil karena kita ngerasa paling benar. Padahal, moderasi beragama itu mulainya dari hal-hal kecil di depan rumah kita sendiri. Misalnya nih, nggak muter musik kenceng-kenceng saat tetangga lagi ibadah, atau tetap nyapa dengan senyum meski cara berdoa kita beda. Simpel kan? Kita nggak perlu jadi sama untuk bisa jalan bareng. Moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi soal bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan. Tetap teguh pada iman tanpa lupa menghargai orang lain.
3: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Sukma pengen tahu dong situasi di sekitar tempat tinggal Anda sepagi ini gitu ya, di pukul 6 lewat 33 menit ini. Dan kalau di kawasan Hayam Wuruk ini sudah mulai terang sepertinya gitu ya, karena masih agak sendu juga. Dan kalau di daerah pendengar sendiri gimana nih? Apakah sama-sama masih ada yang diguyur hujan atau justru sudah mulai terang? Yuk absen dulu ya, karena ini juga di WhatsApp sudah ada Bu Januraga di Bangli yang sudah sapa-sapa nih. Selamat pagi Mbak Hari Sukma, selamat bertugas, salam sehat, suksema. Terima kasih banyak Bu Januraga di Bangli. Apa kabar nih Bu Januraga? Hari ini rencana mau ngapain hari Sabtu? Apakah tetap beraktivitas seperti biasa? Atau hari Sabtu ini udah persiapan metanding gitu ya? Karena sebentar lagi juga sudah mau Hari Raya Galungan. Niki juga wenten, Pak Ketut Maliarse di Bondalem. Om Swastiastu, Rahajang Semeng Pak Ketut Maliarse. Semoga sehat selalu tentunya. Serta ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat pagi Bunda, salam sehat. Semoga hari Sabtunya menyenangkan ya. Serta ada Bu Lia di Palu. Selamat pagi untuk semua saudara-saudari. Wah, luar biasa sekali. Selamat pagi Bu Lia. Kalau di Palu gimana nih cuacanya pagi hari ini? Hujan juga kah atau justru terang gitu ya di Palu? Dan tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya informasi-informasi menarik ya untuk Anda hanya di Pro 1. Dan juga setelah ini pendengar, kita akan dengarkan dulu, kita nostalgia sedikit ke grup band yang udah lama gitu ya. Ada Geisha, Takkan Pernah Ada, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya, guys, ya.
4: Apakah Anda pernah merasa lelah saat bangun di pagi hari, padahal sudah tidur beberapa jam? Atau pernah merasa sangat mengantuk di sela-sela rapat di siang hari? Tenang, kita tidak sendirian. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang harus dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi sepanjang hari. 1. Jangan menunda waktu bangun. Tidak bisa diingkari, bunyi alarm di pagi hari memang menyebalkan. Alih-alih membuat kita bangun dengan segar, mematikan alarm terkadang justru membuat kita lebih sulit untuk bangun. Apalagi banyak orang yang justru tidak sadar sedang mematikan alarm sampai akhirnya mereka bangun dan menyadari bahwa mereka sudah terlambat. Jangan menunda waktu bangun, jika perlu kita bahkan tidak harus menggunakan alarm sebagai pengingat waktu bangun. Dengan begitu secara alami, jam biologis pun akan tertata dan kita bisa bangun dengan lebih banyak energi. Yang kedua, minum air. Sebagian besar dari kita paham akan pentingnya minum air demi menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Namun sejatinya, minum air di pagi hari juga bisa memberikan manfaat bagi sistem pencernaan serta energi untuk sepanjang hari. 3. Pilih sarapan yang tepat. Mengonsumsi sarapan yang tepat dan sehat memberikan tubuh kita energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap berenergi sepanjang hari. Kita bisa mengonsumsi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Ini akan membantu keseimbangan gula darah sepanjang hari yang menjaga kita tetap berenergi. Yang terakhir, berolahraga. Memulai hari sambil berolahraga adalah salah satu cara terbaik untuk menyegarkan tubuh sekaligus memberi asupan energi sebelum kita kembali beraktivitas. Kita bisa melakukan senam agar tubuh lebih berenergi sepanjang hari serta membantu tubuh membakar lebih banyak kalori.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah langit yang masih sendu pagi hari ini, ada satu lagu nih yang rasanya pas banget buat mewakili perasaan Anda yang mungkin lagi jatuh cinta atau sekedar mengagumi seseorang dari jauh. Pasnya sudah tidak asing lagi sih dengan suara uniknya Astrid Sartiasari, yang dimana setelah ini lagu Terpukau ini sebenarnya bicara soal betapa hebatnya kekuatan cinta yang bisa membuat kita kehilangan kata-kata karena saking kagumnya gitu ya sama seseorang itu. Buat Anda yang lagi kangen atau ingin mengungkapkan rasa tapi masih bingung caranya, lagu ini pendengar bisa jadi perwakilannya. Yuk kita dengerin bareng-bareng biar Sabtu pagi Anda tentunya jadi lebih hangat. Ini dia Astrid Terpukau.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ketika terjadi banjir, beberapa hal yang harus dilakukan adalah hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Lalu, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Lagu ini adalah salah satu karya yang meledak di kalangan masyarakat, walau sepenuhnya bukan karya sang penulis, dan sempat beberapa kali mengalami perubahan lirik. Tidak sampai satu jam, sang penulis lagu sudah berhasil menciptakan lagu yang berangkat dari karya milik Jimmy Clift. Tak diduga, lagu yang diciptakan dengan tidak serius ini malah meledak di pasaran. Pada 1986, lagu ini menjadi album kaset terlaris, bahkan banyak orang yang menyebut lagu ini sebagai masterpiece-nya. Lirik lagu ini ternyata menceritakan kisah pribadi si penulis lagu saat dia masih remaja di masa lalu. Dulu, dia menyukai seorang perempuan, dan akhirnya mengunjungi rumah perempuan yang ditaksirnya. Tidak sesuai harapan, ternyata perempuan yang ditaksir sedang asik dengan kekasihnya. Gomloh, sang penulis lagu mengaku dia mengenal perempuan itu di acara pilihan pendengar di sebuah radio amatir. Alasan ini juga yang membuat Gomloh memilih kata radio sebagai pembuka lagu berjudul Kugadaikan Cintaku berikut ini.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah simak bersama-sama pendengar Shocking Time kita ya. Ada lagu Kugadaikan Cintaku yang juga berisikan kisah di dalamnya gitu ya ternyata. Dan juga untuk Anda pendengar hari ini, siapa nih yang udah persiapan mau ngelawar, mau buat ares, mau nyate juga gitu ya. Karena sebentar lagi sudah kita akan merayakan Hari Raya Suci Galungan. Dan pastinya gak abdol gitu ya kalau Galungan gak ada buat lawar, buat sate gitu ya. Dan juga satu buah informasi untuk Anda pendengar, mendekati perayaan Hari Raya Galungan tentunya di Kabupaten Jembrana, saat ini masyarakat juga mulai mengeluhkan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Komoditas bumbu dapur yang menjadi paling agresif pendengar merangkak naik dalam 2 hari terakhir dan pastinya memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih dalam demi memenuhi kebutuhan dapur, apalagi yang mau nyate dan ngelawar nih ke. Dan berdasarkan pantauan di Pasar Umum Negara, pendengar, di hari Jumat kemarin, kenaikan harga yang paling mencolok terjadi pada cabai rawit. Harga bumbu pedas ini menyentuh angka Rp75.000 sampai Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp55.000 per kilogram. Harga bawang putih yang semula berada di tingkat Rp25.000 kini juga meroket sampai ke 42 sampai 45.000 per kilogramnya. Disusul juga dengan cabai merah besar dari 40.000 naik menjadi 45 sampai 50.000 per kilogramnya. Dan harga tomat juga ikut naik nih pendengar, sebesar 5.000 dari yang awalnya 5.000 gitu ya, sampai sekarang jadi 10.000 sampai 15.000 per kilogramnya. Jadi melihat harga bumbu dapur yang mulai merangkak naik, gimana nih pendengar Anda? Apakah masih berencana untuk ngelawar dan nyate di rumah sendiri gitu ya? Atau beli aja biar gampang dan praktis, simple juga, dan pastinya udah sibuk juga gitu ya mempersiapkan banten. Jadi urusan perut gitu ya, kita beli aja. Mungkin ada pendengar yang seperti itu, atau ada yang memang udah tradisi gitu ya, harus buat lawar dan juga nyate bareng sama keluarga. Karena itu juga pastinya seru juga pendengar ya, yaitu momen yang pastinya ditunggu-tunggu juga, pastinya di Hari Raya Galungan. Dan juga pastinya pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya akan merangkum banyak sekali informasi-informasi terbaru dan juga terupdate. Jadi Anda bisa simak nanti Warta Berita di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Publik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Ya silakan dikembangkan dengan tatanan yang memang sesuai dengan harapan-harapan daripada pariwisata.
2: Sebentar lagi kita akan menerbitkan namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai EPR, Extended Producers Responsibility.
3: Selamat pagi. Pesta Kesenian Bali ke-4

0: 78 resmi digelar mulai hari ini sebagai ruang pelestarian seni budaya. Kementerian Lingkungan Hidup siapkan regulasi baru pengelolaan sampah pasca konsumsi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata pagi ini kita awali dengan informasi terkait menyemarakkan Pesta Kesenian Bali ke-48. Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 resmi digelar mulai hari ini sebagai ruang pelestarian seni budaya sekaligus upaya memperkuat daya tarik pariwisata berbasis budaya di Pulau Dewata.
2: Pesta Kesenian Bali telah menjadi agenda budaya tahunan yang mempertemukan berbagai karya seni tradisional dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Tahun ini penyelenggaraan PKB ke-48 kembali menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian seni sekaligus mendorong regenerasi seniman muda di tingkat desa adat. Salah satu kekuatan utama PKB adalah keterlibatan seke atau kelompok seni yang tumbuh di lingkungan Banjar dan desa adat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, berbagai kesenian seperti tari, tabuh, dan seni pertunjukan tradisional terus diwariskan kepada generasi muda sehingga tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dukungan dunia pendidikan melalui jalur prestasi di bidang seni juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan budaya Bali. Budayawan Bali Dr. Igusti Made Ngurah kepada RRI mengatakan, seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian tradisi tetapi juga menjadi media diplomasi budaya yang mampu memperkenalkan Bali kepada masyarakat dunia.
3: Maka kita harapkan semua komponen ya mencintai seni itu sendiri. Mencintai dengan arti turut melestarikan, turut mengembangkan, dan juga kalau memang dia berkaitan dengan aksi pariwisata, ya silakan dikembangkan dengan tatanan yang memang sesuai dengan harapan-harapan daripada pariwisata.
2: Lebih lanjut, Igusti Made Ngurah menjelaskan bahwa keberhasilan pelestarian budaya tidak lepas dari kolaborasi antara masyarakat, warga, desa adat, dan pemerintah. Menurutnya, keberadaan kelompok seni di Balai Banjar menjadi ruang penting bagi anak-anak dan generasi muda untuk belajar sekaligus mengembangkan kreativitasnya.
3: PKB itu kan untuk menggali serta mengembangkan seni, ya, dari seke itu dari grup seke sebunan istilah dulu. Jadi yang memang terbangun ya di masyarakat. Secara otomatis begitu, mereka punya hobi, lalu mereka berkumpul, membuat seke, membentuk seni.
2: Melalui penyelenggaraan PKB ke-48, diharapkan pelestarian seni budaya Bali dapat terus berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya. Keterlibatan masyarakat dan generasi muda menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Bali di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Masyarakat Pulau Dewata akan kembali disuguhkan sederet agenda pada Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian dan Kebudayaan Akbar di Bali ini akan diselenggarakan mulai 13 Juni 2026 hingga 11 Juli 2026.

0: Pesta Kesenian Bali PKB pertama kali diselenggarakan pada tahun 1979. Festival ini digagas Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali ke-6. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni serta budaya Bali. Berikut latar belakang dan sejarah singkat Pesta Kesenian Bali. Pertama, ide awal. Ida Bagus Mantra terinspirasi dari festival-festival budaya internasional. Ia ingin membangun sebuah wadah pelestarian kesenian yang masif. Kedua, penyelenggaraan perdana. Digelar selama 2 bulan penuh, dari 20 Juni hingga 23 Agustus 1979. Ketiga, pembangunan fasilitas. Pusat kebudayaan yang dikenal sebagai Art Center mulai dipersiapkan sejak tahun 1973. Keempat, eksperimen awal. Acara pada masa-masa awal difokuskan sebagai ajang pencarian formula pementasan yang tepat. Tujuan dan makna Pesta Kesenian Bali meliputi, pertama, wadah pelestarian, menjadi ruang hidup bagi berbagai bentuk kesenian klasik yang hampir punah. Kedua, pemberdayaan seniman, memberikan panggung bagi ribuan seniman dari seluruh kabupaten di Bali. Ketiga, dampak ekonomi, mendorong perkembangan pariwisata melalui daya tarik keunikan budaya Bali. Perkembangan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Pertama, agenda tahunan. PKB telah bertransformasi menjadi salah satu festival kesenian tertua dan terlama di Indonesia. Kedua, acara khas, menampilkan berbagai parade seni seperti gong kebiar, drama gong dan arje. Serta ketiga, duta budaya, diikuti oleh perwakilan seniman dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Tahun ini Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 diselenggarakan pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Acara tahunan ini mengambil tempat di Taman Werdi Budaya Art Center dan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajrasandi Denpasar. Tema utama PKB tahun 2026 adalah Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda atau memuliakan jiwa paripurna. Pembukaan PKB ke-48 akan digelar pada 13 Juni 2026 dengan menampilkan pawai Pet Aye. PKB tahun 2026 melibatkan lebih dari 20.929 seniman dan 673 grup kesenian atau seke.
1: Baik, pendengar, berikut suara masyarakat terkait menyemarakan Pesta Kesenian Bali ke-48.
2: Halo, saya Aya dari Badung. Saya udah gak sabar banget sih untuk datang ke PKB, karena ini kan sebuah penantian yang panjang, apalagi yang tampil Badung. Tapi ini bukan sebuah momen yang dinantikan karena pertunjukannya aja sih. Karena PKB itu kan menjadi tempat untuk mengenalkan budaya Bali ke generasi muda. Dan harapannya untuk tahun ini semoga semakin banyak anak muda yang datang dan ikut meramaikan kegiatan ini.
3: Saya Radit dari Denpasar. Saya selalu antusias menunggu Pesta Kesenian Bali setiap tahunnya. Acara ini bukan hanya hiburan, tapi juga wadah untuk melestarikan seni dan budaya Bali. Apalagi, banyak seniman dari berbagai daerah yang menampilkan karya terbaiknya, sehingga masyarakat bisa melihat kekayaan budaya yang kita miliki.
4: Saya Meliana dari Badung. Menurut saya, Pesta Kesenian Bali memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil. Saat acara berlangsung, biasanya lebih banyak pengunjung yang datang. Saya berharap PKB ke-48 semakin meriah dan tetap menjadi ruang bagi budaya Bali untuk terus berkembang di tengah kemajuan zaman.
1: Mendengar antusiasme masyarakat dalam menyemarakan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 menjadi cerminan kuatnya komitmen bersama dalam melestarikan seni, budaya, dan kearifan lokal Bali melalui partisipasi aktif pada berbagai rangkaian kegiatan budaya yang berlangsung selama sebulan penuh. Berkaitan dengan semarak Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026, kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama dengan salah seorang peserta Pet Aye hari ini, Niputu Nesa Sivana Pratnyani.
5: Baik, berkaitan dengan menyemarakan Pesta Kesenian Bali ke-48 yang jatuh pada hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Dan sudah bersama dengan kami salah seorang narasumber dari peserta yang berpartisipasi seperti itu dalam Pesta Kesenian Bali ke-48, khususnya saat pembukaan nanti. Rekan Nesa, ini terkait dengan Pesta Kesenian Bali yang akan dilakukan pembukaan pada hari ini. Sebagai peserta, seperti apa kesiapan atau persiapan untuk semarak Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini, Rekan Nesa?
6: Oke, baik. Sebagai partisipan dalam Pesta Kesenian Bali tahun ini, persiapan yang dilakukan seperti latihan secara rutin dan disiplin untuk mematangkan materi yang akan ditampilkan. Selain latihan juga, kami mempersiapkan seperti kostum, properti, serta memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam karya yang dibawakan. Begitu, Kakak.
5: Baik, kalau untuk dari pandangan atau paradigma opini dari Rekan Nesa, ini seperti apa masyarakat bisa ikut serta berpartisipasi aktif seperti itu dalam menyemarakan PKB sebagai ajang pelestarian seni dan juga budaya daerah Bali saat ini?
6: Menurut saya, masyarakat harus berpartisipasi dengan menghadiri berbagai pertunjukan dan pameran yang diselenggarakan selama PKB. Selain itu, masyarakat juga harus mendukung para seniman lokal, mengajak generasi muda untuk mengenal kesenian Bali dengan promosi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan selama PKB. Begitu, Kakak.
5: Baik, kalau untuk saat ini kan Pesta Kesenian Bali ini pesta yang diadakan juga untuk seluruh rakyat Bali, bahkan luar Bali yang nantinya hadir seperti itu, menghadirkan pameran, kesenian, kemudian pertunjukan, ada juga beberapa hiburan. Kalau dari sisi pandang peserta atau partisipan pula, seberapa penting PKB ini dalam memperkenalkan khususnya mewariskan seni budaya Bali kepada generasi muda atau mungkin wisatawan yang berkunjung ke Bali saat ini?
6: Menurut Nesa, PKB memiliki peran yang sangat penting saat ini karena menjadi wadah untuk menampilkan kekayaan seni dan budaya Bali kepada masyarakat luas. PKB juga menjadi sarana efektif dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya Bali. Begitu. Ya,
5: kalau untuk nanti dari Rekan Nesa dan juga boleh diketahui sanggar atau mungkin komunitas mana yang nanti akan tampil dan akan menampilkan apa pada saat sesi pembukaan di pagi atau malam hari nanti?
6: Oke, kebetulan saya mahasiswa aktif Institut Seni Indonesia Bali yang baru bersemester 2. Saya berpartisipasi pada kegiatan pembukaan di depan Bajra Sandi, yaitu pawai pet air. Lalu juga saya mengisi sendera tari pada saat pembukaan di Ada Chandra, begitu, Kakak. Malamnya, paginya di pawai, lalu malamnya di sendera tari, begitu.
5: Ya, luar biasa sekali, dan juga semoga nanti dilancarkan bersama dengan rekan-rekan lainnya. Kalau untuk harapan, mungkin terakhir Rekan Nesa sebagai masyarakat atau peserta yang terlibat terkait dengan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini seperti apa? Silakan.
6: Besar harapan saya, PKB ini tetap menjadi ruang apresiasi, pelestarian, dan juga pengembangan seni budaya Bali. Semoga semakin banyak generasi muda seperti saya, salah satunya, banyak tertarik untuk berkesenian dan terlibat dalam pelestarian budaya. Contohnya, berpartisipasi dalam memeriahkan Pesta Kesenian Bali setiap tahunnya mungkin jika ada kesempatan, begitu, Kakak.
5: Baik, terima kasih banyak Rekan Nesa sudah berkenan membagikan informasi bersama dengan Pro1 RRI Denpasar dan pendengar. Menyemarakan Pesta Kesenian Bali ke-48 ini tidak hanya dari sisi generasi muda, tidak hanya dari sisi masyarakat luas atau mungkin pemerintah terkait, tetapi seluruh stakeholder terkait agar nantinya bisa bersinergi PKB menjadi salah satu ajang pelestarian dan juga pengenalan budaya Bali. Demikian perbincangan kami bersama dengan salah seorang partisipan yang akan terlibat nantinya, yakni Diputu Nesa Sivana Pradnyani. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Untuk memperkuat penanganannya, Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan regulasi baru yang melibatkan produsen dalam pengelolaan sampah pasca konsumsi.
8: Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO.
9: Kementerian Lingkungan Hidup segera menerbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai Extended Producer Responsibility. Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengelolaan sampah plastik melalui keterlibatan langsung produsen. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, nantinya produsen akan menyalurkan dana melalui Producer Responsibility Organization. Dana tersebut digunakan untuk mendukung komunitas dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah plastik.
8: Terkait dengan sampah plastik, sebentar lagi kita akan menerbitkan namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai EPR, Extended Producers Responsibility. Jadi besok, Bu, ada yang ngasih duit ke komunitas yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, mengurus sampah-sampah plastik itu. Ya, itu namanya PRO. PRO itu Producer Responsibility Organization.
9: Pemerintah menurutnya tidak akan menerima maupun mengelola dana tersebut secara langsung. Dana dari produsen akan dikelola melalui organisasi yang memiliki aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan menteri.
8: Uangnya nggak buat pemerintah. Pemerintah cuma kamu keluarkan uang, uang itu kamu organisir dengan baik melalui satu organisasi. Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO. Ya, kemudian nanti uang itu muter situasi bersih. Jadi pemerintah nggak ngambil duitnya, yang ngambil duitnya dari produser, kemudian dikelola bersama, akhirnya masyarakat bersih.
9: Jumhur menekankan pentingnya budaya memilah sampah dan mendaur ulang plastik. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mencegah dampak mikroplastik terhadap kesehatan masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Sampah dari daratan menjadi ancaman terbesar Laut Bali. Karenanya pengendalian sampah tidak bisa hanya dilakukan di wilayah pesisir, tetapi harus dimulai dari hulu melalui kolaborasi berbagai pihak dan partisipasi masyarakat.
10: Berbicara sampah, sebenarnya laut itu sebenarnya mendapat kiriman dari hulunya di darat. Gitu.
11: Sampah yang mencemari laut di Bali sebagian besar berasal dari daratan dan terbawa aliran sungai hingga bermuara ke laut. Karena itu upaya pengendalian sampah tidak bisa hanya dilakukan di wilayah pesisir, tetapi harus dimulai dari hulu melalui kolaborasi berbagai pihak dan partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Iputu Sumardiana mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Balai Wilayah Sungai untuk menekan masuknya sampah ke laut.
10: Laut ini menjadi baik bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah saja, tapi perlu ada kolaborasi seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali khususnya, sehingga laut ini benar-benar sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Bali.
11: Ia menegaskan sampah plastik menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian laut. Plastik yang sudah terurai menjadi mikroplastik dapat termakan oleh ikan dan organisme laut lainnya, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan biota laut maupun manusia yang mengonsumsinya. Untuk itu, Sumardiana mengajak masyarakat Bali berperan aktif mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019. Ia mengimbau masyarakat mulai memilah sampah dari tingkat rumah tangga, memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
10: Saya mengajak seluruh masyarakat Bali, marilah kita dari sekarang memilah sampah di rumah kita masing-masing, mana organik sebagainya.
11: Sumardiana menambahkan salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan jaring penahan sampah di bendungan dan aliran sungai oleh BWS. Upaya tersebut bertujuan untuk menahan sampah sebelum terbawa hingga ke laut. Selain itu, DKP Bali bersama KKP juga mendukung berbagai program pembersihan laut, termasuk kegiatan Ocean Clean Up yang dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan perairan. Terkait kondisi pencemaran di Laut Bali, Sumardiana mengaku, hingga saat ini belum tersedia data yang benar-benar akurat mengenai tingkat cemaran sampah, khususnya sampah plastik. Namun demikian, ancaman sampah terhadap ekosistem laut tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
1: Mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai mengeluhkan warga, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih demi memenuhi kebutuhan dapur.
12: Sudah orang banyak beli bawang, kok banyak orang beli bawang itu deh, tahu jangan naik.
13: Mendekati perayaan Hari Raya Galungan, masyarakat di Kabupaten Jembrana mulai mengeluhkan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Komunitas bumbu dapur menjadi yang paling agresif merangkak naik dalam dua hari terakhir, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih banyak demi memenuhi kebutuhan dapur. Harga bumbu pedas ini melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 sampai Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp55.000 per kilogram. Lonjakan ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar Rp20.000 hingga Rp25.000 dalam waktu singkat. Tidak hanya cabai rawit, komoditas bawang putih juga mengalami kelangkaan pasokan yang memicu lonjakan harga yang sangat tajam. Harga bawang putih yang semula berada di angka Rp25.000 kini meroket hingga mencapai Rp42.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Disusul oleh cabai merah besar yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, serta harga tomat yang ikut terkerek naik sebesar Rp5.000 dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diungkapkan Niwayan Mulyanda, salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Umum Negara.
12: Untuk menjelang Hari Raya Galungan, harga bumbu yang keras sekali naiknya. Bawang putih yang kemarin harga Rp25.000 sekarang mencapai harga Rp42.000. Tidak ada pasokan, wih, keras sekali naik lagi. Lagi barangnya langka.
14: Mulai sejak kapan?
12: Ini mulai tanggal berapa ini kemarin? Ini tanggal 6.
13: Selain bumbu dapur, komoditas minyak goreng kemasan juga mengalami kendala serupa. Harganya mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per botol dari Rp16.000 menjadi Rp18.000. Para pedagang mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan dari distributor lantaran kelangkaan yang diduga sudah terjadi sejak dari tingkat pabrik. Akibatnya, para pedagang terpaksa hanya mengandalkan penjualan dari sisa stok lama agar tetap bisa berjualan. Melonjaknya harga kebutuhan pokok di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini tentu menjadi pukulan berat bagi konsumen. Kendati demikian, karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan wajib yang sangat krusial menjelang hari raya, warga tetap membelinya namun dengan siasat mengurangi volume belanjaan dari biasanya. Seperti yang diungkapkan Nikade Ayu Swantaryani, seorang pembeli asal Kelurahan Pendem.
15: Ya, mengeluh. Ya. Biasanya beli berapa sekilo, sekarang jadinya beli setengah kilo.
13: Di balik lonjakan harga bumbu dapur dan minyak goreng, terdapat beberapa komoditas pangan yang justru terpantau stabil, bahkan cenderung menurun. Harga daging ayam ras misalnya dalam seminggu belakangan turun dari Rp40.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Bawang merah juga mengalami penurunan dari kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas utama seperti beras dan telur ayam hingga saat ini dilaporkan masih bertahan di harga normal. Reporter RRI dan Pasar Swardika melaporkan.
1: Penguatan kualitas dan inovasi produk menjadi strategi penting bagi pelaku UMKM kuliner dalam menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar dan perubahan preferensi konsumen yang semakin dinamis.
16: Persaingan usaha kuliner yang semakin kompetitif mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus meningkatkan kualitas produk serta menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Strategi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperkuat daya saing di tengah perubahan preferensi konsumen yang berlangsung secara dinamis. Pelaku usaha Terambulan Mini Gung Mas Harsanian Sari kepada RRI Denpasar menyampaikan, sektor yang menunjukkan perkembangan positif adalah usaha Terambulan Mini. Produk kuliner yang dikenal dengan cita rasa manis dan variasi topping yang beragam ini terus mengalami adaptasi melalui pengembangan resep, peningkatan kualitas bahan baku, serta inovasi penyajian yang lebih menarik.
17: Jadi Terambulan Mini GM ini saya mulai sejak tahun 2022 saat saya masih kuliah. Terambulan Mini ini bermulai dari hobi dan ketertarikan saya di bidang baking. Karena saya sangat senang membuat berbagai produk makanan, saya melihat peluang untuk mengembangkan hobi tersebut menjadi usaha kuliner.
16: Ia menilai bahwa kualitas produk merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan pelanggan.
17: Jadi untuk tantangan yang paling sering saya hadapi adalah menjaga konsistensi kualitas Terambulan Mini serta memperkenalkan Terambulan Mini kepada lebih banyak pelanggan. Karena Tebul Mini ini dibuat secara fresh, sesuai pesanan, kami juga perlu mengatur waktu produksi dengan baik agar pesanan dapat selesai dengan tepat waktu.
16: Dengan demikian, penguatan kualitas dan inovasi produk Terang Bulan Mini menjadi strategi yang relevan dalam mendukung keberlanjutan UMKM kuliner. Melalui adaptasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen, usaha kuliner berbasis UMKM diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, masyarakat dunia, khususnya para pencinta olahraga sepak bola, saat ini sedang mengalami demam bola. Berbagai pertandingan menarik dan seru telah tersaji dalam gelaran Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
14: Salam olahraga. Pendengar masyarakat dunia, khususnya para pecinta olahraga sepak bola, saat ini dipastikan sedang mengalami demam bola. Berbagai pertandingan menarik dan seru telah tersaji dalam gelaran Piala Dunia 2026. Diawali dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan yang berlangsung Jumat dini hari dan berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah. Euforia turnamen yang baru saja dimulai ini sangat tinggi di Pulau Dewata. Masyarakat beramai-ramai memburu bendera negara peserta dan memadati berbagai lokasi nonton bareng atau nobar resmi. Sesuai instruksi Kapolri bersama TVRI, seluruh markas kepolisian di jajaran Polda Bali membuka gerai nobar gratis bagi masyarakat yang juga diramaikan oleh UMKM lokal. Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemkab Bangli juga menyediakan fasilitas layar lebar di area publik pemerintahan untuk warga sekitar. Termasuk di Balai Banjar Desa Peguyangan juga mengajak komunitas lokal menikmati pertandingan di area adat Banjar setempat. Selain itu, sejumlah spot bar dan tempat hiburan di kawasan wisata juga menggelar kegiatan nonton bareng. Melihat tingginya antusiasme masyarakat tersebut, Piala Dunia 2026 dapat dipastikan memberikan dampak positif yang masif terhadap perekonomian global, sektor pariwisata, peningkatan infrastruktur, hingga pertumbuhan industri kreatif di berbagai negara. Berdasarkan studi dari FIFA dan World Economy Forum WEF, turnamen ini diproyeksikan menambah produk domestik bruto PDB global hingga 40,9 miliar US dollar atau sekitar 660 triliun rupiah. Dengan dampak positif tersebut, maka melalui sepak bola akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terpenting melalui olahraga paling populer ini akan menyatukan seluruh masyarakat dunia dari berbagai penjuru. Euforia inilah yang harus terus dijaga dalam setiap perhelatan Piala Dunia sehingga hasil manis dari berbagai dampak positif tetap dapat diperoleh. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
1: Baik, pendengar, tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali ke-48 resmi digelar mulai hari ini sebagai ruang pelestarian seni budaya. Kementerian Lingkungan Hidup siapkan regulasi baru pengelolaan sampah pasca konsumsi. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
18: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah simak bersama-sama Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang pastinya juga sudah menghadirkan banyak informasi terbaru untuk Anda. Serta setelah ini pendengar, kami akan hadirkan juga informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Suparte, silakan, selamat pagi.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan Bypass Gusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama. Kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah Bypass di Bagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah tempat tindahan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Balibit yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pemelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah Sidekarya, Batang Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun Sanur terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan menuju arah Sanur terpantau normal lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya melaporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah Obyek Wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari simpang berikutnya dilaporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Ungasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Kuta dan Denpasar terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya dilaporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTTC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol yang menuju arah kawasan BTTC maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTTC Nusa Dua dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparto melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suparta atas informasi yang sudah disampaikan dan tentunya selamat bertugas kembali untuk rekan Suparta dan juga tim. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah disampaikan oleh ATCS Provinsi Bali dan tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti tentunya. Iya pendengar, dari tadi pagi hawa-hawanya masih sendu karena habis hujan juga, dan pastinya biasanya perut lebih cepat ya ngasih sinyal lapar kalau di cuaca seperti ini. Dan juga ditambah mumpung lagi hari libur juga ya, hari Sabtu, sarapan apa nih yang paling cocok buat nemenin pagi Anda yang dingin ini pendengar? Kalau Sukma sih bayanginnya bubur ayam ya, sambil dimakan dengan kerupuknya yang melimpah. Atau ada yang pingin makan pisang goreng, ditemani juga dengan teh hangat. Wah luar biasa, ini langsung bikin ngiler ya. Kalau menu sarapan andalan Anda pendengar dikala hujan ini biasanya apa aja nih? Iya, dan juga pendengar, saat ini Sukma ingin berbagi informasi juga untuk Anda yang dimana saat ini ada suatu perubahan gitu ya, yang dimana saat dulu kita seringkali mendengarkan playlist yang dimana dipenuhi dengan band Inggris, musisi Amerika, atau ada grup Korea gitu ya. Dan pada saat itu musik lokal itu kita jadikan pilihan kedua pendengar. Ya namun saat ini di beberapa tahun terakhir situasinya justru berubah cukup drastis, yang dimana musik lokal bukan lagi pelengkap melainkan mulai menjadi pilihan utama. Ini bukan karena rasa nasionalisme semata pendengar, tetapi juga karena kualitas, identitas, dan juga kedekatan ceritanya yang memang semakin relevan. Ya, yang menariknya lagi pendengar, sebagian besar karya dari musisi lokal atau musik lokal tersebut tidak lahir dari formula industri yang selalu aman gitu ya, melainkan mereka datang dari karakter yang kuat dan juga dengan identitas yang jelas. Ya, kalau Anda pendengar, gimana nih? Playlistnya sekarang udah mulai banyak musik lokal juga? Atau masih setia gitu ya, dipenuhi dengan band Inggris atau grup Korea? Ya, sambil menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini yang masih sendu tentunya pendengar, kita akan dengarkan dulu satu buah lagu. Musik lokal juga nih pendengar, dari band Perunggu, Pikiran Yang Matang, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita dengarkan bersama-sama satu buah single dari Pelunggu dengan judul lagunya Pikiran Yang Matang. Setelah ini juga kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dan selamat menyimak Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG.